0: Rikas Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Industri kreatif atau orange economy di Sabah berpotensi menjadi pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negeri. Bagaimanapun, ia memerlukan sokongan dasar dan ekosistem pembangunan lebih menyeluruh. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzan Dambu berkata, Sabah memiliki bakat dan sumber yang mencukupi dan sektor kreatif, namun perkembangannya masih terhad akibat kekurangan mekanisme sokongan yang khusus. Menurut beliau, antara cabaran utama penggiat industri kreatif ialah akses kepada pembiayaan yang sesuai dengan keperluan sektor berkenaan. Justeru, beliau menggesa kerajaan memperkukuh ekosistem orange economy termasuk mewujudkan sistem pendanaan yang lebih relevan bagi merangsang pertumbuhan industri tersebut. Dato' Ramzan berkata, sektor kreatif berpotensi menjadi game changer yang mampu mewujudkan peluang ekonomi lebih meluas serta memastikan manfaat pembangunan dapat dinikmati sehingga ke peringkat akar umbi. Penganjuran pameran seni mampu menjadi platform terbaik untuk mendedahkan pelajar kepada realiti sebenar industri kreatif sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah, Dato' Ramzan Dambu berkata, pameran Matrix Show Algoritma Lokal memberi pengalaman praktikal kepada pelajar dalam mempersembah karya seperti mana amalan sebenar dalam industri profesional. Menurut beliau, pendekatan berbentuk simulasi itu penting, ia bagi membina keyakinan pelajar serta membantu mereka memahami aspek pemasaran, persembahan karya dan kehendak pasaran semasa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran yang menampilkan hasil karya pelajar tahun akhir akademik Seni dan Teknologi Kreatif Industri ASTIF UMS di Kota Kinabalu. 71 pelajar terlibat dengan pelbagai karya kreatif, ia termasuklah arca animasi, gamifikasi dan grafik digital sekaligus menyerlakan potensi generasi baru dalam industri seni kreatif negara. Platform My Digital ID akan menjalani proses pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan yang sebagai langkah memperkukuh ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat serta keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan digital negara. Antara penambahbaikan dilaksana ialah pengenalan lapisan keselamatan tambahan pada sistem pendaftaran My Digital ID di kios. Ia termasuk semakan biometrik wajah secara maya nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi pengguna, sedia ada pula pengesahan semula biometrik wajah secara berkala akan diperkenal. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penambahbaikan tersebut dijadual berlangsung secara berperingkat bermula semalam sehingga 14 Jun. Ibu bapa disaran membawa anak-anak menghadiri program sambutan Maal Hijrah. Ia sebagai usaha menyemai kecintaan terhadap ilmu dan membentuk generasi berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua Muiz, Datu Malai Ali Malai Ahmad berkata, pendedahan awal kepada majlis ilmu mampu membentuk sahsiah anak-anak selain memupuk adab serta nilai murni sejak kecil. Menurut beliau, penglibatan ibu bapa dalam program keagamaan penting, ia bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu malah beradab dan mencintai ilmu sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kita Cerita Kita Kongsi di Sabah FM. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sabah akan berlangsung 17 Jun ini di Dewan Saadah Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian keharmonian dan keilmuan disediakan untuk masyarakat. Majlis dijadual dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah Sultan Madani Link perkukuh rangkaian Grid Sabah. Penggunaan teknologi moden pemangkin transformasi sektor pertanian. Sekian berita tadi disunting Aslina Nyineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Mailah kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Rentak Sekarang, edisi hujung minggu. Dan juga sekarang ini nampaknya tampak kita sedar, kita pun sudah berada di pusingan yang terakhir, iaitu pusingan yang ketiga, bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah 9 pagi. Dan juga sekarang ini anda bersama dengan saya dalam segmen Rentak Segar, edisi hujung minggu. Baiklah, pagi-pagi begini kan, kalau kita nampak pun cuaca sedikit mendung, cuaca sedikit tidak menentu, kadang dia panas, kadang dia hujan kan. Jadi baiklah, kalau kita tengok musim hujan ni sudah tiba, ditambah pula hari ini hari Sabtu dan juga esok hari Ahad, hari bercuti. Jadi memang ramai yang sudah merancangkan aktiviti luar bersama dengan keluarga, ramai yang mau buat ini, ramai yang buat ini. Tapi untuk peringatan bersama, ada beberapa perkara yang sebenarnya patut dan juga elok kita elakkan dulu demi keselamatan buat masa sekarang ni dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Aktiviti yang patut kita elak, yang pertama mestilah mandi sungai ataupun air terjun ataupun mandi di kawasan jeram. Walaupun hujan tu turun jauh di kawasan kita kan, kalau kita nampak sana hujan jauh, tapi sebenarnya paras air boleh naik secara tiba-tiba dan juga arus deras, air keruh, dan juga sebenarnya itu sangat berbahaya terutamanya anak-anak kita. Dan kedua, berkelah ataupun berkemah di tepi sungai dan juga kawasan rendah. Kalau boleh elakkan, sebabnya air ni dia boleh naik tanpa amaran. Jadi jangan ambil risiko walaupun air nampak tenang. Yang ketiga, aktiviti mendaki, jungle trekking ataupun berjalan di kawasan berbukit. Sebabnya satu, laluan licin, risiko tergelincir, pokok tumbang, dan juga kita risau nanti berlaku tanah runtuh. Boleh berlaku bila-bila masa. Dan juga yang keempat, bermain di air banjir ataupun kawasan air bertakung. Itu lagi sekali elakkan. Kalau boleh jangan sesekali. Nampak menyeronokkan kan, budak-budak, anak-anak kecil nampak air, nampak macam kolam, macam mandi kolam kan. Tapi sebenarnya itu sangat berbahaya. Air tersebut boleh tercemar dan juga menyembunyikan bahaya yang kita tidak nampak. Dan juga semestinya aktiviti laut seperti memancing, island hopping ataupun snorkeling, jadi perlu ditangguhkan jugalah jika cuaca tidak mengizinkan, kerana ombak dan juga angin tu boleh terjadi secara tiba-tiba. Baiklah, sekarang ini tadi mendung, sekarang matahari mula cerah. Sekejap mendung, sekejap cerah. Jadi dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ni, baguslah kita berhati-hati kan. Musim hujan ni dia bukan untuk menakutkan kita, tapi kan untuk lebih kita lebih berhati-hati dan juga bertimbang rasa. Jadi kalau boleh, manfaatkan cuti sekolah ni dengan aktiviti yang lebih selamat, sama ada di kawasan rumah ataupun di tempat yang tertutup. Kita kena ingat sebenarnya keseronokan ni kan kita boleh tangguh dulu sekejap, tapi keselamatan ni tidak boleh diganti. Jadi apa-apa pun rancang aktiviti anda hujung minggu ini, kalau nampak cuaca tidak mengizinkan, nampak cuaca tidak baik, jangan paksa keadaan, jangan paksa untuk melakukan aktiviti. Kalau boleh, kita elakkan dulu bersementara ni kan. Baiklah, sebentar nanti kita akan bersama dalam rancangan Santai Sicily. Jadi terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
1: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Sicily di Keningau FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Sicily, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajar, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Sicily setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.
0: Assalamualaikum adik-adik semua. Selamat berhujung minggu. Berjumpa lagi kita hari ini dalam rancangan Santai Si Cilik. Seperti biasa pada pagi yang indah ini, Kak Ika bukan seorang. Kak Ika bertemankan dengan si Mora.
2: Betul tu adik-adik. Hai Kak Ika, selamat pagi adik-adik semua. Selamat berhujung minggu.
0: Wah, semangat betul Mora pagi ini kan? Ada apa-apa ke Mora?
2: Tiada apa-apa Kak Ika. Hari ini Mora tidak sabar mau dengar bakat adik-adik kita seterusnya. Mesti bakat hari ini sangat menarik kan Kak Ika?
0: Mestilah Mora. Setiap hari dan setiap minggu memang akan ada bakat-bakat adik kita yang baru. Sama ada menyanyi, bercerita, bersajak dan macam-macam lagi Mora.
2: Wah, tidak sabar Mora mau dengar bakat adik kita hari ini. Tapi Kak Ika, apa kata sebelum Kak Ika dengarkan kepada adik-adik di luar sana bakat adik kita hari ini? Seperti biasa kan Kak Ika, hari ini kita akan dengar nasihat dulu.
0: Betul Mora, terima kasih ingatkan Kak Ika. Sikit lagi Kak Ika lupa. Jadi adik-adik semua, apa kata hari ini kita dengarkan pula nasihat daripada Kak Klee.
3: Adik-adik, setiap impian yang besar sebenarnya bermula dari hati yang berani percaya. Percaya bahwa kita boleh, walaupun pada awalnya terasa sukar. Percaya bahwa langkah kecil hari ini mampu membawa kita lebih dekat kepada impian yang kita simpan di dalam hati. Kadang-kadang impian itu kelihatan jauh seperti bintang di langit malam. Kita mungkin rasa ragu, rasa takut atau tertanya-tanya sama ada kita mampu mencapainya. Namun, selagi hati kita berani percaya, selagi itulah impian itu masih hidup dan menunggu untuk digapai. Jangan takut untuk bermimpi, walaupun impian itu kelihatan besar. Kerana setiap kejayaan yang kita lihat hari ini, suatu ketika dahulu, hanyalah sebuah impian kecil dalam hati seseorang yang berani percaya. Ingatlah adik-adik, impian tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak percaya pada diri sendiri. Tetapi, bila kita berani percaya, disitulah bermulanya perjalanan menuju kejayaan.
0: Adik-adik semua, ingat tu ya nasihat daripada Kak Klee. Ambil nasihat itu sebagai pengajaran dan jadikan sebagai pedoman dalam hidup adik-adik semua.
2: Betul tu Kak Ika.
0: Ha, Mora, jom kita dengarkan bakat adik kita pada hari ini. Hari ini, bakat adik kita bercerita tau. Kak Ika tidak sabar mau dengar cerita adik kita hari ini.
2: Wah, adik kita hari ini berceritalah. Jom Kak Ika, kita dengarkan cerita adik kita pagi ini.
4: Hai kawan-kawan, nama saya Alfa. Hari ini saya mau kongsi satu cerita yang bertajuk Kerbau dan Lembu. Suatu ketika dahulu, ada kerbau dan lembu yang berkawan baik. Kulit lembu berwarna hitam kecoklatan, manakala kerbau berwarna putih. Suatu hari, seorang pendatang baru datang ke padang rumput. Ia adalah lembu dengan tanduk runcing. Ia kelihatan sangat tampan hingga membuat banyak haiwan kagum dengannya. Berita mengenai lembu gagah ini tersebar dengan sangat cepat. Ia menjadi bualan ramai. Lembu yang berwarna hitam kecoklatan itu tidak begitu peduli. Kerbau pula merasa cemburu pada lembu jantan itu. Dia berkata, apa yang hebat dari dia? Saya juga mempunyai tanduk besar dan runcing. Badan juga kacak. Cuma warna kulitnya beza. Sekiranya kulit saya hitam, saya akan lebih jantan daripada lembu jantan. Dia juga mempunyai ide untuk menukar warna kulitnya. Dia mendatangi lembu yang sedang berendam di sungai, lalu menggoda agar dia menukar kulitnya. Namun, lembu itu masih enggan kerana bersyukur atas nikmat Tuhan. Kerbau masih memujuk lembu dan meminta-minta atas nama persahabatan. Lembu itu akhirnya kasihan dan sanggup menukar warna kulit. Namun, lembu itu memberi syarat bahawa setelah bertukar, kerbau mesti bersyukur dengan apa yang dia ada. Tanpa berpikir, kerbau akhirnya bersetuju. Akhirnya, mereka menukar kulit. Tetapi, ternyata kulit lembu terlalu kecil dan sempit untuk kerbau besar. Supaya pakaian terasa ketat, sementara kulit kerbau dipakai oleh lembu yang besar. Karena mereka merasa tidak selesa dengan kulit, kerbau kembali mengajak lembu untuk bertukar. Namun, lembu itu, walaupun ia adalah yang terbaik untuknya. Tamat. Kawan-kawan, pengajaran dari cerita ini ialah setiap dari makhluk di dunia diciptakan dengan keistimewaan masing-masing. Apa yang indah di mata orang lain belum tentu cantik pada diri sendiri. Kita hendaklah selalu menerap amalan bersyukur di setiap kurniaan Tuhan. Amalan membanding-bandingkan dengan orang lain hanya membuat seseorang merasa diri mereka serba kekurangan.
2: Seronoknya dengan adik kita bercerita pada pagi ini. Di sebalik cerita tersebut ada beberapa pengajaran yang kita boleh pelajari juga.
5: Betul Mora, hari ini ada bakat yang lain lagi Kak Ika mau tonjolkan. Ha, bakat seterusnya pula kita akan dengarkan adik kita menyanyi. Jadi jom dengarkan bakat santai si cilik yang seterusnya.
6: Nama penuh saya Vinyaldo Ilure bin Fredo Lenjo. Angka giliran saya 015. Saya berasal dari tempat Kuala Tomani dan tajuk lagu saya Listen.

0: Wah, hebat nyanyian adik kita sebentar tadi kan, Kaika?
1: Hebat kan, Mora? Hari ini, dua bakat santai si cilik sudah kita tonjolkan. Nanti kita akan tonjolkan lagi bakat adik-adik kita yang lain pula.
0: Tidak sabar, Mora mau tunggu bakat adik-adik kita yang seterusnya kan, Kaika?
1: Kaika pun tidak sabar tau, Mora. Baiklah, Mora. Nampaknya sampai di sini sahaja dulu pencarian bakat adik kita dalam rancangan Santai si Cilik. Sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan minggu depan. Bye Mora, bye adik-adik semua.
0: Sampai jumpa lagi Kaika, sampai jumpa lagi adik-adik semua. Bye semua.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai si Cilik di Geringo FM setiap Sabtu pukul 8.15 minit pagi. Dengan berbagai pengisian menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai si Cilik, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersaja, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai si Cilik setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung.

Baik dia, itu dia lagu daripada Ilya Guntabi, Langadun Aku Sabah, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu. Dan juga sekali lagi, saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, menyegarkan pagi edisi hujung minggu anda. Baiklah, pagi ini sedikit makluman untuk penduduk sekitar Keningau.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tas pokok pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbeda.

Baiklah, bukan suka-suka daripada Tika pula. Nampaknya mengakhiri segmen kita pada pagi ini dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu 13 Jun 2026, iaitu hari Sabtu. Baik, harap semuanya masih lagi dalam keadaan baik-baik, masih lagi dalam keadaan yang bertenaga, masih lagi dalam keadaan yang ceria. Bagi yang berserapan, selamat berserapan. Bagi yang memulakan tugas, selamat bertugas. Dan juga bagi yang sekarang ini berada di atas jalan raya, tengah memandu, hati-hati di jalan raya, jangan tergesa-gesa. Tidak mengapa begitu kawan kalau kita lambat sampai kan. Yang penting selamat sampai menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, pagi ini mungkin ada lagi yang masih tidak tahu atau mungkin ada masih lagi yang lupa. Okey, baiklah, untuk anda yang ingin melihat secara langsung perlawanan bola sepak Piala Dunia dan juga siaran ulangan, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Dan juga anda sebenarnya boleh melihat di sana secara langsung perlawanan Piala Dunia dan juga siaran ulangan. Dan juga semestinya anda pun sana boleh dengar Keninga FM. Jadi jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing. Yang penting, ini yang sangat penting, ianya percuma. Jadi jangan lambat-lambat. Baiklah, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz, sebab selepas ini kita akan beralih ke siaran dusun dan juga anda akan ditemani oleh DJ Cherin bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari. Baiklah, pagi ini dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, sekejap mendung, sekejap hujan. Rancang aktiviti anda sekarang, rancang perjalanan anda dan juga kalau boleh sentiasalah berhati-hati dan juga sentiasalah beringat tentang keselamatan diri juga keluarga. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siaran dan juga segmen yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir Siti Pajahamin, Datang Saja di Sabah, menemani rentak segar anda pagi ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat berhujung seminggu semuanya. Selamat bercuti, selamat berehat. Bye.

0: lebih meriah. Kami belanja ekstra lagu untuk kamu orang lebih hebat lagi show.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
3: Abang Yanya.
2: Okay.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okay, dengan FM keselimahan dan bersedusun. Mantap jam ke siam ke sabun. Bisa jam ke pedam dua tangan.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengamalu dikayu di keselimahan barat sedusun kena FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun mekanis.

Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kepi Sanan Gasaban, Kepi Selawat Wagu, Meda Tiga Selimbahan, Beres Dusun, Kini FM. Tadau baina, tadau ke enam, kopi anda titi terbenam telu tulan ke enam tahun 2002 pada manam. Miampai kau ado ke seban baina dijajirin amnegi titi melut pekerja. Mengintang kepelingakan hiti da suang konti dat ke seban baina ya. Amun sikau toka kalau odat miampai dai hiti da radio kene FM mandat nama mantan pada jam ke enam ke seban miampai ku di DJ Atika pendapat musik selimbahan berasa Melayu. Selain ada tulu jam, mentah ada jam ke enam ke Saban, kisah benar kita timpu di tinu deh. Tentu nah ada tak nak orang kau dat kepilan-kepilan ki guna ham negi sening-sening pengelis ginawa. Aisyah nesuai tu hiti ada radio kening FM. Maya di ti frekuensi siam nah berdua patitik turun megahertz kena FM hebat syoknya. Apa gila di musik atau kau dat tak bina mangun kia tu nana atau kau dat kelidasan dat ke Saban beda. Dan anta ko nagida takot mamanaw lang ang maigit ka bang mimbaras. At tanong maningod mga tumaintang talinga makinangaw am nagi pamusarahan ng ginawa di talidas kapirat ka soban bena. Ang kumadi ko di tapia sa nangat kalidasan tinan kada di ko'y lihway may rupa dokutur idwalay pangobatan. Ang kakal ko dada at ang mga malutagi sa markita jam ka badam duwa tangadaw ti tu bay na ti harakagwat pipirat ababayan. Anulud hitid konti ka soban bena may galakasari ar kita jam ka siyam ka badam 5 minit ka soban. Nakalamus iti ruputan ko ngayong ayatawan manta ka tedaw bay na. Amar kita jam ka siyam talun habad minit ka soban umbalan ko nagidat papalamus gatang dagata manta ka tedaw bay na. Amar kita ta jam ka badam isa ka soban kaya may galakasari tabi na ikalambus ka bartaniba am tedaw bay na tedaw ka anam may galakasari kanaw mimpanaw ar kita jam ka badam isa habadam 5 minit dat ka soban. Amsay ka babayan inulutitid konti ka soban bay na tabi na. Tentu nada peperangan kudat kepilan-kepilan giguna am negi sining-sining kia pengelis ginawa pada rimpuk sunduan niki udat kesabain bena amil aku negi dapatan pasan ha mayri di WhatsApp kin FM Aisa Isa Siam 5-8 Siam 6-8 pengkukuraat kinapasikan na kayo kasabain bena tibinay pengkukuraat kining kakatanda tinan alahista tinantay ka pengkukura pengkura tulu pengkuraat tiyan pamusarahan ginawa tu binay. Ang pada dikeluhi gisa market jam ka bodom dua tanga dauti nyampai ko dahat DJ Jirin. Sedang da teman tako timpura iti keperangan sining sining mata di Kidun F Benedict. Gaman sumulo kam negi Sultan Kagus sining mata di Albert Kimun itretan dat mugus bawang lesuk.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kapal makinangau siam nak pada mapat titik turu megahertz.
1: Tilapus makinangau sining-sining pengulis makinangau.

Arti di Sarah Pailangka karait di notis penembarasan penutupan Marawarau wayan wayan nambat di hiti di kilometer 123.5 aralan keninga KK keninga tenam jambatan koran kya tulung kinemuan penembarasan dat kumada tulung kinemuan kya idangka wayaan dat hiti KM 123.5 aralan KK keninga tenam hiti kainan dat jambatan koran kya teke hiti desunsuyan dat koran mantu tupai dan amat ketimpun da tabadam telu tulan ke enam tadau bainak ya ketimpun da jam ke habadam dua telu na pada minit dat ke saban gisam margata timpu dat penemparasan ya untuk metak dat kepelan lagi penutupan diti sebabnya da kewayaan dat damat diti tak kena kata guang dat iti kami yang dat luyud kia sebab nada rasam dit asapau mau mila dat wayaan dat nunu napa bangsa dat sesakayan kia mata didi kuma dat tulun ginemuan kia it memagunah dat terlanditi bila kau dat maya darlan sesuai kalau itu aralan banjar banjar koran kia amarau gitu pergilangan kia karet diti pencalonan tokoh mal hijrah negi tokoh mualaf am negi kepamerimitan mal hijrah 1848 Hijriah biada titi tahun 2026 Masihat Masihin nayatan watas keningau kapanau dat ke 24 tulan ke 6 diti ke tahun 2026 kepihana tatadau ke 6 ketimpun na jam kasiam kosaban gisam data pupusan kia kaya nepangah iti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 mila ko dat rumamut sekir dahar peguatan kia mediti nomor telepon Aisa Isa telu telu apat dua apat telu apat enam taika Aisa Isa telu Isa apat apat turu Aisa walu turu mediti jam ke siam telu na 4 minit ke saban makin ngotong pasining apa kalau dalam waktu gatang negatar kata jam kosiam telu na 4 minit ke saban hara 2 sening misusut wasrin sumir kosianan akud meloing am negi priska pilakun pason meloing kena FM kuhoi aramai bang.

0: manuk makinangau sining-sining dusun tongolumbis. Kakal kinangau siang na pada 4.2 MHz.
1: Antilapus makinangau sining-sining pongolis sa kinangau.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Abang itu yang kau pelan musa tiga tang dekat taman tak kau tahu bayna apa dalam talu. Atulan ke 6 tahun 2002 na pada manam kapi anda titi tadau ke 6 kya. Kita lembus semata titi ke tinanan pemerunan gata Sabah taika LIJS. Apulut taika susu gata ki gatang da siam meringgit siam na pada 200 sekilogram. Papingan grade kaisa ki gatang da tapat ringgit siam na pada 200 sekilogram. Papingan grade ke 2 ki gatang da tapat teringit hapadang 800 sekilogram. Gata kentalan grade kaisa ki gatang da tapat teringit turun hapadang 300 sekilogram. Kentalan grade ke 2 ki gatang da telur

Sugatan agu matok diti pulut teka susugata kikitang dat asiam maringgit siam na badam 200 sa kilogram. Tapi ngan grade kaysa kikitang da tapat ringgit siam na badam 200 sa kilogram. Tapi ngan grade ka 2 kikitang da tapat ringgit ha badam 800 sa kilogram. Agatang talan grade kaysa kikitang da tapat ringgit turun na badam 300 sa kilogram. Antalan grade ka 2 kigatang da 3 ringgit siam na badam 400 sa kilogram. Amgata si karap kigatang da 1 ringgit ha badam 400 sa kilogram. Ingkan rap ya gatang da gatang mentok tadaw bainag ya. Tapi handa titi tadaw ka 6 ha badam 3 tulan ka 6 tahun 2002 na badam 6 pinalabus manta diti da katinanan pemurunan kata Sabah tay ka LIJS. Alansan nakanod ka pailan amnay kapasarhan. Musika to kakal ko dahat miyang paidahay hiti da Radio Kining FM. Henry Jean Magital tungus olinayad. Meru intiang kada ako pintoy day am nagi joy juhili ibit. Kasarhan piyambulutan kito. Kining FM, huhoy aramay ba?

John Dotis Pipusan di Kesusuni menegi sinding penikian di Arini Majanun Husin James Madating Kaposian Asadu Piswayan menegawi tatan Beniti Jam Kahapad Kesuaban kia pasan narbitku manta di amankan amankan salam Malaysia Mandani kumadika DJ assalamualaikum waalaikumsalam kapisanan dat paparan kerja yang nagonti hiti akuid kampung paginda kaningaw manganud kesehatan memasan iti pompad minggu kumatain saran magikinangaw jika sarid amis sengingis kasih harapan tunku dat kasaban baneti kasih ya. Kalau hendak menjerat rusa siapkan tali disimpuli erat kalau hendak berbuat jasa tetapkan hati betulkan niat kasih ya kumadika DJ ya si pribadi kasih ya kia. Senang na pantun nyaman kan kia amar ke tipasan narmitku mentadi James kia mukion mukion yoku dan sinding mentadi sistem bandaron imi yoku mentad mentadi James mentad tamunan makian pun aku James ais sinding di sistem bandaran di retan dat OIMI dat hitid sistem dahai pengkur pengah harus sinding dat anak ayuhum konsuai kasaga na padanga papatad kaupasan kya bila nangkod paunian nilat nakihum kasuay ka pahing kukurag ya sabap nga ay sa sinding ditit oy emi hitid suang system dahay kya agay paging kumunan kya tabi na ang kumari ko dit hara Facebook tabi na ay hara pa Facebook na kayo lalagatan na kayo dat bay intang na Facebook dahay kya hitid kini nga FM kya harap ano gardi harapin na pimpos dahil datang nagyari tang video-video kaya kumari ko di apa na kumbal lagi kita di DJ Shukri kaya tayo ka DJ Loy DJ Hex tayo ka isa-isa na po tabi na nila ko dat mintang iti Facebook kini FM mana pa yung mga iti tayo pa na po tayo ka tadasan na po kini FM hebat syok niya kakita ko dat nagardi post-post dahi hitid aswang dat Facebook ya sigara dat papatad dat kami tay ko comment tabi na tentu na dat papatad dat kami-kami di tengah senang tay ka it comment dit membina kadig ya megal tit video-video dit apinapi ngatad ya megal letarat minankupo tada di teno di kasuab ya har nagi at pinata di dijetika di teno tapi na nga pengkura pa nga sedang dat makinangaw topol sining ya mata di Francis Landong langa dan pilu dan Sultan Kagus Sining mata di Deni F. Malinggi kada aku sindolai Jadi Arifin ko sindual kini FM kuhoy aramai bo.

0: 나 여구이 레몬 마주마 안타질 구란 그 설임바한 버러스부수 그리고 FM 시오코 마라마이버
1: Sumigampot. Sikul nga kalait isaba man tuguango mayat bisa kadungan dat perintad pogun am Kementerian Pelajaran KPM. Tumano di Menteri Pelajaran, Sains, Teknologi am Inovasi Datuk James Ratib siam na pada menang projek mamasad palanon anam na pada melimat projek mamasad wansayon. Lima na pada melimat projek na pongono yang pahit ginumut tayo sanan kepobian projek sikul na kalait na po kasi ginumut 4.5 5 bilion ringgit mentok palan Malaysia ko pada miso kisom palan dan Malaysia ke Hepedam Teluk. Sumigampot.
2: Abang nanti jam ko apa dapat dalam 5 minit ke sabar nanti ada kanan takok ya. Masa-masa takok itu keselimbahan Boros Dusun Kina FM Mediti Frekuensi siam na pada 4.0 turun Mega 9 kau nak kita makin aku dahai medet RTM klik pengkurat kalau dulu dan tapi naik manda kayo download RTM klik may the Play Store tadasan na kayo yung manakin nga FM yang penting harap perumutan internet di Tagaras ya kumadi ko di harap Facebook ngsan po agok ya mila ko da papatad pasan may the tiwa Facebook kina FM tapi naik ya hari ini pasal naramit ko, mata di WhatsApp kena FM, mata di Junaidi ke pisan ang kesaban, kuma dia di Jane Somboy kasiang. Sanane kuma di ka Junaidi, ka aku kura kabar di Jane, aku kura kena kau pusan. Sanane kuma di tapi naik Junaidi, malansan lidas terima kadi Junaidi ya. Nama sana aku kuma di sananda perupaganakan kui kampung, kauli aku pempedetulan kasiang. Oh pempedetulan, tanda itai ko po. Apa dem tolong na bena, oh. Harap terpedam turuk tadau ya. Terpedam turuk tadau kuli nak kai Junaidi muli walai ya. Mai intang datang tengah nak ke ruang am negi perpaganakan. Mimi kebiasaan gak seben komedia DJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Merdeka Mimi. Anu kabar DJ Alansan Elidas. Alhamdulillah Elidas itu. Mga senang nang aisin ng datarang ako paponi pada kagusin ng dito ko senang kaya di dia oh alam sandat alidas ko terima katerima teka asa nang talinga da kayo makinang o sining dat man ko poni adat ka saban menek ya mahara kaguti pasan naramit ko man tadi James kaya imena kianu si tim bandaran te no ngapeng korpa nga makiano kagus sinding da titi ati di sa sabab nad ay sa sinding di sitim bandaran kaya mukyu ni sining di Joselian tambalut mantad sa do James mantad tambunan kaya siya pam ano may tako kinang ati sining pinakiano di James Joselian tambalut ko hilad sa do am nagi JD Arifin ko sindual am nagi Ben Masawat pain tepat langadon kaya nga FM kuhoy aramay ba jam ko hapod hapod am tur minit kasaban

0: Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na da baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bot.
1: Ara taman ko pergi langai kumada tamai kena okia iti kama yang da carnival sukan prasekolah bola jaring amni futsal MSS zone apin-apin kapanau da ke pada menam tulan ke enam tahun 2002 na pada menam kapian da tetadau ke dua ketimpun da jam ke walau ke saban gisemar kata jam ke telu sesedepan kaya nanda pengah iti keningau futsal arena ya San Pagu program da carnival sukan prasekolah bola jaring amna futsal MSS zona pinapin kapanau dat ke pada menam tulan ke enam diti tahun 2002 na pada menam kapian data tadau ke dua ya ketimpun jam ke walau saban gi semar kata jam ke atalu dah sesedapan kaya nanda pangai ti keningau futsal arena maragu ti semusut ya. Karena di majlis tadau anugerah cemerlang kecemerlangan SMK Gunsana 2025 niatan sikul kia ke panau dat kantor dat habedam 5 tulan ke 6 tahun 2026 kepian dat tadau kaisa ketimpun da jam kuatur kosaben gisamar kata jam kuapadam 2 tahun 4 menit dat talib tengah dau kainer pangah hitid SJKC Yukin sukutu agu majlis tadau anugerah kecemerlangan SMK Gunsana 2025 kepanau dat ke pedam 5 tulan ke 6 diti tahun 2002 pada menam ke pihadat atau tadau ke isa ketimpun dan jam katur kosaban gisa margetat jam ke pedam 2 tahun 4 menit talib tengah dau kainan apa hitid Dewan SJKC Yukin mungkin aku tak bersinding. Sering mentadi Hamzah Ajun mengimbawang Sultan Agus sering mentadi Frankie Pulian Masanggon sindual ginawam negi Saloma Romau Pitong Kiadan kini FM. Oh ya ramai bang.

0: Radio Malaysia Keningau FM, Kesembahan Boros Dusun.
1: Engkara pihak sini orang kota-kota ini dia sening penikianu. Aisa sening penikianu cina tapi naik. Sening mata di Hamza Anjun, Ajun mengimbawang Frankie Pulian Masanggon. Sindu lagi nawana binigi sining mata di Salomah Romo Pitong Kiadan. Namanya kita tonton meniti jam kau hapat apa atau benam siam minit ke Saban hari titik isa pegilangan karet titik Majlis Pemimaganan Kelas Al-Quran Braille. Menegi tadau ramah mesra mempai okeyo penglihatan watas keningau. Kahara data berbapa tulan ke enam diti tadau suap kia. Tahun 2002 pada menam ketimpun da jam kalau kosaban gisam jam patolo sedepan kainan pengam masjid atakwa keningau kia. Amarti pasan naramitko mantaditi WhatsApp ken FM. Kopi sedang kau saban di JJ yakui undarat mantaditi Korea belanja yuk pada sining mantaditi Jesred gusip DJ kan sih. Di retan dat sumandak talawa pun siko DJ ka. Siko ni kau madika undarat tu nak anu dat timpu dat pendapatan pasan mungkin sending am nagi mungkin awak dahai sunung piada isaduk ya ngakasar dat mungkin awak dahai tidak radio ken FM. Kena takut ti pendikan di undarat. Aja seri gusip somenak talawa. Am lagi sultan kagusin yang mata di Ignatius Andrew Karalano di Tolumis. Kening FM. Kuhoi aramai ba jam kapan 5 menit ke Saban. Hari kita jam kapan misa ke Saban. Rengawat kabar tiniba.

Abang nanti ajam kau habis misa kau suaban. Assalamualaikum kopi senangan kesuaban benati kelambus kabar tini bam mentok tada baina ka bedap telu tulan ka enam tahun 2002 pada menem pelembusan ku Hajirin Mansur. Perintah pagun tumilambus papagirat sektor belajaran TVET STEM om negi keporkisan buatan AI umat kapapanahai papagaras pembangunan modal insan. Lang dila maid mengintong generasi kemulakan pagun kiharo kepailaan pemilaan takawas om negi daya saing di Tagirat. Bain Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minobaras iti mirompok miampai aspirasi perintah pagun main papaingkas kegempotan belajaran om papagirat pakawagu timpu-timpu dumental umat Sabah. Datuk Haji Ji Minobaras sidi serapina pahimagan Majlis Apresiasi Penguludan Sikul Mapens ke 4 2026 Nayatan Pegun Id Kota Kinabalu. Nama tila Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nakaramit anugerah tokoh kemakmuran belajaran Pegun Sabah kopihandat Mapens 2026 Id Kota Kinabalu. Anugerah dit kuma insan dila sebagai pengiktirafan kumad komitmen takawas di sia id suang memartabat menakadung pempenu ekosistem belajaran id Sabah. Majlis Natanud Negi di Dr. Muhammad Kasim Tusin memeramit anugerah tokoh kepimpinan belajaran Negi Kasbullah Magun Nasiliu sebagai tokoh guru. Datuk Haji Ji Minobaras penganjuran Mapens Popo Kito kuma jasa Negi Bakti menuduk kasarit gatangon Suailo iktiraf Negi sebagai pemangkin utama pembangunan magigian Ampegun alansani sia momentum kecemerlangan dit mengagampot negampot ketilembus maid mengintong sistem belajaran Sabah kasasarit kita. Kegunaan teknologi keperkisan buatan AI kanu pepengkas produktiviti daya saing usahawan mikro tokoro osuatan PMKS kampaina dudu magang labus kakadayan. Menguhup Menteri Pembangunan Usahawan Koperasi Kuskop Idatu Muhammad Alamin menebras teknologi AI baina mila gunaan maya telepon piawit-awit maid papaharo kakamot promosi pemasaran digital di lebih asikap. Debaras di sia iti insuang ababayan pahimaganan latihan keusahawanan in-scan masterclass id membakut. Teks bebersan pinalembus di setia usaha sulit kanan i Rusman Dulamit. Nama tila penerikahan lembaga pemegang amanah in-scan i Dato Mustafa Kamil Ayub Minabaras yelo committed papagaras usahawan kinayanan maikano mirempok id nayatan global. Program seri ketalu dila natanud seginumu lebih ke hatus tutumanud perlimen kimanis. Kopisan bomba menempasi JBPM Sabah pinopo surat pematuhan siam na bermapat pihatus insuang ops pamir 2026. Sera telu na pademisa mantan ke telu na padem telu premis pasar raya melongkod pemali malian di neperisa tumanud ke turan pempenuh kepekianuan pempamiran perakuan bomba. Petunut JBPM Sabah I Muhammad Pisar Aziz id suang beberason operasi di Nakapanau minamut id pointong ke pegun doka hopod tulan ke enam dila sebagai pepengkas pematuhan sanganud premis kumad perundangan ketingiligan kina saraban. Saika mengintong perakuan bomba pinoin talang id kinainan di akita tulun ginumuan. Nebaras di sia dua premis dit nentutunan dit amu pepintalang perakuan bomba id kinayanan dit milad akita nakaramit compound. Muhammad Pisar Minabaras ulong piad kadar pematuhan dit pinasurat osunong masa pod kiharo kesimbayanan menginsenong lelebi paid suang mengintong keinsanai sanganu premis memarati tungungan kumad kotonudan undang-undang ketingligan kina saraban. Pangkalan Rahat Tun Syarifah Rodziah PLTSR id kewegan sempurna maya rasmi nebubar untuk tadau kedua seirad sedekat beroperasi.
Sumasangod Rahat Diraja Malaysia TLDM Maya Markas Wilayah Rahat 2 Id Suang Beberasan Majlis Pembubaran Pempenu Istiadat Dila Papanahon di Panglima Armada Timur Laksamana Madya Doktor Sugeto Kagu Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan Surpukaraja Pangkalan di berperasi mantan pedi ke telun hapada misa tulan ke turu tahun 2000 hapada melima. Tumanut beberasan jila PLTSR no guna sebagai platform strategik di menokodung kepapanai operasi ketinggalan maritim pengintangan Om Ki Pangkalan Om Negi Pepagirat Ketinggalan Zon Selamat Sabah Timur Zon. Mai mengintong kesiagaan operasi TLDM in Sabah Timur Pangkalan Dila Baina Sinawali Pempenu dat kapal auxiliar Tun Azizan. Kopisan Surpukaraja Awam JPA menebaros kemilaan insannya taika soft skill nain tutunan sebagai elemen utama id suang pepaingkas keboleh pasaran graduan id pasaran keraja. Patunut bagian pembangunan modal insan JPA Idato Jamalul Lail Abu Bakar menebaros menikit tahun mantan siam nabat 2000 gisam 100,000 graduan di taisa keraja Kota Guang pengumpulan insuang aspek idi sera id sesi penerhubungan. Kadisia pengintangan graduan mantan Kementerian Belajaran Terawas KPT kopisan pengintaban DOSM Papa kita majikan memajal kumat kemilaan insania insuang proses pemilihan. Datuk Jamalul Lail menebaras kemilaan dila perlu kogirat idnayatan pengajian takawas maya ketunudan dit aparagat mahasiswa insuang kepergatan University Program Pembangunan Kemilaan. Matadila mengusul bisio kumad mahasiswa dat menganut keusahawanan sebagai wayaan kerjaya omnegi potensi papaharo kesimayanan keraja kumad tulun dasuai. Ingkana kabar tinibahan ulo di Hector Zamit pinadalin ku mantok keselimbahan Boros Dusun Keningau FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Suatu kakal padat mempai dahi tidak Radio Gen FM mantan pada jam ke 6.07 mempai ku di DJ Atika bina pelambus tiga selimbahan berasa Melayu selain dah datang jam mantan pada jam ke 6.07 kisah benar kata jam ke berdua dua tengah jam ke siam ke sabun itu ini tapi nai sini sud kago taika nan ku solia mantan pada jam ke siam ke sabun kisah benar kata jam ke berdua dua tengah dauti kada lihwai pagaya mantan kau monsai mantan pada jam ke berdua dua tengah dau kisah benar kata jam ke telus sedepan mempai ku di DJ Iza mantan di jam kota lusa depan gisemar kita jam kota turut tetuang nyampai ko di DJ Syukri santai petang taika harmonika ampai nanti jam ke habadimisa minit kesaban harap timpuk ya makinang odat isa sinding pagulu darang otako tabu ben anoh mimpanau sinding mata di Jeffrey Ambulu tumanud tokoh rumamai.

0: Bob Kopi Sanangan, The Pinay. Kopi Sanangan may kumadin sa mga kinangaw, hidritid Radio Kena FM, lalabi pa hitikas liman baro susun, it may frequency siya muna pa mga patitik, turo may gahaz. Tara diti, idatongon ko, aras sungulun. Usay, dit na itutunan ka piya. Diti watas at tambunan idang ka isa iti kasari dat mungundi datu unian na din gulo-gulo ba masanang dat mitutun pa isa yang aran idang atada na ano karacat bay na tita pinay
1: maraming pala pa nga i jarajon kuasa alas kalaku matada ko dihitit kamong suru tambunan kerja ko lang iske kipako.
0: Oh, menunduk na gigi? Oh, menunduk dat isikulan. Sebagai sungulun dat menunduk di tepi nai, isikut telisiri ba, apa yang kurang kadat i mengulun? Dat timpo sebagai tongungan nu isikul, nagi minat nu sebagai mamamain dat unian.
1: Dari pesikul nga akan ke asado apa ya? Jadi, kau ada pengajar? Maksudnya kalau lagi tunian lah.
0: Oh gede.
1: Jadi mengut hari suti, tapi hari enam untuk hari enam hari minggu akhirnya masa aku rumah siti rat musik ke tradisi lah.
0: Oh.
1: Main tagu lah.
0: Oh gede. Pengkura kau dat nak timpun dat memain tunian niti. Misai kau piat minangan di kadis kau dong gisom mimparagat memain tunian om lagi susuminding. Rangu kau negarat susuminding kau ya?
1: Susuminding jangan. Kau piat awak piat minat lah. Kamu ada pernah kosong kura dat di ini zamanku sebab kau pernah pada kau jadi minat kau dat memain ayam masih terus musik dat pernah memain lagi dan tunian dan kuli kuli lagi. Di tahun 2000 pada turu tetap pedingnya warat bisa pertandingan sepuruan square tambunan jadi ini kita kata rupun pemain dat suling tak gede.
0: Oh gede
1: kalau ham harap di menak dah minat tinggal kita pernah pilih puscani di mama saya di sempuring tadi kan sempuring sabah jadi nak kata rupun kita pun dot pemain di tiga musik paling ngemit dan gulo-gulo.
0: Aku di. Nuntutan ko sebagai pemain dat pipirat bansa tunian. Mila nangko pagilangan nung no at kakamot tunian dit babas karyan mo. Nakuro.
1: Karyan ako pemain dat sembaton. Kulit tangan ng paring. Tagunggak. Lagi kemudian di Indonesia saya kulit megalah penfut kali.
0: Oh,
1: pangkatan ku dah sempuru.
0: Oh, sempuru.
1: Nah, aku nak itu main. Aku nak itu main sebab aku dah siap.
0: Amit apa musaran nu sendiri itu pinai. Pengkuro tu nian taika music dat akano kesan positif. Kumad belajaran lebih bawa kumad tangan anak tu.
1: Yang pai maya ada music. Tengok pemain permainan dat musik dunia di tengah anak kan umu negeri membangun dat sebagai motor dia sebagai motor ham di negeri kemampuan dia udah memusaro dat nut nutnya gini jadi ini nak bagi dia musik terutama musik tradisi menghak jalur motivasi menghak jalur isa negeri dorongan untuk dat di sebagai motor dia lo kemaju dia ingatan dia lengah di negeri sepuluh seneng lah.
0: Oh gede bahama tahu rin lah tapi nai lansanan matiti no lansanan nam lagi palan di suang keganaan mama main tunian di timpu dumental nuat pasan mu kumadat menunduk suai lagi kumadat tengah-tengah anak
1: aku dah ngak itu apa tunian dan gulung-gulung rohain atau semua nak temaluk bay.
0: Oh tepat kepia.
1: Teman kerapak itu dan lain lepang kius jadi.
0: Ah tepat.
1: Lebih-lebih di tamunan aku ni tadi ketulung di arah yang memain di tunian. Jadi mengembangkan aku inisiatif dan ini apa sih kulunga. Kemudian aku menurut dia togunggak, angklung, kemudian lagi kira-kira kakak mutunian lah. Jadi sedang tu apa sempur atau gaya atau kita di hasil dah ngak tumbang aku tu semua nampak kan tu mula musa aku dah mengeri untuk dia kasari kemajuan dia lalu it pesan di momen dan musik terus lah kan pun olehan i dati mengeri tak anak lalu lebih berkdm memain alat musik tunian dan dan mula gulu.
0: Oh, tepat kepi. Selain itu, memain itu tunian, tapi naik harma tuat kena lantaian, tika i arot pegialaan, tika pertandingan kadi, nak malat nak lantai, nak johan tika penggugur.
1: Ini pe pertama dat pencapaian it i tentukan 2000 kalau turut itu kami ikutin tadi di hari pertandingan musik kita sempurna sekolah kita di Kinawari jadi nak nukun nombor dua lah bagian suling suling suling lah jadi suasana ini pakai nantian apa sebab berlebih kepada ada persembahan di hari jemputan lakukan sambil mempromosi lah jadi
0: bamba musik kau nak tepi naik
1: itu apa kakak mutunian de kita di kubain nanti nya sebetul jadi aku kau mau tahu kela nanti nunggu nanti sebetul jadi lagu dapat teman kutinga eh arabai teh lah minta terus landam
0: bamba nanti tepi naik senang dat makin ngotok kau da tunian dat man unia di tepi naik ejerat guasa. Kita nggak tahu.

Abraham mengenakan OPR dua tunian di Narawata Kota nanti. Minan unia di tepinai Hey Jared. Musikau tau gigina kuma di tepinai Jared tu nakasaga. Dat ada silio sebagai tembului tau dat terau baina. Musikau au gina. Nako pedamat.

Yang kena biar babayan kanu Mimpanau kia. Orang tokoh tiru di bidang pagu pimpanan minggu dua bentel. Kena liwai mana kita dah ke 6 jam kau bermisa pada 5 minit dari ke Saban. Hari tepat senar mitko. Mantan di Jeff dari ke Dopi Ampang ke Pisang ke Saban di Jeff punya pada it sinding. I tre tanda tarap pun aku tupus nudah mantan di Roni sepikit tuai bolong pun si kau di Jeff. Pansiko ni kumadika tepi naik ya. Tiba-tiba tiba banyak ti tepi naik. Hiti lah orang otak kau dat omen dat kota guang doyud loyud kia. Panang ketika dia ngau ngah hari ni kota guang doyud kia. Di temunan nga oh hari ni pipir kinenan di kota guang dot loyud. Tapi kena lampayan kia. Pagulo da tagumli ko di da akinainan da kayo man pa burusiay kaya. Anong sebab da madasih ta ko dat itaro at dugar di itarwal kan di arlihan da tarwal am nagi aw na bawasan ng kaya tapi na dat it mga ngayon ngay kago ini yanay walay dit apo na berisian kaya. Kasari tako dat mingat-ingat kaya tibinay papingat at yanan sendari am nagi kambulutan am nagi tulun suway lalabi pa yala di pahingian id apiras-piras sa buwang kasari tako dat mingat-ingat kaya ngaran ko na pa nga Iwelisa Kampung Buang Kahon Bingkur Buang Kahon Bingkur mamasan ako data daw minggu pagulo pa kumadika di Jeh di FM Kaningaw salam ko sabon mamasan ako kuma kaminan ko angkol ko mantad kampung Lapakon Mensiat kampung Ria Megali Andat Ikos Irimison imoy ichut imon kolong atong bibina imoy kuma angkol nasib salam ta Domingo pun sikaw kuma di kaya tapi nai

Boros Dusun, Kelinau FM. Perlahan baik frekuensi siam pada 4.0 MHz. Kelinau FM.

0: Yunus, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku kain sanai tengah balut mungkin nangol kasalimbahan dah beres dusun kuhai aroma ibu.
1: Enggara biar sini yang menjadi Wilson Malong. WhatsApp ini tutunan yang menegi Marius M. Nokolunggui. Menegui tatan menete jam kabar misa abad abadam turun menit kesaban alala. Bapad-bapad tak ada di keselimahan beres dusun ke? Aku pedih dah nampak pesan tu pindai. Aku pedih dah nampak pesan tak anu gardi. Apapun di sinding ya, kemari tari aku hidi suangi di tepi naya aku kok kita ya. Aisa kok kita dah mari tari tepi naya semua nak udah mengis ngis merakir rakir tepi naya mari tari. Apa dah di dalam pembahasan kita tepi naya api yang kurapak. Anda kata tipu dah mitu tengki ada namat ya. Apa yang kurapak harap pakai gua tahu suap ya. Ada lihoi tahu suap kepiada tahu kotoro. Ketimpun dah jam kosong kosaben, gisa marketa jam kau pada mendua tengah dah okey. Yang pai kau negi dah okey. Dijejerin. Selimahan bersusun kau hei aroma iba. Kalau kau negi dah mekianud pasan dah suap, ah mekianud pasan, mekianud sining suap okey. Bama tinggal dengan kau, tinggal dan kau kedua sining misut. Francis Batungan, piupusan au neti lembus, negi helik helik. Kada minta kau di taralom. Kau sekarang dah rupa reskri tak kopi nak untuk suang ginau di kayu. Ngaran-ngaran di tanah daud pasang-pasang di tanah ke selimbau. Tu nawi mawi awi nadi tipu tu binai. Berita sedang tapi nih mai tak ada gitai anggum atau kau sebagai dis pemitanan. Susu yang tak kau tay dan tak ada tulmi pantai. Amli tarat mai tak ada tengkiadai. Madad rumbak pengusrahan. Gisam kami selat kagam atada di jajiran. Assalamualaikum. Salam lesi madani. Hindu kepada mat.

Assalamualaikum kan saya Nora itu nak kasukutakan Nora oro ka onom ra minggu itu yohino oporam talu hari bulan sila ka onom rong hari burung oporam onom ahondor rong oporam tulu Zulhijjah 1400 apat nga oporam tulu hijrah. Ampahaka ka kosona pora jam ka oporam roh oporam tulu nga minitra tangan oro pahakata ka Islam aparalan ra sembayang fardu zuhur alibung no keningau am ahondo alibung intokon no. Kan saya nanti ngesramin pahakaka aka pahamota ka pekawe au DJ Izzah Rayus Asi Simpung amarang ramyun raka salulaan rahu numurut ra oroh itu suku rajam katalo ramai. Paing kwanangan darangan angkara jara rai tuli raka salulaan rahu numelayu rentak segar DJ Atikah tirmalimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rasu suam. Amzi numunuh hina bahurangan angkara jadi jajirin raka salulaan rahu nudusun kuhoy aramai bawa intra jam ka siam suku rajam ka operam roh rarai tuli. Kan saya nanti ngasramin pahak kakak kan saya ratangan norau ampai lirai miun nangit terabilin muyun mayara whatsapp mai ranumbur loho sa siam lima balu siam onom valu onom valu. Am rayus takapo anti ngais am angkini ngotakapora rimbai guang lumayalaya rimbai ri del dahalan sibiu am sumunuhina bahu rimbai intori Magdalena Yusuf pai sindoali. Rayus akayara moraka salulaan rahu numurut pagayaman takau monsoy.

0: Nembangan Malia Kapam Malia Basin The Lost World of Sabah Egele Rapu Rulidut Sabah Undok Melogo Tojo Rabal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayo Tojo Ragayono 500 Pengoperan Baru Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anang Sibuni Intor Arama Tutunan Rutan Ati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Ondok Mapagon Matum Rorondo Ondok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Ondok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Ondok Memunduk Tojara Guang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Lutung Bosai Maliau Tulu Natampas Rasawat Moperam Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalo Ondok Mokondo Rasabah Rabilor 1100 Lembangan Maliau Pinatanau Kosondra Kawasan Rezep Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukam Sinokra Eko Penampungian Sa Pertalu Ayu Kinterakan Dayan Aru Lidio Tragitio Mabuli Pulolowon Radua Ayok Mabuli Balon Iginya Magi Jawat Sor Araka Tahunan No Kapam Jungle Trekking Magilong-gilong Ra Susuit
1: Pahakaka ra muslimin am muslimat Reino tu naka sekuna timpu Azan fardu zuhur ra livung keningau Amrana hondo ra intokono Allah

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasembayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asaktu

Yau paha kakak Reno pasuku aku biar ramayon kinabalo nukawanan ra'oro hitu intoramet Malaysia. Wawal nukawanan ra'alibung nukeningau solora susuab ikan angulu. Mai angulu anong palak rakula-kula intok amlondom angulu anong palak rakula-kula intok. Lasunoro, rongo peram talu suku talungo peram talu darjah Celsius. Kosona libung nunabawan solo rasusuab ikan angulu, mai angulu anum palakrah kula-kula intok, amlondom angulu anum palakrah nasuangan intok. Lasunoro rongo peramapat suku talungo peramapat darjah Celsius. Kosong dalibung nu tambunan solo rasusawi kanangulu mai angulan umpalak rakula kula intok amlondom angulu rakula kula intok. Lasunoro rungo peram talu suku talungo peram ruoh darja Celsius. Am kosong dalibung nu tenom solo rasusawi kanangulu mai angulan umpalak rakula kula intok amlondom angulan umpalak rakula kula intok. Lasunoro rungo peram talu suku talungo peram talu darja Celsius. Hinang api natutun kuramian babal nukawanan ra'oro hitu intro kopisan Meteorologi Malaysia.

kalau magiwi rakat pengulikan rondo kesalahan Remalaysia. Rondo kalau mempakito rakat pengulikan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo kurungan sa kurungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magibit rakat pengulikan kapam kalau mempakito rakat pengulikan patra kita kon rondo kasalan. Amun matimpok kasalan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtaki suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakineo matang tojo masalok magibit rakat pengulikan, am mempakito rakat rakineo rabalama kekosa pat kita kon.

0: jam kasak ratangan noro am kansen Malaysia Madani itu no aho ondo pasukon ko I Nor Khaliza Abdul Karim.
1: Apa pirot ra pangubasan Tibet STEM am kecerdasan buatan AI ra apa pirot ra kasingkatan model insan lakau hino ra amarandan ra generasi tuwahu sino ilmu kapandayan ayuk akalulu ahilolau kinian Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala yoh ahondo ra aspirasi parintah negeri ra apa singkot ra kecemerlangan pangubasan am apa pirot ra kasingkatan ra Sabah ra timpu matong Datu Haji J. Nambala Rahinile, Pa'ad Nangim Puasra Majlis Apresiasi Pengurusan Sikulan Mapens Kaapat Rungaribunwa Paramonom Tayar Negeri Rah Kota Kinabalu. Lili Warahino Kinayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Sinau Kratokoh Kemakmuran Pengubasan Negeri Sabah Rapaat Mapens Rungaribunwa Paramonom Rah Kota Kinabalu. Anugerah julung rapaat hino ra akunan rahohot asawat no kinayan menteri ralom apapirot am anungkor ra ekosistem pangubasan ra Sabah. Dr. Muhammad Kasim Tusin Pono nangapurah anugerah toko kepimpinan pangubasan ra ilau hinili. Am kasbula mangun sinau kra toko angungubas. Datu Haji Sinambala pambaalan rama pens tatandu paingkonangan rajasa am bakti no angungubas. Ayukinakun rasungkor mayo raka singkatan ulun nasuangan am negara. Yo alan sanrah momentum kecemerlangan ala baalin am pinatuus rah amarandan ras sistem pangubasan rasaba rayus sumingkot. Pampakuanan da teknologi kecerdasan buatan AI akalap apa singkotra productivity akalulu ahilolo usahawan mikro avorok am sederhana PMKS naka aya angin talan lusar bandar. Kumaruo Menteri Kasingkatan Usahawan Am Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Nambala teknologi AI Raino abuli pakuanon mayara telepon pintar ra ambaal ra kuliamos promosi am pemasaran digital ra alabi apasi. Ya Nambala Rahinili, ra ilau pangim puasan ra program latihan keusahawanan InScan Masterclass ra membakut. Teks valano pinasuku noh setia usahakanan noh Rusman Dolamit. Lili Warahino pengurusi lembaga pemegang amanah InScan Datu Mustafa Kamil Ayub Nambala inan noh humohot apapirot ra usahawan amahun ra aka alap aka pahilolau ra tayar global. Program siri kataluhino alabi sangatus inaya Parlimen Kimanis. Upis bombah ampahampinan JB PM Sabah nama rekodra pematuhan siam ngau paramapat ngapiatus ralom ops pamer ruo ngaribu ngau paramonom. Nalivos talu ngau paramsa intora talu ngau paramtalu permis pasaraya ampusor belibela raciniik inaya rakawi linansan pempameran perakuan bomba. Pengarah JB PM Sabah Muhammad Pisar Aziz Nambala operasi Ravina Alan Rah Tikop Negeri Rah Opor Hari Bulan Sila Kaunom Hino Rah Koson Apa Singkotra Pematuhan Pemilik Permis Rah Perundangan Pahampinan Nasalaban Ama Marandan Rah Perakuan Bomba Pinain Talang Rah Intok Abuli Ailo No Ulun Nasuangan Yo Nambala Ruo Kadai Tina Akan Rah Kompaun Na Pandayan Ikan Aka Alap Na Pain Talang Rah Perakuan Bomba Rah Intok Abuli Ailong no ulun nasuangan Muhammad Pisar Nambala rapat puno kadar pematuhan ralom rekod onsoy sinopoyo intok ko onsoyon mulupuno ralom amaran dan rakawi pemilik kadai akarati ratanggung jawab rah pematuhan undang-undang ampahampinan nasalaban. Pengkalan Laut Tun Sharifah Rodzia PLTSR rah perairan sempurna ining kuasan rah oro karuoh nalivos sa dekat beroperasi. Mayara rah upineng kualno tentera laut diraja Malaysia TLDM mayara markas wilayah laut ruoh Nambala ilau pembebaran penuh istiadat ining puasno panglima armada timur Laksamana Madya Datuk Kir Junaidi Idris yohino simbolik penamatan perhikmatan pangkalan rah beroperasi intorah talungau peramsa hari bulan silakatu tulu 2,045. Inayara rahu pineng kualhino, PL TSR rapakuan non ra intokon onsoy vonsoy ra anungkor ra pambaalan ra operasi pahampinan maritim, pahilayan ra zon sino kakasipan, ayuk apapirot ra pahampinan ra zon selamat Sabah Timur, ezon. Ra amaran dan ra sadian no operasi TLDM ra Sabah Timur, keraja no pangkalan hino inalap kawino no kapal auxiliary Tun Azizan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPH nambala kemahiran insania kapuam soft skill na pandayan ra elemen mayor ralom apa singkot ra keboleh pasaran graduan ra pasaran karaja. Pengarah bahagian kesingkatan model insan JPH Datuk Jamalulail Abu Bakar nambala tukir upok intora siam ngopor ngaribu suku 100,000 graduan nando karaja tumalupak ra kapahanan ra aspek hino paat sesi temuduga. Ia nambala dapatan pengesanan graduan Vina Alano Kementerian Pengubasan Asawat KPT am upis perangkaan DOSM napain talang ramajikan apa mahulu rah kemahiran insannya ralom proses pampilian. Datu Jamalulail nambala kemahiran hino piroton ratayar pengubasan asawat maya rabayan alindot susumikul ralom activity university am program kasingkatan noh inan. Lili warahino yo alansan rah susumikul rah menerok kara bidang keusahawanan rabayan keraja ayuk potensi hangala prakaluhan keraja rah ulun nasuangan. Hinono ahondo vinonsoi rihek tezaimit ampinaralin kurarahunumurut. Salam Malaysia Madani.

Sor rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus na kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kapuluan Spread Lake. Mendo inalungan ru Sojar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setepetno terumbu karang ayu. Mendo malinjau pat rarap mentu am lumabui pat arat mit. Malaysia, Rayusno nang kalira akis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, Sojar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Ragino ti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Sojar, kosan magalung am mangampin ra lilu strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu mami paling asal.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulo ni ro ulun seroha.
1: Na boy ni kane longku ko am lingkong. On kini yang merawat hiti liha.
2: Oh, kamang ish ga. So, minyak kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy murah London ni leh?
2: Kaya kula boy, sansila ya.
1: Oh, rakumpa muta lingkung. Sansila ya kam naliran muna minda orang murut di. Wang mukaili am minda huku kore nam sahu yuran nurala ayam biru ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takana ngapai halingi lingkung tu konsoy topeo rila natu naliran kali minta orang murut kosong dah kono haling li
2: what is your bush
1: amak lama lingkung semarat salimbu tu gang kini no no akan no haling lamur am umbus ri inan sak lima yang tu
2: wah yo soho
1: oh kulo
2: amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papait kaya jaluk no. Ati tu po, so na boy na kana kakan numbus di kula ngaboy aku ra London san sila kana kakan aku rambus. Hai, so.
1: Kan atau patah ku kan. Apa ndai li hayam ramuru tanduli nakakan prombus. Jadi, ko senora anu ni li, London.
2: Monso ya soho, sangan wan nano ra London rumah sam sangan wan nano masimu. Amon nanti akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya ra sabak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amangga kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli kena le pandai nahayam ramurun nali besa kakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gua korinau.
2: Kalau kan so, kalau igon tak kau kali liani kau layan tak kau alih mangan utuk ragu utuk lahir. Tagami ragu tak kau ragu nomurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kak ya, so.
1: Kap yo hidup.
2: Kita kau yo umbus mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngeh itu.
2: Iyo ga so. Gitu ya Neo, paliso kayakan lumayan ora London.

Rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu nak kasimpung mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanah malanjang riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ngaringgit jilon suku 5 ngambilor kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Belintok kapaganan global di Maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru rakati mugandu pemakunan Rayus Monsoy amalungan interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Kinabangan, ibok ka ka.
1: Ya hino pamasuk kuan Ravilin Mayara telefon. Jadi pak kakak boleh kano an telefon rakon ti Mayara nombor lohos balut tulu talu talu balu lohos oh nom lohos. Pasuko ko pebilin rang taka Elvia samay paran. Hello kan senda ro kanom DJ iningan ho ang kansan apa ko ra karaya mura konti kening FM hebat am onsay kapio. Aon kabar alansan onsoy yak am amanggo huang ko ang kining ora rahumura radio kening FM tu. Nangakan kono ki DJ. Alansana kawi nurang-rangan kini FM sabab FM onsoy-onsoy am tabi pansirangan taka suku Savoyno paingko nanganda bilin-bilin onsoy tukin oro rasiaran no Melayu dusun intorarangan kini FM sabab FM arini majanun silof angun Eli Uji Elin kemabung runang skim kola tomani lima onsoy raskim tomani kawin nurangan inggalan huruf E suku razet. Ami kapoy aliran ku mantan DJ kening FM Betty Betria Ahuvol. San sulapan am aunyak intokon pa atreino alansan onsoy onsoyak. Pai pangkau suang nu ikan nasabitra inggalan am ahinga aura muyun kawi. Am tapi pansirangan takah suku Savoyno. Pai konangan diun DJ Iza kan sena parayus ratugas am rayus kumusim. Yau kan sen riun, paing konangan riun tu kiroro ang kini ora mora radio kini FM tu. Paing konangan pio asiha ang itora bilin rah tu kirku batugas. Am nang akan auno. Right tu, am on saya kabar tu. Am on saya kabar ku tu amalan sanora miun kawi. On saya kabar miun, paing konangan riun. Paing konangan pio nang itora bilin rah oro hitu. Ampah kaku kawe peli raimi nang itara bilin mian mera WhatsApp Mayra nombor lohos sa siam lima balu siam onom balu onom balu. Ampah kaka rais taka ponting ais am angkiningo taka pora rimbay paat sang ulunan rimbay ri juicy sikin am sumunuhin na baho rimbay ri step jo oh habi.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupa magunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mempasino. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang moper dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoi magilong-gilong sur ralantur amrat.

Yang pahalkan Reina Kaya Karako DJ Izara Rohitu Rakasan Lelan Rahu Nomor Sukara Jam Kata Lu Ramai Payung Kuan Angan Ramu Yun Kaya Ramu Radio Kening FM Mon Yakin Tok Mu Yun Mabulikah Mayara Frekuensi Siap Ngopura Mapat Titik Tulu Megahat Sam Abulikah Po Kaya Ramu Mayara Aplikasi RTM Klik Amra Potter Radio RTM Ampa kakak boleh kapo angin tora bilin mo yon mayar WhatsApp mai. Ranumur loho sa siam limo valu siamo nom valu o nom valu.

Ambas aku kopi beli orang antaka timbul tawau. Kan saya anda orang itu kawi-kawi nu keningau. Rangan-rangan keningau FM. DJ Iza am juru teknik. Kaan saya apa rayu surat tugas. Yo kaan saya diun apa yang kuanangan pionangi tarabilin Maya ra Facebook Mai. Ampa kakara ista kapanting es am angkini ngota kapura rimbai linu panan mu janji to rimbai ri lusi dugai am sumunuhi no bahu rimbai ri api yang sausun natunggal pilat layer.

Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kosonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi, Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moporam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ruru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Dumolop, Amsiov Roangin Intora Paka Kru.

Ya apa hal kakak pasuk kuah kopi wilin real biasa mai paran. Hai DJ Zah sambung ikut kopi wilinku. Abis naringo kurim bayri lusi dugai. Turah keningau FM tu. Terus nah uangku pencipta no rimbai itu rangan setia no keningau FM ra bahu ra upok ronga ribu operam balu sukura upok ronga ribu ronga operam ruo asalok angin terabilin rah keningau FM pahaka isan raganai rasu alansan on saya kreno tabi lumangoh kurio rio am ampah kakak pengkonang ramyo nang kini ngora mora radio keninga FM awnya kintok miyon ampah pengkonangan peyon nang itora bilin mai ra Facebook am WhatsApp mai ampah kakak Reino jam karwo limo nga operam talu nga minit ramai am nakasukutakan ni raka paparan no kasalulaan rahu nomor dauro itu ama kia siau sinalai rahu ikan non soi naringo miyon intarako am semuna itu rangan intakan urangan nang karaja DJ Syukri ralom kasalulaan rahu no melayu santai petang. Am rayu stakapo ang kiningoh rarimbay ka aapuku rimbay ri Jordan Jubilin am paparin no rimbay intori kedet check lanjian konos ruguang am hinakin torako au DJ Zah salam Malaysia madani paingkonangan

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: Pukul 3 petang.

tersebut dalam berita Kelima FM edisi Sabtu 13 Jun. Kerajaan negeri terus memperkukuh sektor pendidikan TVET, STEM dan kecerdasan buatan AI ke arah memperkasa pembangunan model insan. Langkah itu bagi memastikan generasi muda negeri memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran tinggi serta daya saing yang kukuh. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, ia sejajar dengan aspirasi kerajaan negeri untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan dan memperkukuhkan masa depan Sabah. Datuk Haji menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Aspirasi Pengurusan Sekolah MAPENS ke-4 2026 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur dianugerahkan Tokoh Kemakmuran Pendidikan Negeri Sabah sempena MAPENS 2026 di Kota Kinabalu. Anugerah julung kali itu sebagai pengiktirafan terhadap komitmen tinggi beliau dalam memartabatkan dan menyokong penuh ekosistem pendidikan di Sabah, iktiraf sebagai pemangkin utama pembangunan masyarakat dan negara. Beliau berharap momentum kecemerlangan yang dicapai dapat diteruskan bagi memastikan sistem pendidikan Sabah terus berkembang. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI mampu melonjakkan produktiviti dan daya saing usahawan mikro, kecil, sederhana, PMKS termasuk penjaja luar bandar. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, teknologi AI kini boleh dimanfaatkan menerusi telefon pintar untuk menghasilkan pemasaran bahan promosi dan pemasaran digital yang pantas. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian program latihan keusahawanan Inksen Masterclass di Mempakut. Teks ucapan disampaikan setiausaha sulit kanannya Rusman Dolamit. Sementara itu, Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Inksen, Datuk Mustafa Kamil Ayub berkata, pihaknya komited memperkasa usahawan tempatan agar mampu bersaing di peringkat global. Program siri ketiga itu dihadiri lebih 100 peserta Parlimen Kimanis. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Sabah merekodkan pematuhan 94% dalam Ops Pamer 2026. Selepas 31 daripada 33 premis pasaraya dan pusat beli belah yang diperiksa didapati mematuhi sepenuhnya keperluan pempameran perakuan bomba. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pasir Aziz dalam satu kenyataan berkata, operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negeri pada 10 Jun itu bertujuan meningkatkan pematuhan pemilik permis terhadap perundangan keselamatan kebakaran. Selain memastikan perakuan bomba dipamerkan di tempat yang mudah dilihat orang awam, beliau berkata, dua permis yang dikenal pasti gagal mempamerkan perakuan bomba di lokasi yang mudah dilihat telah dikenakan kompaun. Muhammad Pasir berkata, walaupun kadar pematuhan yang direkodkan adalah baik, masih terdapat ruang penambahbaikan khususnya dalam memastikan semua pemilik permis memahami tanggungjawab terhadap pematuhan undang-undang dan keselamatan kebakaran. Pangkalan Laut Tun Sharifah Rodziah PLTSR yang terletak di perairan Semporna secara rasminya dibubarkan pada Selasa selepas sedekat beroperasi. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam menyatakan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM melalui Markas Wilayah Laut 2 dalam kenyataan memaklumkan majlis pembubaran penuh istiadat itu disempurnakan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Khair Junaidi Idris sebagai simbolik penamatan perkhidmatan pangkalan yang beroperasi sejak 31 Julai 2015. Menurut kenyataan itu, PLTSR digunakan sebagai platform strategik yang menyokong pelaksanaan operasi keselamatan maritim, pemantauan zon berkepentingan serta memperkukuh keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur ISS Zone. Bagi memastikan kesiagaan operasi TLDM di Sabah Timur, peranan pangkalan tersebut kini diambil alih sepenuhnya oleh kapal auxiliary Tun Azizan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan kemahiran insaniah atau soft skill dikenal pasti sebagai elemen utama dalam peningkatan kebolehpasaran graduan di pasaran kerja. Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan JPA, Datuk Jamalul Lail Abu Bakar berkata, setiap tahun antara 90,000 hingga 100,000 graduan yang menganggur berdepan cabaran dalam aspek berkenaan
ketika sesi temu duga. Menurutnya, terdapat pengesahan graduan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan Jabatan Perangkaan DOSM menunjukkan majikan memberi penekanan terhadap kemahiran insaniah dalam proses pemilihan. Datuk Jamalul Lail berkata, kemahiran itu perlu diperkukuh di peringkat pengajian tinggi melalui penglibatan aktif mahasiswa dalam aktiviti universiti dan program pembangunan diri. Dalam pada itu, beliau menggalakkan mahasiswa meneroka bidang keusahawanan sebagai laluan kerjaya serta potensi menjana peluang pekerjaan kepada orang lain. Sekian berita Keringai FM, berita disunting oleh Hector Zaimit. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, keningau. Bertemu lagi dengan anda semua di segmen Santai Petang dan Harmonika. Hari ini hari Sabtu, edisi hujung minggu lebih hebat lagi. Syukur bersama dengan saya, Syukri. Apa kabar anda semua? Ya, terima kasih kepada DJ Iza sebentar tadi yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid. Saya harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang telah beliau putarkan untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih menalar di 94.7 MHz. Tidak lupa juga yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik Betul-Betul Para Cuma. Ya, baiklah, hari ini kita akan ada bersiaran, nanti kita akan ada rancangan Nasi Langgam Budaya sebentar saja lagi. Jadi jangan lupa ikuti kami di live TikTok dan juga live Facebook. Kita mulakan petang ini dengan lagu pembukaan kita daripada kumpulan Nahyan Kening FM, Hebat Syoknya.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam penuh ceria kepada semua pendengar Kening Awe FM. Hari ini, apa khabar Hani? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Di hari Sabtu ini, kita kembali lagi di Silang Budaya dengan topik baharu, cerita baharu. Hari ini kita akan membawakan satu kupasan santai yang cukup dekat dengan kehidupan kita, iaitu cerita kampung global. Cerita kampung global dari desa ke dunia, itulah adalah tema kita hari ini. Bila kita sebut tentang kampung, apa yang kita selalunya kalau di Keningau ini kita terbayang sawah padi, kebun, jalan kecil, ada bekas tapak kaki payau, rumah keluarga, kedai kopi, padang bola, dan suara jiran yang menyapa. Ada juga kita terbayang anak-anak muda kecil, anak-anak kecil bermain bola di halaman ataupun di padang kampung, kan? Tapi bila kita sebut tentang global pula, kita akan terbayang dunia yang luas, negara yang jauh, budaya yang berbeza, bahasa, teknologi yang berbeza, siaran langsung, media sosial, perlawanan besar seperti Piala Dunia 2026. Sekarang ni kita sedang hangat, kita dalam demam bola, orang bilang 4 tahun sekali. Jadi hari ini kita kupaskan bagaimana dunia yang besar ini sebenarnya boleh terasa dekat dengan kita di kampung. Dari desa ke dunia, dari padang kecil di kampung ke pentas bola sepak terbesar dunia. Mari sama-sama kita kupas. Anda boleh mengikuti kami di live Facebook Keningau FM, dan juga ya rakan-rakan di TikTok juga boleh juga bertegur sapa melalui platform chat room. Kita bertukar-tukar idea, berkongsi-kongsi cerita.

0: Baiklah, apakah itu kampung global? Para pendengar yang saya hormati sekalian, kampung, bila cakap istilah kampung global ni kan bermaksud dunia hari ini semakin saling berhubung. Ada yang berlaku di satu negara boleh diketahui oleh masyarakat di negara lain dalam masa yang sangat cepat, dalam beberapa saat sahaja. Kalau dulu ada perlawanan bola sepak besar, kita terpaksa tunggu berita di surat kabar, kita tunggu siaran radio ataupun cerita daripada orang yang sudah menonton. Tapi sekarang, dengan telefon pintar, internet, media sosial, aplikasi penstriman dan siaran langsung berita bola dari Amerika, Kanada ataupun Mexico boleh sampai ke Keningau dalam beberapa saat sahaja. Itulah, inilah yang dimaksudkan dunia semakin kecil. Bukan kerana peta dunia ini mengecil, tapi kerana hubungan manusia semakin pantas. Hubungan tanpa batas, orang bilang. Di kampung pun begitu juga. Di anak-anak muda di pedalaman boleh tahu perkembangan pasukan Argentina, pasukan Brazil, England, Jepun, Korea Selatan, Arab Saudi dan negara-negara lain. Mereka pun boleh belajar teknik bola seperti teknik bola sepak melalui video-video di sosial media, menonton analisis-analisis permainan, malah berbincang dengan rakan-rakan dari daerah lain melalui sosial media. Dari satu sudut, itu adalah keindahan kampung global. Kita masih berpijak di tanah sendiri, masih dengan budaya sendiri, masih dengan bahasa dan adat sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, kita terbuka kepada dunia luar. Jadi persoalan pula, apakah kaitan Piala Dunia dengan kampung global ni? Bilang kan, Piala Dunia 2026 pada kali ini kan cukup menarik. Kenapa menarik? Kerana menjadi edisi pertama yang melibatkan lebih pasukan. Kalau dulu 32 pasukan, sekarang 48 pasukan berentap di satu pentas 4 tahun sekali ini. Jadi kejohanan ini juga dianjurkan oleh 3 buah negara, yaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Pendek kata, satu benua Amerika lah terlibat dalam penganjuran Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Maknanya, lebih banyak negara yang akan menyertai kejohanan ini, maka lebih banyak bendera akan berkibar, lebih banyak bahasa akan kedengaran, lebih banyak kisah manusia akan dikongsi. Ada negara besar yang sudah terkenal, sudah biasa, sudah lazim dengan pentas Piala Dunia. Ada juga pasukan yang mungkin baru hadir sebagai pendatang baru, membawa harapan rakyat mereka yang selama ini menunggu detik bersejarah. Kalau kita tengok bendera-bendera pun, ada sudah bendera-bendera ataupun nama-nama negara yang kita susah mau sebutkan. Di sinilah kita nampak konsep kampung global tu. Bagaimana bola sepak bukan sekadar permainan 90 minit, ia membawa cerita negara, budaya, sejarah, perjuangan, sadana, impian. Bagi peminat di kampung, Piala Dunia ini bukan sekadar menonton pasukan pilihan anda, ia juga menjadi ruang untuk kita belajar tentang dunia, kita kenal bendera negara lain, kita belajar nama bandar, kita dengar lagu kebangsaan negara lain, kita nampak warna jersey, gaya penyokong, makanan, budaya dan semangat mereka. Bola sepak, daripada bola sepak kita mengenal dunia. Pendek kata, seluruh dunia berkampung di benua Amerika. Dan siaran langsung membawakan kita terus macam kita berada di sana juga kan. Oh, baiklah, kita berehat sebentar. Kita dengarkan lagu berhibur bersama dengan lagu hiburan. Nanti kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Silang Budaya di Keningau FM.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di 1

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, kita kembali lagi di Silang Budaya untuk edisi hari ini, hari Sabtu, hujung minggu lebih batal lagi. Syok, kita sambung lagi dengan tajuk kita pada hari ini. Dari Padang Kampung ke Impian Besar. Rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, kalau kita lihat kan di kampung-kampung kita ni, bola sepak adalah sukan yang sangat dekat dengan masyarakat kan. Tidak perlu stadium besar, cukup ada padang bola ataupun kadang-kadang berkaki ayam pun boleh bermain. Nah, kalau di kampung saya dulu, halaman rumah kawan yang luas sikit jadi anu sikit jadi medan padang bola sepak kami. Di sinilah bermula banyak impian seorang anak kampung. Mungkin mula bermain bola di padang sekolah, macam suka-suka saja mewakil sekolah, tapi lama-lama sekolah pasukan cikgu-cikgu nampak dia potensi, jadilah pasukan sekolah. Kemudian dia wakil bahagian, naik lagi pi wakil daerah, lepas tu jadi wakil negeri. Nanti siapa tahu satu hari nanti mungkin menyarung jersey negara, jersey pasukan kebangsaan. Melangkah mana tolak kan, kalau bukan generasi kita ni yang lama sudah kita menunggu masuk Piala Dunia, mungkin generasi anak-anak kita nanti menyarungkan jersey mewakili pasukan Malaysia di Piala Dunia. Amin, amin. Jadi pendek kata, setiap pemain hebat dunia juga bermula dari satu tempat yang kecil. Ada yang lahir di kawasan miskin yang mundur, ada yang bermain di lorong-lorong sempit, ada yang berlatih dalam keadaan serba kekurangan. Tetapi kerana minat, disiplin dan sokongan, mereka mampu pergi lebih jauh. Inilah mesej besar yang boleh kita ambil daripada Piala Dunia kali ini. Pentas dunia itu sangat besar, tapi langkah pertama selalunya bermula dari tempat yang kecil, tempat yang orang cakap tiada apa-apa. Begitu juga dengan anak-anak muda di Keningau, di Tenom, di Tamburan, di Nabawan dan seluruh pedalaman Sabah. Jangan kecilkan impian hanya kerana datang dari desa, asalkan ada usaha, latihan, sokongan keluarga, guru, jurulatih dan potensi itu tetap ada. Serta semua komuniti pun tolong-tolong juga kita punya anak. Anak-anak kita yang berpotensi, kalau nampak, beri mereka sokongan, beri apa yang mereka perlukan. InsyaAllah anak-anak kita juga di Keningau ini boleh menembusi era bola sepak dunia satu hari nanti. Menariknya tentang bola sepak ni kan kawan-kawan, ia boleh difahami oleh semua orang walaupun berbeza bahasa. Seorang penyokong di Sabah mungkin tidak faham bahasa Spanyol, Portugis, Perancis ataupun bahasa Arab. Tetapi bila bola sepak masuk ke gawang, bila bola masuk ke gawang, semua orang faham maksudnya. Semua orang bersebut gol. Bila pemain jatuh, semua orang faham apa itu rasa sakitnya, apa yang perlu dilayangkan, kad kuning ataupun kad merah. Bila penjaga gol menyelamatkan bola, semua orang faham macam mana debarannya. Bila sepakan penalti gagal, semua faham macam mana kecewanya. Ada yang sampai hempas gelas kosong lagi, habis tumpah bekas minum kopi kan. Dalam Piala Dunia ni, kita belajar bahawa dunia ini pelbagai. Tetapi dalam kepelbagaian itu, kita tetap bersatu melalui minat yang sama. Kudap-kudapan. Ada yang mungkin suka makan berat sikit, ada linopot, ada kuih mui, ada mie goreng, kalau rajin sikit lah. Jadi anak-anak pun duduk bersama ayah, ibu, datuk dan nenek kan. Walaupun mata mengantuk, yang nakototok sudah, tapi semangat menonton bola sepak demi menyokong pasukan kegemaran, tetap kuatkan semangat menonton TV. Ada juga yang menonton di kedai makan, di restoran, di dewan community atau bersama rakan-rakan. Ada yang sanggup memeriksa apa ini, menempah apa itu yang kecil-kecil tu, projector, buatkan layar putih di padang untuk menonton bersama-sama di seluruh kampung. Ada juga yang orang yang jarang berbual pun tiba-tiba jadi mesra kerana bola sepak. Duduk tidak kenal di kedai mamak ni kan, tidak kenal tapi tengok terus belum menyapa. Kosong mana? Brazil kah? Argentina lagi kuat bah? Dilang. Jangan lupa England. Asia, ada wakil Asia sini, ada juga Korea, ada juga Jepun. Jadi perbualan macam ni kan nampak kecil tetapi dia boleh mengeratkan hubungan. Ia menjadikan sukan sebagai jambatan sosial. Namun dalam keseronokan Piala Dunia ni kan, kita juga perlu ingat keseimbangkan semuanya. Janganlah terlampau, jangan sampai kurang tidur, abaikan kerja, abaikan kesihatan, ataupun memandu dalam keadaan mengantuk. Maklumlah kan, ada yang game bermula pada pukul 3 pagi, macam pagi tadi ada pukul 3. Jadi janganlah kerana bola sepak saja terabai segala kesihatan. Semangat bola itu bagus, tetapi kesihatan dan tanggungjawab tetap nombor satu. Dan satu lagi, kalau kita kadang-kadang ada orang yang emosi, sederhanakanlah emosi itu. Taulah kita menyokong tim yang berbeza, tetapi jangan kerana perbezaan

kepada pendengar melalui siaran. Kita boleh berkongsi info Piala Dunia, cerita pasukan, jadual perlawanan, semangat penyokong serta mesej keselamatan dan kesihatan. Jadi bagi para pendengar yang sedang memandu, bekerja di ladang, berniaga, berada di pejabat ataupun di rumah, radio menjadi teman. Tidak semua orang sempat baca berita panjang kan, ada juga yang tidak dapat tengok tabloid ataupun berita online. Semua orang sempat tidak juga ada dapat akses analisis penuh. Tetapi melalui radio, info boleh disampaikan secara ringkas, mesra dan mudah difahami. InsyaAllah kami di Kedengar FM akan berusaha untuk menyampaikan info-info Piala Dunia kepada anda. Jadi Piala Dunia 2026 juga boleh menjadi ruang untuk radio mendidik pendengar. Kita boleh bercakap tentang disiplin, kerja pasukan, hormat lawan, semangat juang, gaya hidup sihat, dan yang pentingnya menjaga masa. Jadi bola sepak bukan saja soal siapa menang, siapa kalah, tapi ia juga tentang nilai-nilai murni. Baiklah, kita akan sambung lagi nilai yang boleh dipelajari daripada Piala Dunia selepas kita berehat sebentar, memberi laluan untuk azan asar kerana masuknya solat fardu asar baik kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul sebentar saja lagi pukul 3.43. Sekarang sudah pukul 3.36, kita sudah boleh bersedia untuk menunaikan solat fardu asar. Berjumpa sebentar saja lagi selepas azan asar di Kedengar FM, hebat coknya.

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Kembali lagi di Silang Budaya, satu suara, satu jiwa di Geringa FM Hebat Syoknya. Sudah tentu bersama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampai anda untuk hari ini. Jadi ada rakan TikTok kita, macam mana kini Omai, tidak banjir kah? Dia bilang, semalam saya tengok ada beberapa tempat macam dinaiki air, di macam tempat di kawasan Hiapli pun masuk naik air. Mudah-mudahan semua okey-okey lah kan. Terima kasih kawan. Ambil berat pasal di Keningau. Baiklah, kita sambung topik Silang Budaya untuk hari ini tentang cerita kampung global dari desa ke dunia. Yalah, hari ini kita sedang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi Piala Dunia ini mengajar kita tentang budaya. Ha. Setiap penyokong datang dengan cerita sendiri. Ada yang memakai pakaian tradisi, ada yang membawa alat muzik, ada yang menyanyi, mengecat muka, mengikut bendera masing-masing, menghibarkan bendera dan berkongsi makanan. Ha. Ini mengingatkan kita bahwa budaya adalah kekuatan. Di Sabah, kita juga kaya dengan budaya dusun, Murut, Bajau, Kadazan, Melayu, Cina, Rungus dan pelbagai lagi etnik. Kita ada bahasa, kita ada makanan, kita ada muzik dan tarian sendiri, pakaian tradisional dan juga adat-adat yang cukup indah. Kalau di dunia boleh meraihkan budaya melalui bola sepak, kita juga boleh membawa budaya kampung kita ke pentas yang lebih luas. Mungkin melalui lagu, video pendek, dokumentari, sukan, pelancongan ataupun kandungan digital. Ha, jadi inilah yang dimaksudkan dari desa ke dunia. Ha, kita tidak perlu menjadi orang lain untuk dikenali dunia. Kadang-kadang kekuatan terbesar kita adalah keaslian kampung kita sendiri. Kita tidak perlulah ikut sangat tren yang bercanggah dengan budaya dan kebiasaan kita. Kita promosikan budaya kita sendiri sampailah ke mata dunia. Dengan bantuan internet dan juga AI sekarang ni, semua boleh dikecapi di hujung jari sahaja, kan? Jadi rakan pendengar sekalian, yang saya hormati sekalian, cerita kampung global dari desa ke dunia mengajak kita melihat Piala Dunia FIFA 2026 ini bukan sekadar kejohanan bola sepak, tetapi sebagai simbol hubungan manusia. Dari padang kampung ke stadium dunia, dari suara penyokong kecil ke sorakan jutaan manusia, dari desa pedalaman ke layar global, dari impian anak muda ke peluang yang lebih besar. Jadi Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahawa dunia ini luas, ya, tapi boleh menjadi lebih dekat apabila kita saling berhubung. Dan walaupun kita berada di kampung, kita tetap sebahagian daripada cerita-cerita dunia. Yang penting, terus bangga dengan asal-usul kita, terus jaga budaya kita, terus bina impian kita dan terus percaya bahawa anak desa juga mampu melangkah jauh. Sudah berapa banyak bukti yang kita nampak daripada bukan saja sukan bola sepak tetapi sukan-sukan lain seperti badminton, squash. Kita juga mewakili Piala Dunia melalui sukan hoki, top pernah menjadi top 10 dunia lagi. Jadi itu semua tidak mustahil. Dari desa ke dunia, tidak mustahil. Baiklah rakan pendengar yang saya hormati sekalian, kita sedar tidak sedar kita sudah menghampiri ke penghujung rancangan Silang Budaya untuk petang ini, untuk edisi hari ini 13 Jun. Jadi itulah tadi antara kupasan-kupasan ringkas, walaupun tidak padat, tetapi cerita kampung dalam cerita kampung global dari desa ke dunia. Banyak lagi yang kita boleh kongsikan, yang kita boleh, saya rasa boleh dimuatkan lagi, tetapi masa tidak mengizinkan. Jadi Tajuk hari ini dikaitkan dengan semangat Piala Dunia 2026 lah kan. Kepada semua pendengar Kenyang FM dan juga yang mengikuti live di FB dan juga TikTok, sokonglah pasukan pilihan anda dengan penuh semangat. Tetapi jangan lupa jaga kesihatan, rehat secukupnya, utamakan keselamatan terutamanya jika memandu selepas menonton perlawanan. Jangan gaduh-gaduh, jangan biarlah kita menyokong dengan sehat. Jangan sampai ada yang sakit hati, mungkin terlalu, orang bilang terlalu, apa bah istilah yang paling mulia cakap ni kan, terlalu bergurau kan mengolok rakan-rakan bila kumpulan tu kalah, ada yang sampai tidak biasalah kan, hati tisu, marah terus. Jadi janganlah macam tu. Waktu lepak-lepak bersama keluarga pun, kita amalkanlah makanan-makanan sehat. Jangan kopi tu biarlah tidak manis. Kan sebab kenangan manis tu pun sudah manis. Jadi kopi tu janganlah dimaniskan lagi dengan gula yang banyak. Jaga kesehatan kita, jaga kesehatan keluarga kita dan juga rakan-rakan di community sekeliling kita. Jadi dari kampung kita menyapa dunia, dari Keningau suara kita terus bergema. Baiklah rakan pendengar semua, terus bersama kami kerana selepas ini lebih banyak lagi hiburan-hiburan, lagu-lagu Sabahan yang kita akan putarkan untuk anda semua, info-info terbaru dan juga cerita-cerita menarik untuk anda semua serta berita-berita mutakhir sebagai halwa telinga kita sampai ke 7 malam nanti. Teruskan bersama kami di Kenangan FM. Untuk Silang Budaya hari ini kita tamatkan di sini saja. Jumpa lagi di Silang Budaya yang akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Baiklah rakan-rakan pendengar yang saya hormati sekalian, jika anda ada ucapan ataupun kiriman lagu, saya akan membacakannya sebentar saja lagi di mungkin pada pusingan yang ketiga nanti. Kerana pada sebentar saja lagi kita akan mengikuti siaran langsung majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang diadakan di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu yang bakal disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Sama-sama kita nantikan dari masa semasa ke semasa. Jadi sementara itu kita teruskan lagi berhibur dengan lagu-lagu Sabahan yang telah saya susun atur untuk anda pada petang ini. Teruskan bersama kami di Kening FM, Hujung Ling Minggu Lebih Hebat Lagi Syok.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Mau tolong buat lagu playlist? Muli wakal lokal, jom hantarkan lagu kamu orang dalam edisi Hujung Minggu. Kita prepare playlist
4: yang baik. Sabah FM, Assalamualaikum. Selamat petang dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sabah FM yang terus kekal bersama kami di frekuensi ini 89.9.
5: Okay, Wan dan juga Igle ketika ini berada di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu, Sabah. Sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan, ya Wan.
4: Betul, Iklay. Dan program ini berlangsung selama 4 hari. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga dan esok merupakan hari yang keempat dan juga hari ini merupakan hari kemuncak. Dan juga seterusnya kita akan bersama-sama menyaksikan detik bersejarah majlis peresmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan di perkarangan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu.
5: Baiklah, Wan. Sekarang kita terus bersama di pentas utama bersama dengan dalam ucapan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor.
6: Sabah maju jaya. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusuf, Timbalan Perdana Menteri. Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Persekutuan dan juga Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah. Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-dif jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun dalam suasana penuh muhibbah sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Bagi pihak kerajaan negeri dan seluruh rakyat Sabah, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Perdana Menteri kerana sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu pada petang ini. Untuk makluman semua, pada pagi tadi saya bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi ke Sipitang bagi Majlis Pecah Tanah Projek Sabah Southern Madani Link, sebuah projek yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan yang akan memperkukuhkan sistem bekalan elektrik di negeri ini sekaligus memastikan kestabilan dan kemampuan tenaga elektrik di Sabah untuk jangka masa panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun ini merupakan satu penghormatan besar kepada negeri ini. Pada masa yang sama, ia juga merupakan satu pengiktirafan terhadap budaya kehidupan masyarakat Sabah yang sejak sekian lama menjadikan keharmonian dan kebersamaan sebagai satu budaya dan cara hidup turun-temurun. Maka pada hari ini, kita berhimpun di Kompleks Sukan Likas ini dalam suasana penuh warna-warni, lambang keharmonian dan perpaduan pelbagai suku kaum di Sabah. Inilah wajah Malaysia yang sebenar. Kita melihat masyarakat kadazan dusun, Bajau, Murut, Rumus, Melayu, Cina, India, Brunei, Suluk, Iranun, Bisaya, Tidung, Bugis, Jawa dan ramai lagi suku kaum lain yang menghuni negeri di bawah bayu ini hadir di dalam majlis ini. Inilah keindahan wajah Sabah, wajah sebuah keharmonian dan kemakmuran budaya bangsa. Dan inilah juga sumbangan terbesar Sabah kepada pembinaan negara bangsa Malaysia. Kita juga melihat saudara-saudara kita daripada Semenanjung dan Sarawak bersama-sama di sini, bukan hanya sebagai tetamu, tetapi juga sebagai satu keluarga besar Malaysia. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang yang bersejarah ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menyelami serta mentafsir semula erti perpaduan sebagai persediaan mendepani masa depan yang lebih mencabar. Perpaduan sebenar tidak lagi boleh diukur sekadar pada budi bahasa yang indah atau batas toleransi yang pasif. Sebaliknya, perpaduan yang tulen menuntut tindakan yang nyata, komitmen yang berterusan, keikhlasan, rasa saling menghormati, dan yang paling utama ialah terjaminnya keadilan sosioekonomi serta kesaksamaan bagi setiap wilayah. Sebuah institusi keluarga, apatah lagi sebuah negara bangsa besar yang bersifat majmuk seperti Malaysia, hanya akan benar-benar utuh dan teguh apabila setiap ahlinya atau setiap negeri dan wilayahnya merasakan diri mereka secara mutlak dihargai, dilindungi dan dibangunkan secara adil dan saksama. Dengan semangat kekitaan dan kebersamaan yang tulen sebagai satu keluarga besar Malaysia, hidup dalam semangat perpaduan itu penting dan hidup dalam keharmonian juga penting ke arah kemakmuran dan kesejahteraan yang berkekalan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Sabah sering digambarkan sebagai negeri yang kaya dengan kepelbagaian etnik, budaya, bahasa dan kepercayaan. Namun, apa yang lebih penting daripada kepelbagaian itu ialah kemampuan rakyatnya untuk hidup bersama dalam suasana rukun damai dan saling menghormati. Di negeri ini, kita meraihkan kepelbagaian melalui majlis-majlis perkahwinan dan perayaan bergotong royong dan melakukan aktiviti kemasyarakatan tanpa dibatasi oleh perbezaan adat resam dan kepercayaan. Inilah kekuatan Sabah yang membuktikan perpaduan bukan sekadar slogan tetapi amalan hidup yang telah berakar umbi sejak sekian lama. Kerajaan Negeri Sabah sentiasa komited dalam memastikan aspek perpaduan dan keharmonian terus menjadi asas kepada pembangunan negeri. Untuk itu, Kerajaan Negeri sentiasa menyokong apa juga program yang berunsurkan perpaduan yang mempertemukan rakyat daripada pelbagai latar belakang agar hubungan antara komuniti terus diperkukuh. Kita juga turut mengangkat aspirasi Malaysia Madani yang mengutamakan konsep kesejahteraan, ihsan, hormat menghormati dan kemampanan dalam pembangunan negara sebagai asas keutuhan, perpaduan dan kemakmuran bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mengajak seluruh rakyat di Sabah untuk terus memelihara keharmonian, menghargai kepelbagaian kaum dan agama, serta memperkukuh semangat muhibah yang selama ini menjadi identiti unik rakyat Sabah. Biasa bekerjasama dan bertoleransi di samping mengelak anasir yang boleh menggugat perpaduan. Dengan semangat kerjasama yang jitu, sudah pasti fokus kepada perpaduan dan pembangunan akan dapat dijayakan dengan lebih mudah melalui kesepakatan sosial dan iltizam politik yang melibatkan semua pihak. Marilah kita terus mempereratkan komitmen bersama untuk memelihara kemakmuran, memperkukuh perpaduan dan memastikan keharmonian yang kita warisi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sudi hadir bagi menyempurnakan perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Negeri Sabah pada petang ini. Jutaan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara, beserta seluruh warga kementerian selaku penganjur majlis serta semua pihak yang telah bekerja keras bagi menjayakan majlis yang amat bermakna ini. Semoga usaha murni dan khidmat bakti yang dicurahkan ini akan terus memperkukuh semangat perpaduan demi kecemerlangan dan kesejahteraan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, demikianlah tadi ucapan daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
5: Ya, dan sekarang ini kita sedang menyaksikan di pentas utama untuk tayangan montaj sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan sambil juga awalnya kita perhatikan ucapan perasmian yang akan bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri kita. One.
4: Betul, Ikhle. Dan Ikhle, sebenarnya program telah pernah berlangsung sejak 11 Jun
5: yang hingga
4: lalu. Dan juga insyaAllah akan
5: berakhir esok,
4: 14
5: esok.
4: Jun ya. Dan sudah pasti pelbagai pengisi dibawakan sepanjang program ini berlangsung selama 4 hari dengan lebih 50 aktiviti dibawakan kepada para pengunjung yang hadir bersama-sama menjayakan, menyaksikan sambutan Minggu Perpaduan 2026.
5: Ya, pastinya. Dan kalau anda ada datang di perkerangan Kompleks Sukan Likas, banyak sebenarnya pameran, termasuk pameran betul. Rumah kami ni, Wan.
4: Rumah kami yang berada di sebelah kita saja ni, clear?
5: Di sebelah booth RTM sahaja yang betul. Menampilkan rumah etnik mewakili 15 komuniti dan antara komuniti tersebut adalah Kadazan, Rungus, Murut, Cheti, Portugis dan banyak lagi, Wan.
4: Betul, Lekli, dan juga pengunjung turut berpeluang menyaksikan pelbagai pameran berkaitan adat perkahwinan tradisional, juga permainan warisan alat muzik tradisional, pakaian etnik serta persembahan kebudayaan yang mencerminkan kekayaan warisan masyarakat yang ada di Malaysia ini.
5: Ya, dan juga, Wan, ya, turut disediakan kalau kita lihat di perkampungan etnik di luar daripada booth kita ni, kan, perkampungan etnik Melayu, Cina, India, Baba Nyonya, siap dengan busana mereka yang lengkap.
4: Memang cukup menarik,
5: sangat menarik. Jadi rugi sebenarnya kalau yang tidak datang atau ambil kesempatan untuk datang ke perkarangan Kompleks Sukan Likas, ya.
4: Betul, dan untuk anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, kami membawa anda untuk datang bersama-sama menyaksikan kepelbagaian, keunikan, tarikan yang terdapat dalam sambutan Minggu Perpaduan ini.
5: Ya, dan mungkin juga ada yang tertanya-tanya apa lagi yang best di Kompleks Likas, kan?
4: Banyak yang best sebenarnya, ya.
5: Kita kena bakar semangat orang lagi ni, Wan, untuk datang ke Kompleks Likas ni. Menyaksikan sendiri sebenarnya untuk sambutan Minggu Perpaduan tahun ini dengan tema yang dibawa Bersama Membina Negara
4: Bangsa. Betul. Yang membawa mesej penting dalam memperkukuh keharmonian rakyat serta membentuk jati diri masyarakat Malaysia yang berkeraskan semangat saling menghormati dan juga menerima kepelbagaian.
5: Dan, Wan, juga yang menariknya, ya, minat generasi muda untuk datang ke perkarangan Kompleks Likas ini, pelbagai program juga seperti berteraskan pendidikan dan juga teknologi turut disediakan, juga termasuk pesta buku.
4: Ya, juga diadakan sukan tradisional, Iklan.
5: Selain daripada itu juga ada pertandingan e-sukan, kembara ilmu, pameran petrosain.
4: Betul.
5: Banyak sebenarnya aktiviti. Jadi rugi kalau anda tidak ambil kesempatan ini kerana program ini akan berlangsung, ya, sehingga
4: esok 14 Jun 2026. Dan secara keseluruhannya program pengisian yang dilaksanakan dalam program ini melibatkan semua lapisan peringkat umur, tiada yang terkecuali, Glenn.
5: Betul. Okey, jadi kalau kita lihat daripada cuaca sekarang ini, ya, Wan, walaupun hujan renyai-renyai ketika ini, tidak membakar semangat untuk datang ke perkarangan.
4: Betul.
5: Tidak membuang semangat untuk pengunjung datang.
4: Tidak menjadi penghalang, Iklan.
5: Tidak menjadi penghalang,
4: kepada para pengunjung, ya, untuk bersama-sama menyaksikan sendiri apa yang disediakan, dibawakan dalam program sambutan Minggu Perpaduan ini.
5: Betul, sebab program ini pun dilangsungkan setahun sekali.
4: Betul.
5: Jadi rugilah kalau tidak datangkan untuk menyaksikan banyak pameran yang memang jarang-jarang kita nampak.
4: Jarang sekali, betul, Iklan. Dan kita masyarakat di Sabah sangat berbesar hati, bertuah kerana negeri Sabah dipilih sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan untuk tahun ini di negeri Sabah, negeri di bawah bayu yang sudah pasti masyarakat yang pelbagai suku kaum yang hidup dalam aman dan juga harmoni.
5: Okey, dan juga mungkin ada tanya-tanya, ya, jika ada konsert yang akan bakal diadakan ni, Wan.
4: Betul, akan diadakan malam ini konsert malam Unity Sama-sama, tajuknya, Claire.
5: Betul. Okey, dan pastinya artis yang akan dibawakan semuanya hebat-hebat, Wan.
4: Betul. Antaranya kita ada Dato' Awi, Jacqueline Victor, Bilbert Aduk, Kiki Chen, Estres dan juga Zubir Khan.
5: Okey, Wan, sambil-sambil kita menantikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan. Rasanya Perdana Menteri kita sudah pun menuju ke pentas utama ketika ini untuk menyampaikan ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026. Jadi, apa kata kita terus ke pentas utama bersama dengan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia.
7: Raya Yang Amat Berhormat, Tuan Haji Fadalah, di malam Perdana Menteri, Perdana Menteri Perpaduan Negara Dato' Harun Aguana Dagang, Adali Jemaah Menteri, Ketua Susah Negara Tuan Sri Damsu Azri, Tuan Menteri, rakan-rakan yang saya muliakan. Sekali lagi kita dapat bersama menyambut Hari Perpaduan Negara dan kini diselenggara dengan kerjasama penuh Kerajaan Negeri Sabah. Saya ucapkan terima kasih khusus kepada Datuk Seri Haji Ji, Panglima, kerana berjaya akan beracara pada hari ini. Saya dengar dan saksikan malah dalam menyaksikan penyertaan yang begini ramai dengan semangat dan semarak dengan pelbagai acara suku kaum, budaya. Ini gambaran yang sangat membanggakan kita. Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan prakasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi. Tetapi seringkali juga kita yang biasa dengan keadaan yang aman dan perpaduan ini bersatu, kita lupa bahawa ada kalanya kita terjebak dengan pengaruh yang mengikis semangat ini dan memupuk perasaan yang bertentangan dengan semangat perpaduan. Sebab itu kita adakan kementerian dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan yang dalam beberapa tahun ini melakukan sebaik mungkin untuk menyemarakkan semangat ini. Jangan leka dan membuat andaian bahawa perpaduan itu suatu yang kemestian berlaku di sebuah keadaan tanpa memupuk semangat dan menghalang ikhtiar yang lain yang memecah belahkan. Bayangkan dengan negara yang sifatnya sedikit sebanyak seperti kita, pelbagai kaum, pelbagai suku, pelbagai agama, pelbagai wilayah, tak semuanya dapat mempertahankan kesatuan. Kerana seperti mana yang saya sebut berulang kali, untuk membangun negara itu ia memerlukan kebijaksanaan, kesabaran, pimpinan seperti mana kita saksikan sebelum ini. Tokoh besar seperti Yang Terhormat Mulia Tuan Abdul Rahman Putra Al-Haj, kemudian tokoh-tokoh besar yang menyambut Malaysia ini dari Sabah dan Sarawak, Al-Haj, membawa mutu perpaduan, bersekutu, bertambah mutu, menarik tokoh-tokoh seperti Tan Sri Temenggung, Tun Temenggung juga, Tun Mustafa, Tun Fuad Stephens umpamanya. Mereka ini bukan dia kira terlalu canggih dan terlalu pandai itu terdedah dengan pengalaman dan kerumitan geopolitik dunia. Tapi mereka ini di kalangan yang punya jiwa murni untuk menjayakan negara mereka. Mereka juga mewakili sosok-sosok tertentu. Melayunya, Ibannya, Kadazannya dan lain-lain suku kaum. Tapi cuba kita renung sebentar. Apa hujah kesedaran yang boleh memaut mereka bersatu semangat baru? Mendirikan negara bangsa menjadi yang tema. Negara bangsa ini kalau ikut teori pembinaan negara dan masyarakat dan sains politik, dia kata bukan wujud dengan sendiri. Dia bukan satu yang petak-petak yang ditentukan.

dari satu kesatuan. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak kita, pendiri negara ini, punya wawasan negara bangsa walaupun tidak diungkapkan dengan bahasa yang canggih ataupun dengan teori yang agak sophisticated, tidak. Mereka, tetapi sebab itu saya yakin melihat pada latar belakang mereka, mereka ini hanya kelompok atau kalangan, bukan pun sarjana, bukan intelektual dalam erti kata sekarang, tapi tokoh-tokoh yang punya kecintaan kepada negara bangsa, mewakili kelompok suku kaum kecil tetapi punya wawasan besar bagaimana pertahankan semangat esprit de corps, kekitaan, dan bagaimana boleh melihat jauh daripada satu sudut dari kapit atau keningau ataupun cerotok kun atau manik urai. Cuba bayangkan, orang yang bukan semestinya terdedah dengan pengalaman dan pahaman teori politik yang matang, tetapi ternyata punya jiwa murni melihat ke depan. Mereka, masa depan anak cucu mereka dan negara mereka yang mereka cintai. Alex ada? Tanya dia. Dari puluhan tahun dulu di kapit, siapa yang tahu Malaysia? Kuala Lumpur pun dia tak pernah tengok. Ataupun anak kampung dari Manik Urai atau Lahak Yui. Tetapi cuba bayangkan, bagaimana mereka boleh melihat bukan satu tapak, 10, 100 tapak ke depan. Apa mereka boleh lakarkan dalam bahasa yang indah bagaimana negara bangsa diwujudkan? Enggak, tidak mungkin. Saya tidak fikir mereka berfikir mampu melakukan begitu. Jadi, apa yang menyebabkan mereka melihat jauh ke depan? Jejak di bumi nyata, kecintaan kepada suku kaum mereka dan negeri mereka dan negara bangsa. Waris kita yang mewarisi kehebatan pemuka dan pemimpin besar ini hanya diminta untuk memaknai kemerdekaan ini dan menjadikannya sama ada dari suku kaum Cina atau India atau Melayu dan suku bumi putera lainnya. Itu bagaimana boleh kita pertahankan? Bolehkah kita pertahankan dengan hasutan kepentingan daerah dan wilayah dan suku kaum dan kaum? Apakah salah kita bangkitkan permasalahan suku kaum? Tidak salah. Tetapi untuk menanam bibit kebencian, tidak menghormati, ini yang menjadi puncanya. Sebab itu, kalau pengalaman saya singkat sebagai seorang Muslim, saya tahu bahawa dan diperingatkan bahawa yang menjadikan kita kaum atau kabilah atau dari budaya berasingan itu Allah takdirkan. Dijadikan kita daripada pelbagai kaum, pelbagai suku kaum dengan kemampuan dan penguasaan pelbagai bahasa, tetapi Allah tetapkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk lita'arafu, untuk kenal, bukan kenal. Kenal is knowing one another. Lita'arafu itu dia perkataannya arif, maksudnya bukan saya nak kenal, tapi arif. Bagaimana nak arif? Tahu dia. Hormat bahasa dia. Tahu budaya dia. Tahu kaumnya berbeda. Tahu warna kulit yang berbeda. Tahu kepercayaan yang berbeda. Tapi dia arif. Dia tidak akan arif kalau dia tidak hormat. Dia tidak akan arif kalau dia tidak tahu sama sekali dan tunjuk appreciation.

0: tentang difference itu. Ah, ini baru boleh kita pupuk negara bangsa. Teruskan soal saya katakan tadi, imagine communities, esprit de corps, itu teruskan. Tetapi asas dalam kepercayaan kita adalah untuk mendirikan. Sekali lagi saya tekankan, mudah untuk merungkai, melebur dan memusnahkan. Lihat saja beberapa negara. Seorang tokoh yang saya kenal baik, Vaclav Havel, yang pernah menjadi presiden Yugoslavia. Bukan, maaf, Czechoslovakia. Seorang pemikir, seorang sastrawan, Vaclav Havel. Dia punya impian besar bagi kesatuan negara. Tapi kata dia, tarikan dari suku kaum dan wilayah terlalu kuat, akhirnya terpecah jadi Czech dan Slovak, menghancurkan hati nurani dia kerana tidak mampu sebagian daripada kita melihat jauh, mengatasi kepentingan suku kaum atau wilayah. Sebab itu cabaran kita, negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, suku kaum yang berbeda, warna kulit yang berbeda, kita perlukan kematangan, kewarasan, kebijaksanaan dalam politik, dalam mempertahankan dan memperkukuh semangat negara bangsa ini. Bagi saudara yang mengikuti karya-karya agung sastra termasuk Amerika Latin, saya masih ingat karya tentang seorang general, Simon Bolivar. Simon Bolivar itu seorang pejuang kemerdekaan menentang penjajah di Amerika Latin. Pengarangnya Garcia Marquez. Dia cerita tentang Simon Bolivar dan Bolivia. Nama Simon Bolivar itu memang gergasi pejuang kemerdekaan yang menentang penjajah Spanyol yang memerdekakan beberapa negara di Latin Amerika. Dia nulis novel The General and Its Labyrinth. General ini, dia akhir kehidupan dia setelah dia merdeka, dia serah kepada generasi baru. Dia berjuang untuk memerdekakan negara. Merdeka menyatukan dan memupuk semangat, jati diri, menentang penjajah dan membangunkan negara. Satu negara baru. Tetapi, di sana akhir, kisah yang sangat menyayat hati, dia berkuda naik di kawasan tinggi di bukit dan melihat negaranya di bawah dengan penuh rasa sedih kerana bibit-bibit kehancuran, perpecahan kerana kaum, kerana agama, perpecahan kerana tarikan sentimen-sentimen daerah yang menyebabkan negara itu hancur. Mudah-mudahan dia jadi satu pengajaran kepada kita. Kita syukur, alhamdulillah, politiknya stabil, negara ini masih bersatu. Arwan melibat acara, dia tengok semua suku kau bersambut. Tetapi jangan kita alpa, dan sentiasa kita peringatkan semua jentera dalam kegiatan kita, arti yang menjadi salah satu perkasa memupuk perpaduan, ada komuniti madani dan lain-lain seperti itu. Itu menjadikan satu ruang untuk kita memupuk kerjasama antara kaum. Dan jangan kita biarkan orang-orang yang bangkitkan semangatnya memecah belahkan kita. Kalau saya kan anak Melayu, kalau pergi kadang dengar-dengar itu bagaimana nak ketuanan Melayu dan semangat Melayu dan masa depan Melayu, kehebatan Melayu, saya juga asyik. Tapi saya lupa, sementara Melayu itu majoriti dan punya peranan, saya lupa bahawa perasaan anak-anak Iban atau Kadazan atau Dusun atau Burut atau Cina atau India yang sebenarnya anak-anak kita. Dan bila saya sebut itu semua anak-anak kita, di kalangan yang pelampau Melayu dia mengatakan, Anwar tengok, dia bukan lagi Melayu tulen kerana dianggap anak Iban itu anak dia ataupun anak India itu anak dia. Tarikan itu begitu rupa. Begitu juga di kalangan suku-suku kaum lain. Sebab itu semangat ini, saudara Aron dan rakan-rakan dalam Kementerian Perpaduan, mesti cara gigi. Ada bila saya bentuk dan wujudkan Kementerian Perpaduan, ada yang mengatakan ini tak perlu, kita sudah bersatu padu, tak perlu. Tetapi setelah 3 tahun, saya ucap tahniah kepada Kementerian Perpaduan. Banyak acara yang menghidupkan ini semua. Jadi kita dah ada minta dana pula dah. Tak bolehkah saya pergi satu tempat, kemudian dia terima kasih Anwar datang, tak payah minta-minta apa-apa, aman saya. Macam saya pergi dari Sipitang, Sri Ajiji, saya pergi dari Sipitang langsung tak minta apa-apa. Saya pun terkejut, dia silap tak bayar, dia tertinggal teks ke apa ke. Tapi saya bagi untuk sekolah, sekolah menengah kemasan Sipitang. Jadi grant aktiviti untuk Sekretariat Dukun Negara 189. Ya ke Arun? Saya dengar 100 je macam 189. 189 Sekretariat Dukun Negara di institusi pengajian tinggi seluruh negara, kita sediakan RM10,000 kepada 189 sekretariat ini. Baik, kemudian grant RM5,000 kepada 6,849 kelab rukun negara di sekolah-sekolah. Maknanya untuk universiti, untuk sekolah. Kita kena ingat ya, kerana universiti sekarang dia kalau satu kuliah atau satu jabatan itu tak ada langsung hubungan dan interaksi di antara satu sama lain. Jadi ini kita anggap duta kecil rukun negara, dan ini integrasi murid untuk perpaduan, kerjasama Kementerian Perpaduan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Untuk belanjawan 2027, saya telah juga menambah mengikut keperluan kementerian ini, iaitu menanam semangat patriotism dan perpaduan rakyat yang dikelola oleh Arkib Negara Malaysia. Ini ketua pengarah Arkib lah. Oh ya, okey. Jadi kita akan menyediakan geran padanan berjumlah RM5 juta bagi menghidupkan 10 memorial negarawan. Jadi kita ada umpamanya di Kuala Lumpur seperti mana Tengku Berahman, Tuan Abdul Razak, saya cadangkan hari itu juga Tun Dr. Ismail, kemudian untuk Sabah dan Sarawak dalam hal yang sama, supaya kita dapat menghidupkan juga seperti mana pembangunan memorial negarawan Sabah bagi menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah negeri dan negara. Berikutnya ialah strategi pembudayaan integriti nasional, National Integrity Enculturation Strategy, NIES. Ini idea bijak Tan Sri KSN ni. Dia itu hebatnya KSN dan KSU ni. Kalau KSU bila menteri berucap, dia boleh selit satu idea dalam tu. Jadi kita baca. Hari ini KSN selit kan untuk PM bacakan. Tapi kebetulan cadangan ini baik. Kerana soal integriti ini penting. Dalam negara madani, hormat, ihsan, ini termasuk dalam integriti ini. Ia tak ada, tak mungkin hidupkan semangat perpaduan ini tanpa personal and national integrity. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kerana sambutan begitu baik. Hujan pun penuh juga, luar biasa. Ini apa? Mana Kementerian Perpaduan dan Kerajaan Negeri Sabah. Terima kasih banyak. Dan rakyat Sabah yang bagi sambutan begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Majlis Merakam. Baik Wan, sebentar tadi kita baru saja ikuti ucapan perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2024 Perikatan Kebangsaan. Jadi rasmilah sudah. Betul. Untuk sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026.
2: Ya, dan apapun kita ucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh rakyat negeri Sabah yang hadir bersama-sama mencayakan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan di perkarangan kompleksikan Likas Kota Kinabalu.
1: Ya, betullah juga sambutan Minggu Perpaduan ini Yawan menjadi satu platform penting sebenarnya dalam menyatukan rakyat dengan pelbagai latar belakang menerusi pelbagai aktiviti yang menggalakkan seperti interaksi persefahaman dan kebersamaan menerusi ucapan daripada Perdana Menteri. Betul.
2: Dan juga usaha sebenarnya memupuk nilai saling menghormati, memahami dan juga menerima kepelbagaian dalam komuniti setempat merupakan asas yang kukuh ke arah pembentukan sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dan juga sejahtera.
1: Betul. Jadi kita ambil kesempatan ini juga untuk mengajak orang ramai tempat lagi kalau untuk datang sebab malam ini ada konsert.
2: Betul. Melampirkan artis tanah air kita bukan saja berada di semenanjung Malaysia. Betul. Malah artis-artis tempatan Sabah juga akan menghiburkan orang ramai yang berada di perkarangan kompleks sukan Likas Kota Kinabalu ini.
1: Iya. Dan juga program ini akan berlangsung sehingga hari esok, hari Ahad. Sekali lagi kita ingatkan agar semua pendengar Sabah FM datang turut serta ataupun anda yang berada di Kota Kinabalu turut serta bersama dalam program ini. Jadi sampai sini saja perkongsian daripada kita langsung dari perkarangan tadi
2: Likas. Betul, sini ATM Sabah ya. Betul. Dan untuk itu kita kembali semula ke konti bersama dengan rakan tugas DJ Ella. Silakan Ella.
3: Ya, rakan-rakan pendengar Keningan FM, sebentar tadi adalah apa, sudah selesailah perasmian siaran langsung, perasmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, kepada rakan pendengar yang berkesempatan hari ini yang mungkin berada di Kota Kinabalu sekarang ini, bolehlah ke Stadium Likas untuk mengikuti sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 yang dikatakan berlangsung selama 4 hari. Dan pada malam nanti ada konsert di mana artis-artis tempatan kita dan juga artis-artis kebangsaan semualah dari Semenanjung dan Sabah akan membuat persembahan untuk meraihkannya. Kita akan mengikuti berita utama 5 petang pada pukul 5 nanti dan kembali bersama saya di Keningan FM di pusingan yang ketiga nanti di segmen Harmonika. Teruskan bersama kami.

0: pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000 segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun pada ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antara bangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia. Dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita mematikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir.
0: Mengulas insiden serangan udara yang turut mencederakan dua anggota pengaman Malaysia, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sewaktu itu, Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Malbat 850-13 meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada bagi memastikan keselamatan anggota sentiasa terjamin.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung esok. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara juara 5 kali, Brazil dengan Maghribi di New Jersey, Amerika Syarikat. Sepak mula pukul 6 pagi. Skuad Seleção kendalian Carlo Ancelotti bakal tampil dalam aksi pembukaan kumpulan C tanpa kelibat bintangnya Neymar serta dua penyerang berbisa Rodrigo dan Estavio yang dibelenggu kecederaan. Bagaimanapun, Ancelotti tetap optimis anak buahnya mampu bersaing dengan mana-mana negara di dunia berdasarkan kualiti dan pengalaman pasukan. Meskipun mengakui Brazil sebuah pasukan hebat, namun Maghribi tidak gentar. Jurulatihnya Mohamed Ohbi menegaskan skuad Atlas Lion berada di kedudukan baik dan amat yakin untuk memulakan pertandingan. Sementara itu, Qatar dijadual menentang Switzerland dalam saingan kumpulan B awal pagi esok. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Levi's San Francisco bermula pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Haiti dengan Scotland dalam kumpulan C pada pukul 9 pagi. Aksi terakhir esok menemukan Australia dengan Turki dalam kumpulan D pukul 12 tengah hari.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, lebih ramai pakar dalam bidang kejuruteraan PROM akan dilahirkan bagi memperkasa pembangunan teknologi kecerdasan buatan AI tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata usaha itu dilaksanakan menerusi rangkaian Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara, khususnya bagi meningkatkan kemahiran golongan muda secara berkesan.
4: Kita tak nak hanya menjadi pengguna kepada aplikasi seperti Canva, tapi kita nak anak-anak terutama lepas SPM berkeupayaan dengan internet yang laju, dengan kemahiran yang dapat kita bawa untuk mengajar, mereka dapat menjadi AI prompt engineer dan juga pembina aplikasi AI untuk kegunaan negara kita.
0: Dato' Fahmi Fadil. Dalam perkembangan berkaitan, 25,000 peserta seluruh negara disasar menyertai program AI di semua pusat NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, siri pertama pelaksanaan telah bermula 6 Jun lalu dan akan diperluaskan ke semua 1,099 NADI di seluruh negara. Inisiatif berkenaan bertujuan memastikan manfaat teknologi AI dapat dinikmati secara inklusif semua rakyat. Semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD diingatkan supaya mengambil tindakan segera terhadap setiap aduan membabitkan salah laku di sekolah. Tegas Menteri Pendidikan Farina Siddiq, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan ia perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan.
5: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melakukan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara sambil lewa dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Beliau diminta mengulas mengenai kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dengan dakwaan salah laku seksual di sebuah sekolah di Sarawak yang tular di media sosial. Luar negara, Amerika Syarikat mendakwa Iran melancarkan beberapa serangan drone sehala menyasarkan kapal dagang yang melalui Selat Hormuz. Kesemua drone itu telah dipintas dan ditembak jatuh. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, menerusi hantaran di platform X memaklumkan insiden itu tidak menjejaskan lalu lintas maritim. Laluan perdagangan antarabangsa utama itu kekal dibuka. Wilayah Sindh di selatan Pakistan terus dilanda gelombang haba ekstrim. Data pada 12 Jun menunjukkan dadu kekal kawasan paling panas dengan suhu mencecah 51 darjah Celsius. Diikuti Shahid Benazirabad dan Jacobabad masing-masing 48 darjah Celsius. Manakala Karachi merekodkan suhu 36.5 darjah Celsius, sedikit tinggi berbanding biasa. Jabatan Meteorologi menjangkakan gelombang haba mulai reda hari ini dengan suhu di kebanyakan kawasan kembali menghampiri paras normal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RTM Play. Baiklah, selamat petang rakan-rakan pendengar semua. Kita telah kembali ke pukul pusingan yang ketiga, jam yang ketiga, pukul 5 hingga pukul 6 di segmen Harmonika Kening FM. Hujung minggu lebih hebat lagi. Syok. Jadi apa kabar anda semua? Saya akan membacakan beberapa ucapan rakan pendengar kita. Sebentar tadi ada yang sudah menghantar. Baiklah, daripada Elvia sampai Paran. Hello, hello. Selamat petang hari Sabtu, DJ Syukri. Selamat petang. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Kering FM. Hebat syoknya. Sudah kopi-kopi kah, DJ? Sudah sempat dari tengah hari kopi-kopi. Hello, hello semua rekan-rekan Kering FM. DJ-DJ Kering FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rekan-rekan setia Kering FM. Setiap hari Isnin, setiap hari bahasa dalam siaran bahasa Melayu Dusun Murut Kio, kata beliau lah. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini mendung. Oh, di sini sudah gerimis mengundang. Terima kasih DJ Syukri atas info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Kalau boleh, kuudarakan lagu pilihan saya, dia bilang. Okey, boleh, boleh, boleh. Saya akan pasangkan lagu untuk kamu, Elvia. Terima kasih Elvia atas ucapan. Dan satu lagi ucapan daripada kau rakan kita ni, Bos Bujang Senang Sabahan. Hai DJ, boleh minta putar lagu bahasa Dusun Henca Selika Tupusku? Boleh saja. Ringkas jadi punya ucapan. Dan satu lagi, ada lagi satu ucapan daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Pengindah Keningga mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang hujan ini, kalau hendak menjerat rusa, siapkan tali disampul, disimpul erat. Kalau hendak berbuat jasa, tetapkan hati, betulkan niat. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. DJ, lagu pilihan dah berhasil hanya di Sabah. Okey, okay, boleh, boleh, boleh. Saya akan mainkan lagu-lagu pilihan anda. Dan terima kasih kepada Aman Khan, Elvia dan juga Bos Bujang Senang atas kiriman ucapan sebentar tadi. Saya akan tunaikan pemerintahan anda. Sebentar saja lagi kita mendengarkan lagu seterusnya, berhibur bersama saya di Kening FM. Hebat syoknya sehingga pukul 7 malam nanti. Dengarkan lagu FIFA World Cup Goals daripada Lisa Anita Rema FIFA Sound. Dan teruskan dengan lagu-lagu pilihan rakan kita tadi, Tupusku, Henjasli dan juga hanya di Sabah ada berhasil kiriman Aman Khan dan juga Bos Budang Senang.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: goals.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.

Dengarkan Hujung Minggu Keningau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jadi dia lebih tahu persembahan Elia Gun Tabid membawa kita ke pukul 5.46 di suku terakhir, suku keempat di jam yang ketiga ini. Baiklah, untuk satu lagi peringatan untuk anda, iaitu majlis sambutan Maal Hijrah 2026 Masihi bersama 1448 Hijrah akan diadakan di Dewan Sumber Cemerlang SMK Keningau 2 pada 20 Jun nanti, hari Sabtu, pada pukul 9 pagi sehingga selesai. Tetapi pencalonan tokoh Maal Hijrah dan tokoh mu'alaf sempena sambutan Maal Hijrah ini akan ditutup pada 14 Jun. Pada esok hari adalah hari terakhir untuk pencalonan tokoh Maal Hijrah. Jadi kepada rakan dan pendengar, kalau anda mahu buat pertanyaan lanjut tentang sama ada tentang sambutan Maal Hijrah ataupun tokoh pencalonan tokoh Maal Hijrah, bolehlah berhubung dengan Ustaz Zulkhairi di 011-334-24-346 ataupun di 011-3144-7087. Ustaz Suparman, antara dua orang ni lah kamu boleh hubungi mengenai sambutan Maal Hijrah ataupun pencalonan tokoh. Mana tahu kamu perlukan persediaan untuk mengikuti pertandingan. Jadi sama-samalah pesan-pesan ni, ceh, gitulah lebih kurang. Ada satu lagi, tadi baru saja berlangsung peresmian sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan tahun 2026 yang telah disempurnakan, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu salah satunya adalah bagi memperkukuh penghayatan dan pembudayaan rukun negara di dalam kalangan generasi muda, kerajaan akan menyediakan geran aktiviti sebanyak RM10,000 kepada 189 Sekretariat Rukun Negara SRN di institusi pengajian tinggi seluruh negara bagi melaksanakan program kenegaraan, patriotisme dan perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Kerajaan turut menyediakan geran sebanyak RM5,000 kepada 6,849 Kelab Rukun Negara KRN di sekolah-sekolah seluruh negara bagi menghidupkan amalan serta penghayatan prinsip-prinsip rukun negara sejak di awal peringkat persekolahan. Nah, inisiatif ini akan melahirkan lebih ramai duta kecil rukun negara, memperkukuh semangat perpaduan dan dalam kalangan pelajar pelbagai kaum serta mengaktifkan semula pelaksanaan perancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMUP sebagai platform interaksi dan integrasi nasional yang lebih berkesan. Nah, itu adalah salah satu intipati daripada ucapan peresmian yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Ada lagi yang lain, tapi kita akan update dari masa ke semasa. Baiklah, jangan lupa muat turun RTM Klik untuk semarakkan lagi kehangatan demam Piala Dunia FIFA 2026. Raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan RTM, penyiar rasmi World Cup 2026. Kita teruskan lagi hiburan kita. Ada beberapa buah lagu lagi sebelum kita melangkah ke pusingan terakhir, ke jam terakhir pukul 6 hingga 7 malam. Masih lagi di segmen Harmonika. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, Shock, selepas pesanan ini.
1: Atung, kenapa kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
2: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
1: saya. Alamak, saya minta maaf, Pak Tung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
2: Tidak. Sekarang ni, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah, ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, Nanti kau boleh kena denda itu.
1: Oh iya kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
2: Ha, kalau begitu kan bagus.
3: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
4: Tahukah Anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang Anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia,

0: mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Bukan sekadar lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat.

0: Alah sedap. Soalnya gimana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go.

Ya, kerana pendengar yang saya hormati sekalian, sekarang kita sudah berada di jam yang terakhir, pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampai anda untuk hari ini. Ya. Baiklah rakan pendengar, di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan juga hujan lebat akan melanda di seluruh Malaysia, termasuk negeri kita di Sabah, iaitu di kawasan zon pedalaman di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Di zon pantai barat, iaitu di kawasan Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau. Dan di zon Sandakan, terutamanya di kawasan Tongod dan Kinabatangan. Jadi kepada rakan pendengar, jika anda berada di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi ataupun mahu ke kawasan yang saya sebutkan tadi, berhati-hatilah, pastikan ciri-ciri keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang baik dan sentiasalah update di www.met.gov.my untuk melihat perkembangan cuaca di kawasan anda. Kerana ramalan ini dijangka berlarutan sehingga pukul 7 malam nanti, mungkin lebih lagi. Jadi terutamanya pembonceng motosikal, berhati-hatilah ketika mengendalikan kenderaan pada waktu-waktu begini. Baiklah, hebahan seterusnya adalah tentang sukan prasekolah bola jaring, karnival sukan prasekolah bola jaring dan futsal MSS Zon Apin-Apin, di mana ada 6 sekolah akan berentap untuk bola jaring dan futsal, dan akan berlangsung di Keningau Futsal Arena pada pukul 8 pagi hingga 3 petang pada 16 Jun, iaitu hari Selasa, di mana sekolah-sekolah yang terlibat adalah SK Apin-Apin, SK Bundu Apin-Apin, SK Merampung, SK Kepayan Baru, SK Liau dan SK Bunga Raya. Datanglah beramai-ramai, terutamanya ahli keluarga dan juga rakan-rakan kepada adik-adik kita yang akan berentap di sukan, di karnival sukan ini. Baiklah, okay, teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu-lagu kontemporari. Sebelum saya lupa, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.29 menit petang. Sama-sama kita nantikan. Baiklah, berhibur dengan lagu kontemporari di Keningau FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, syok. Thank you.

0: kesibukan mencari rezeki untuk mengubah kehidupan. Kadangkala kita terlupa untuk meluangkan masa dengan yang tercinta. Sekadar mengingatkan, kebahagiaan sebenar adalah bersama dengan mereka yang teristimewa. Sesekali, ambillah masa dan luangkan waktu khusus untuk mereka yang tersayang. Tak rugi pun, ingat masa akan berlalu pergi. Keluarga tiada gangganti. Fikir-fikirkan bersama.
1: Info ini dibawakan kepada anda oleh Keningau FM, hebat show-nya.
2: Keningau FM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada kali ini iaitu dakwah di zaman sekarang. Masya Allah. Sebut dakwah kita tahu iaitu mengajak orang melakukan perkara yang baik dan mencegah daripada perkara yang mungkar, ya. Apa kita kata ada dalam Al-Quran, ya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya aku jadikan kamu kuntum khairu ummah, sebaik-baik ummah. Kerjanya, tujuannya untuk mengajak manusia melakukan perkara yang baik, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Jadi dakwah di zaman sekarang ni sudah begitu meluas berbanding dulu. Bilhal banyak-banyak tak pandai satu hal, tapi nak ceritanya banyaknya medan-medan dakwah yang digunakan sekarang ini yang pada saya sangat baik. Contohnya masa PKP hari itu, nak keluar tak boleh, nak pergi majlis ilmu tak boleh. So orang kata apa, wujud bercambah kuliah-kuliah secara online. Kalau tak ada kuliah, bayangkanlah 2 tahun kita PKP, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau, tidak ada majlis ilmu.

0: mana lebih baik, secara bersemuka ataupun secara online? Pada saya, dua-dua. Bersemuka lagi baik. Tetapi bagi orang yang berada jauh, tak mampu nak datang ke masjid, tak boleh datang. Tapi bila ada online, semua dapat diikuti. Bahkan bukan saja di seluruh Malaysia, kita kata bahkan di luar negara pun kadang-kadang ada mereka dapat ikuti bersama. Sahabat-sahabat kita pergi Mekah, kita nampak dia juga mengikuti siaran-siaran itu. Maknanya baiknya ada. Maknanya jadi ada segi meluasnya. Masya Allah, sangat hebat. Allah beri kepada manusia kemampuan untuk menciptakan semuanya itu. Dan semuanya berada di ujung jari. Dia ada berada di talian. Allahu Akbar. Ya? Jadi, tidak ada masalah kalau kita nak kata, saya tak boleh pergi majlis ilmu, ustazah. Tak apa. Tengok kuliah-kuliah online itu. Banyak sangat. Dan tengok penceramah mana. Hak comel ada. Hak lama ada. Hak lelaki ada. Hak perempuan ada. Allahu Akbar. Saya nak ceritanya, peluang untuk kita mendapat ilmu melalui asatizah kita ada. Yang kita menjadi masalah, kita aja yang malas untuk nak berusaha mencarinya. Yang kita nampak minat orang muda sekarang ni apa? TikTok. So, ramai ustaz-ustazah yang berada dalam platform itu. Jadi, jangan kita rasa dengan bilhal saja, bilisan saja, bilkalam, kalam lisan juga, bilian dengan tangan, itu tak mencukupi. Tapi dilengkapkan lagi dengan media-media sosial yang banyak membantu kita dalam berdakwah dan juga membantu kita untuk mendapat ilmu-ilmu agama daripada para asatizah kita. Yang paling penting, kita rajin untuk mengikutinya. Pasti kita akan dapat. Tak dapat bersemuka, kita dapat secara online. InsyaAllah, ayo sahabat yang tinggal majlis ilmu, dapatkanlah ilmu walau di mana sahaja kita berada. Ramai sahabat-sahabat kita secara online dapat kita jumpa dalam online saja, dan akhirnya dipertemukan semula sekali lagi secara face to face. Bayangkan betapa seronoknya. Ini sahabat mana? Sahabat kuliah online. Masya Allah, ya? Itu gelaran. Jadi muslim-muslimat semua, jangan kata susah nak dapat ilmu. Yang susah, malas kita itu. Jadi, carilah ilmu, tuntutlah ilmu, walau di mana kita berada. Platform mana yang kita gunakan tidak menjadi halangan. Janji, ilmu itu sampai kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida ul Islam.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Ini aku dakwaku Ai Musli featuring Ultimate membawakan kita ke penghujung siaran untuk hari ini, hari Sabtu 13 Jun, hadisi hari Minggu lebih hebat lagi syok. Terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami, mendengarkan kami di Kedinga FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Saya ucapkan dari hati ke hati terima kasih banyak-banyak. Tidak lupa juga kepada rakan kita yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga dedikasi, serta rakan-rakan lain yang telah pun memohon request dengan rakan lagu kegemaran mereka. Kita jumpa lagi di siaran yang akan datang. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal untuk petang ini. Haryanti binti Jain mengucapkan assalamualaikum, jumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu untuk hiburan terakhir. Arrivederci.

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: jam 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, relax dan rehat. Sekarang ini memasuki jam yang kedua. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa juga terus turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar kamu, yang mana kalau kita tengok di medsos, aplikasi RTM Klik ini viral. Semua orang sudah kenal aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Sebab bola lah. Jadi kamu boleh terus turun aplikasi RTM Klik untuk terus menyaksikan 104 perlawanan bola sepak sebenarnya dengan Piala Dunia untuk tahun 2026. Baik, macam biasa, terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami. Cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar je WhatsApp di nombor 019-490-4848. Baiklah, untuk jam yang kedua ini kita ada lagu daripada Andy Bernadi, Aku Nak Kahwin. Sabah FM Bagus Bah.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar. Oh, wonderful position. Chavez. Oh, glorious. Beyond glorious. From nowhere
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Baiklah, bersama dengan kumpulan Mas Doh Janji Manis, 7:14 minit malam. Okey, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ma. Terus lagilah hantar ucapan kamu, okey? Nanti saya akan bacakan dari masa ke masa. Kejap lagi, 7:30 minit malam, kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Dan tepat pukul 8 malam nanti, kita akan terus juga sama-sama ikuti siaran ulangan untuk carta lagu artis Sabah. Wow, malam ni agak padat lah. Jangan lupa selepas berita pukul 10 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti rancangan Bermukun Seborneo. Wow, okey, apapun, kamu terus setia bersama kami. Kamu terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Dan juga kita mau teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini bersama dengan kumpulan Dewa 19, Roman Picisan, Sabah FM Bagus Bah.

0: favorite song. Kalau pergi kuala kubu.
1: Kulut.
2: Kenapa kadang-kadang ini radio RTM di sini ini ya? Pandai putus, Pak. Musik instrumental saya tinggal.
1: Musik instrumental pun syok kan dengar, Pak, Ming. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
2: Jadi
1: apa, Pak, Ming? Saya tahu sosolanmu tuh. Begini, Pak, kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
2: RTM Klik?
1: Iya, Pak, RTM Klik. Kau tap saja bahasa awal, Pak. Kau punya handphone, telepon kau tuh. RTM Klik, ada itu.
3: Shakira. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Ratu Maha at Sabah pada 11 hingga 14 Jun 2026 bertempat di perkarangan Kompleks Sukan Dekas Kota Kinabalu bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di MAEB Serdang Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk merasai 4 hari penuh kemeriahan yang menjanjikan pengalaman menyeronokkan untuk seisi keluarga. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jom sertai kami di Rotomaha at Sabah.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Sabah FM.
2: Baiklah, Sabah FM bagus bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat nak masuk solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada malam ini adalah pada pukul 7.46 minit malam. Sabah FM bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

قائمة آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.

Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pertemuan anda pastinya bersamakan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Plus musim ke-17 untuk siaran hari ini, 13 Jun 2026, minggu ke-14 sudah kita bersama. Jadi di manakah lagu-lagu yang telah pun anda undi pada minggu lepas? Adakah lagu yang anda undi menjadi juara untuk minggu ini? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan bertemankan Niza pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Jadi mari kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, minggu ini di anak tangga yang ke-10, yaitu kumpulan Atmosfera dengan lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini yang sedang memandu dalam pemanduan tu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Okey, dan terima kasihlah banyak-banyak untuk anda yang terus menyokong mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Tanpa anda, tanpa sokongan anda, kedudukan mingguan pun tiada setiap minggu. Sebab anda dah undi kan? Jadi terima kasihlah banyak-banyak yang mengundi melalui laman rasmi Facebook section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Oh, bertukar tempat sejak dengan atmosfera tadi di anak tangga yang ke-10, Si Rambut Kuning. Jadi lagu di anak tangga yang ke-9 naik satu anak tangga ni, iaitu Elester Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Elester Leonard Alai, lirik Jovinia Jean, studio Butut Basement. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17, minggu ke-14. Lagu yang ada undi menduduki anak tangga yang ke-8 ini, nampaknya lagu ini turun 3 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-5 kurang mendapat undian daripada anda, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

Selamat bersantai hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta anda. Sambil-sambil duduk rumah tu mendengarkan siaran Sabah FM, frekuensi kami 89.9 juga 104.5. Sambil tu anda dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh, Alahai. Banyak lagu jatuh turun kan untuk minggu ini. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang keempat, minggu ini menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu Esweli dengan tajuknya Luka di Hati. Turun tiga anak tangga lagu Luka di Hati ni. Lagu dan lirik SC29, SC29 Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-7.

Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah di laman rasmi Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Kalau anda ingin mengetahui pelbagai info menarik berkaitan dengan industri muzik di negeri Sabah, terutamanya section hiburan dan muzik, anda boleh layari laman Facebook section hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay, setiap hari mereka akan memberikan info untuk anda. Okay, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu persembahan duet Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Tajuk lagunya Biar. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

Semua lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu yang ke-14. Siaran hari ini 13 Jun 2026. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum kita ketahui. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Adakah kita ada juara baru menggantikan Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada? Minggu lepas menjadi juara kan? Adakah kekal lagu itu menjadi juara? Adapun kita ada juara baru untuk minggu ke-14? Tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan. Okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5, yaitu persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang, lagu Elton Sidiali, lirik UZM, studio Pusaka Production. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini naik 3 anak tangga menduduki anak tangga yang ke-5. Kelas musim ke-17, anak tangga

Plus musim ke-17 pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik setiap minggu bersama dengan Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan jangan lupa sebelum malam pukul 8 hingga 9 malam. 10 buah lagu, okey, kita dengarkan lagu-lagu artis tempatan Sabah kesemuanya, okey, kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-4, Alahai. Lagu ini turun satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-3. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu persembahan Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slamba. Lirik NK. Studio Epi Music at Lee Slamba. Jom kita berhibur dengan lagu Joey Kau di Hatiku. Plus musim ke-17. Anak tangga

Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan juga satu. Siapakah juara untuk minggu ini? Adakah kekal milik juara minggu ke-13 iaitu Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang naik. Wow, naik empat anak tangga. Okay, minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ketujuh. Minggu ini top 3 di anak tangga yang ketiga. Persembahan Hedy Moru dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, ada yang berada di Tawau, Sandakan, mana lagi? Sepitang. Wow, hujung minggu pergi Sepitang, makan sate Sepitang, mencari sate lah kan. Kalau sebelah Sepitang, kalau pergi Tawau, sanggup mencari apa? Cari keropok amplang. Alahai, macam lama sudah Niza nak makan keropok amplang tau. Kalau pergi Sandakan, apa kita mau cari? Nasi kuning Sandakan. Alahai, lapar kita kan terus. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang kedua, yaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

setiap minggu bersama dengan Niza. Ha, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah menemani Niza setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang kan. Ha, pasti tahu sudah lagu siapakah yang kekal menjadi juara ni. Ha, pastinya lagu yang menjadi juara untuk minggu ke-14 ini kekal menjadi juara. Minggu lepas minggu ke-13 pun jadi juara. Minggu ke-14 pun kekal menjadi juara untuk siaran hari ini 13 Jun 2026. Siapa lagi kalau bukan Kiroi dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon. Studio Golip Audio. Jom kita berhibur dengan lagu juara minggu ke-14 Kiroi Sentiasa Ada. Kelas musim ke-17 juara minggu ini.

sentiasa ada kekal menjadi juara untuk minggu ke-14. Dan terima kasih juga okay, kepada anda yang mengundi, menyokong dalam rancangan Carta Lagu Artis Sabah setiap minggu, menemani Niza setiap minggu juga, memuat naik apa ni, kalau tengok di WhatsApp status pun ada juga rakan-rakan WhatsApp Niza kan, di laman Facebook pun media sosial share berkenaan dengan cara untuk mengundi okay, rancangan Carta Lagu Artis Sabah ni. Mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Yang penting selepas pukul 3 petang siaran kelas selesai, anda terus sahaja follow Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah Facebooknya okay? Follow Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan mereka akan kongsikan, penerbit kita Firdaus akan kongsikan cara untuk mengundi kedudukan dalam mingguan Carta Lagu Artis Sabah ni okay? 10 buah lagu, mudah sahaja. Niza pun undi okay? Lagu siapa Niza undi, nak boleh kasih tahu, undi adalah rahsia. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Niza dari pukul 2 petang, Niza imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ke-14 siaran 13 Jun 2026. Lagu di anak tangga yang ke-10 iaitu Si Rambut Kuning Atmosfera. Di anak tangga yang ke-9 Rimba Bayu Eleste Leonard Alai. Di anak tangga yang ke-8 Darimu Kumpulan Mawar B6. Di anak tangga yang ke-7 Luka di Hati Sweli. Di anak tangga yang ke-6 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Di anak tangga yang ke-5 Masih Ada Ruang UZM. Di anak tangga yang ke-4 Kau di Hatiku Joey. Di anak tangga yang ke-3 Kita Hegi Moru. Di anak tangga yang ke-2 Menggapai Bintang Hana Jin. Di anak tangga yang pertama ada penjuara minggu ke-14 Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada. Jadi selepas pukul 3 petang, penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi. Jadi jangan lupa terus mengundi, share-share cara untuk mengundi di laman media sosial Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Minggu hadapan kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama, setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam hujung minggu. Bye.

0: Yang Maha Hormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini, yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Bidang TVET kini menjadi laluan pilihan utama pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia setanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyataan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowance kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowance berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia Tony Popovic berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetogi berkata, juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian, namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memamparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Aktif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: music tambahan ni.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic.
2: Goes for the return.
3: Dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Extra Hujung Minggu, Music Tanpa Henti.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

Johanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Indo?
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Ibing.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah kami sampai lagi di tahun 2026 ini di negara Brunei Darussalam.
0: Ya. Setelah kita bertandang pada tahun lepas kita di bumi Kinalang, Kuching Sarawak.
1: Kuching Sarawak.
0: Kini kita berada di bumi Darussalam untuk sama-sama dalam melestarikan ya
1: kebudayaan
0: serumpun. Sejiwa kita ini ya. Jadi Ibing dan juga pendengar-pendengar kita di Harmoni FM serta udah menonton, sebelum kita terus bermukul ya, tema kita ialah kebudayaan.
1: Kebudayaan. Artinya kita akan bermukul tentang kebudayaan di tiga negara.
0: Oh, baik Ibing, sebelum saya buka gelanggang ini, apa kata kalau kita memperkenalkan dulu artis-artis dari negara Brunei Darussalam ya?
1: Betul, tak kenal maka tak sayang.
0: Betul, tak kenal tak ada budaya.
1: Ah, ya? Itu dia.
0: Baik, memperkenalkan mak kendang kita, Hajah Siti Badriah binti Haji Osman. Seterusnya memperkenalkan mak kendang Nurul Syafika. Dan mak kendang kecil molek kita, Nur Suhaida Suhaila. Itu dia ya. Jadi seterusnya
1: mundur sikit, biar
0: mundur sikit karena ada barisan yang tak lalu ya, betul? Ya,
1: betul.
0: Baik, kan ku tangkap ayam serama, ditabur makan si buah lada.
1: Cantik.
0: Mungkin serumpun sepurnyo bermacam irama. Saya perkenalkan pemusik yang ada.
1: Siapa-siapakah itu?
0: Ya. Tengah malam menyuluh dian, Era Mengkadir pemain ikudian. Dewa. Kan ke kadai membeli bola, Sulfatin Harun.

0: kita. Dan sementara itu,
1: penanda
0: kalau
1: tak ada penanda
0: memperkenalkan Tuan Haji Kelatip Haji Ajang, asal dari kampung Limau Manis, daerah Brunei dan Muara ya.
1: Ha, itu daerah mana tu? Jauh dari sini.
0: Jauh dari sini ya. Oh,
1: Limau Manis, sebanyak limau.
0: Banyak limau dan orangnya pun manis-manis ya. Ha. Yang Mulia Abdul Qayyum.
1: Ini petanda muda namanya.
0: Seterusnya memperkenalkan Abdul Qawi. Seterusnya pemukul cilik Brunei Darussalam Abdul Kudus. Ewa.
1: Abdul Kudus, Abdul Kudus, Abdul Qayyum,
0: Abdul Qayyum. Abdul Qayyum. Tiga Abdul, Abdul Wahab, Abdul. Abdul Wahid, Abdul Wahab. Empat, lima.
1: Lima sama pemain musik.
0: Baik, mungkin kita ingin mengetahui dari negara Brunei Darussalam siapa barisan artis RRI dari Pontianak ini. Silakan.
1: Baik, kita perkenalkan untuk kami yang datang dari Indonesia. Ada Mak Gendang. Di sebelah kiri kita ada Fitri Fabelena. Okey, mungkin boleh say hello dulu Fitri. Baik, selain itu kita juga punya pemantun, penanda. Nah, ini kita ambil jauh ni. Sila masuk abang saya. Ini abang Hari Zardi.
0: Ini orangnya ya.
1: Ini bodyguard kami juga.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, selain itu juga kami datang tak cuma bertiga, tapi juga ada yang membawa kami ke sini, yaitu Pak Andi Permadi. Nah, ini Ketua Delegasi Indonesia untuk tahun 2026 ini.
0: Ya, selamat datang ke negara Brunei Darussalam dan rombongan ya. Jadi alhamdulillah kita sudah memperkenalkan pemusik kita,
1: betul,
0: Mak Gendang kita, penanda kita dan Ketua Delegasi dari RRI Republik

0: zaman per zaman ya.
1: Betul. Ha, kalau begitulah dia namanya budaya.
2: Budaya kita, budaya serumpun. Kalau kita lihat budaya bermukun ini adalah asli tradisinya masyarakat Melayu orang Sarawak.
1: Borneo.
2: Ya. Borneo sebetulnya. Ha. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih mempertahankan dan memperkekalkan seni budaya bermukun ini.
1: Betul, masih kita lestarikan dan bersama anak-anak muda generasi.
2: Betul.
1: Generasi muda yang juga turut ikut bermukun di hari ini. Itu tandanya anak-anak muda saat ini juga mencintai
2: meminati
1: budayanya
2: dan menggemari ya.
1: Baik, selanjutnya bagaimana nih?
2: Ya, audio pendengar dan juga audio penonton yang dihormati sekalian dan juga Iping ya.
1: Iya, serta yang mendengarkan kita dan menyaksikan kita baik di Indonesia, di Malaysia dan juga tuan rumah Brunei Darussalam.
2: Iya, kalau tadi irama pertama kita buka irama dari negara Brunei Darussalam,
1: Mukun Menyubuh
2: ya. Aha. Jadi sudah tentunya tema kita ini adalah merupakan tema kebudayaan
1: ya.
2: Dan juga melestarikan, menghidupkan kebudayaan itu bukannya mudah ya.
1: Betul. Penuh perjuangan.
2: Betul. Jadi dengan adanya Mukun Seburnyo ini, di sinilah untuk kita menghidupkan bukan saja budaya mukun, malah kalau di negara Brunei Darussalam kita ada budaya guling tangan.
1: Ada. Itu budaya seperti apa itu guling tangan tu?
2: Guling tangan ini bukan saja masyarakat Melayu Brunei, tetapi juga masyarakat Puak Kedayan, Puak Sang Jati Dusun. Karena kita di Brunei itu ada 7 buah ni, Ipeng,
1: ada
2: ya.
1: 7 buah tradisi. Maksudnya ada 7 buah
2: masyarakat.
1: Bangsa.
2: Dan sudah tentunya guling tangan ini mempunyai caranya tersendiri. Jadi budaya guling tangan ini melalui masyarakat 7 puan ini, kalau dilihat di negara kita Brunei Darussalam, masih dipermainkan seperti masyarakat Puak Belain.
1: Saya Dusun. Jadi penasaran seperti penasaran apa ya. Nanti bawa saya ke 7 tempat itu ya.
2: InsyaAllah ya.
1: Janji ya.
2: InsyaAllah boleh. Yang paling unik bagi saya kalau kita lihat adalah masyarakat Puak Belain.
1: Itu di mana lagi itu?
2: Kalau di daerah Belait itu adalah di tempat saya. Karena di kampung terletak satu buah kampung di pedalaman ya. Jadi banyak masyarakat Puak Belait di kawasan Kuala Palai dan Labi ya.
1: InsyaAllah. Tapi nanti kalau nak tahu pasti bawa saya.
2: InsyaAllah. Jadi kita ketengahkan budaya kita. Dan untuk melestarikan lestari budaya ini, apa kata kalau kita teruskan tema kita, tema kebudayaan, ada pendengar dan juga ada penonton, dengan irama yang kedua, irama
1: Cinta Berahi. Yeah.

0: sejak MOU tetap kekalkan ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahanlah budaya kita ini tetap kekal zaman berzaman.
0: Betul, betul. Jadi apa salahnya kalau kita di Brunei, di Pontianak dan juga di Sarawak untuk mengekalkan budaya mukun ini ya.
1: Betul.
0: Tetapi ingat-ingatlah ya, wahai apa penanda-penanda kita dalam kebudayaan ini, bukan sahaja mukun hendak kita lestarikan, tapi apa cerita budaya orang Pontianak, orang Sarawak, orang Brunei kalau tadi saya ceritakan. Betul. Ya.

0: tundang ya, tundang.
1: Banyak sekali, ada tundang, itu pantun begendang, ada zikir nazam, ada macam-macam lagi lah.
0: Ya, kalau di Brunei, masyarakat Melayu, orang Brunei, khususnya di Kampung Aing, dulu-dulu, kalau ada majlis perkahwinan,

0: syairnya.
1: Isi syairnya apa?
0: Sama itu? Macam dikir.
1: Oh, dikir saman.
0: Sama macam syair.
1: Oh.
0: Tetapi ia dimiliki oleh masyarakat orang Melayu Brunei di Kampung Air.
1: Berarti sama dengan di, kalau di sana mungkin namanya yang beda.
0: Iya.
1: Sana zikir zaman.
0: Zikir ya.
1: Zikir saman namanya.
0: Jadi banyaklah sebetulnya budaya.
1: Tapi kita pun juga pengen tahu macam mana bunyi budaya kawan kita, saudara kita yang ada di RTM.
0: Ini
1: macam
0: betul. Mana? Apa kata ya penerbit kita? Bagaimana kalau kita seketika ke negara jiran kita? Kita ke Bumi Kenyalang?
1: Bumi Kenyalang,
0: boleh
1: Sarawak.
0: Penerbit? Mana penerbit kita? Boleh ya kita akan seketika ke Bumi Kenyalang, ke RTM Sarawak.
1: Sarawak
0: bersama Malaysia. Dengan rakan-rakan Yus dan juga Andy. Silakan.
1: Silakan.

penonton ketika ini. Kita bawakan khas Ju Bermukun mewakili delegasi RTM Malaysia. Kita perkenalkan barisan-barisan pemain-pemain kita untuk kali ini. Kita di gambus kita ada saudara Awang. Kita ada pemain kita saudara Sadam. Kita ada Syekh Kenang kita mewakili RTM Labuan, Dang Banun dan tidak asing lagi di RTM Sarawak, Mak Memon. Bersama dengan dua pemantun kita, Bang Pian dan juga Haji Umar. Bertemakan kebudayaan dengan irama bercerai kasih. Tarik Sadam, Peti Awang, Pukul Mak Gendang.

RTM Malaysia bersempena dengan Jum Bermukun Semunyo untuk kali ini mewakili penerbit Dekan Usilah dan penerbit produksi kita Mama Azram. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua terlibat menjalankan edisi Jum Bermukun Semunyo kali ini. Saya ini mengucapkan terima kasih kepada anda semua dan sampai berjumpa lagi untuk masa-masa akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: ini.
1: Betul.
0: Ya?
1: Walaupun kita berbeda tempat, artinya ya, mereka bermukim di sana, kita di sini, tapi kita tetap sehati dan sejiwa.
0: Walau bagaimanapun, kita di Brunei, artis-artis pokoknya di Sarawak tetap sama ya.
1: Betul.
0: Ada penandak, ada makendang,
1: ada pemuzik, penggesek,
0: biolanya yang terdiri daripada artis-artis, kalau saya tak lupa, saudara Sadam,
1: Sadam
0: ya, penggesek biola, penandaknya Tuan Haji Omar Tomik, Sapian Murni selaku penandak juga, dan makendangnya Mak Jemun.
1: Ada Kak Banun juga.
0: Banun juga ada. Dan penerbitnya ialah DJ Yus. Sementara penyampainya tadi ialah Andy dari Sarawak FM. Sehati sejiwa ya.
1: Kami juga bawa Andy.
0: Andy ya.
1: Andy yang lain.
0: Okey. Audio pendengar dan juga audio penonton yang kami hormati sekalian. Kita terus bermukun. Kalau tadi kita bersama rakan kita dari Sarawak FM, kita terus ke irama negara Brunei.

0: minat. Kalau Ebing, apa yang diminat?
1: Semua saya minat. Kalau apa yang ada dalam kebudayaan.
0: Aha, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nampaknya budaya kita tak boleh pupus, tak boleh hilang di telan zaman.
1: Betul. Selama masih ada empat Qayyum, empat Abdul.
0: Aha.
1: Siapa-siapa tadi?
0: Abdul Qayyum, Abdul Qawi, Abdul Qudus, Abdul Latif, Abdul Rahman,
1: Abdul Kadir.
0: Abdul itu dia punya bapa.
1: Oh, bukan.
0: Abdul Rahman Kadir.
1: Abdul Rahman Kadir.
0: Oh, begitu ya. Okey, apapun dalam melestarikan apa budaya ini, kita kena kuat. Cabaran demi cabaran tetap banyak ya. Jadi untuk mengangkat budaya kita, kita perlu kesabaran untuk meneruskan apa jua, bukan saya budaya mukun, malah budaya-budaya yang lain seperti juga puisi syair. Kalau di Pontianak masih ada kah?
1: Masih ada.
0: Puisi dan
1: kalau
0: syair.
1: Puisi gurindam lama syair itu masih banyak, masih ada.
0: Alhamdulillah ya. Kalau zikirnya masih ada kah?
1: Masih ada zikir saman tadi masih ada. Tambah lagi ada zikir hadra, ada zapin bui, zapin tembung, macam-macam
0: ya. Kalau di Brunei, hadrah pun masih ya, ada dipermainkan.
1: Rodat juga.
0: Rodat. Betul. Jadi kita ketengahkan ya budaya kita, tradisi kita, hendaklah kita pertahankan.
1: Betul.
0: Dan kita mendidik generasi belia, generasi muda, supaya tidak terjebak dengan budaya barat. Betul.
1: Itu
0: ke dia.
1: Dengan cara beginilah kita membentengi negara kita, kebudayaan kita, supaya tak luntur ya.
0: Betul.
1: Macam baju nanti luntur.
0: Betul. Macam Dian juga ya. Ditunuh dia mungkin hilang. Macam sabun dipakai dia akan kecil, hilanglah baunya, wanginya. Betul.
1: Begitulah.
0: Tapi bukan kita orang mengata, karena kita ni minat dalam budaya, kita terus bersemangat untuk menghidupkan apa jua budaya, apa jua tradisi kita. Betul?
1: Betul, begitulah kira-kira.
0: Baik, Ebing.
1: Masih ada beberapa lagu lagi?
0: Masih ada lagu lagi. Aha. Yang bermula pasti akan berakhir, ya.
1: Sabarlah dulu.
0: Tetapi kita masih hangatkan suasana kita. Apa kata, sebagai menutup tirai, kita ke irama Anak Tiung. Jadi penonton yang ada, kita minta tepuk tangan ramai-ramai. Terimalah Anak Tiung.

0: semuanya dalam hal kita melestarikan budaya serumpun sejiwa. Budaya lestari serumpun sejiwa, mudah-mudahan semuanya kita di tiga negara ini tetap sama-sama bisa menjaga kebudayaan kita.
1: Iya, dan kita juga mewakili tim penerbitan Radio Televisi Brunei dan

0: Pelaksanaan projek Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar merentasi kawasan pedalaman negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek strategik bernilai tinggi itu bukan sahaja memperkukuh rangkaian grid elektrik, malah membuka peluang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
2: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Cadangan pemberian elaman pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menteri Pendidikan Faldina Siddiq berkata, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
3: Cadangan elaman itu tidak risau, dikuatkan.
0: Adlina Siddiq. Program My Hero Tani, model baharu memperkasa sosioekonomi veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menjana pendapatan menerusi pertanian moden. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, inisiatif menerusi kerjasama strategik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA dan Yayasan Veteran ATM itu melibatkan 10 peserta bagi fasa pertama yang mengusahakan projek tanaman keledek di Tembila Besut. UNIZA menyediakan kawasan seluas 20 hektar. Manakala Yayasan Veteran ATM menyediakan dana permulaan bagi menjayakan projek berkenaan.
4: Secara umumnya, setiap hektar tanah itu boleh menghasilkan sekitar RM8,400. So, tempohnya antara 3 bulan. Jadi, saya fikir sebahagian daripada 30% itu kita gunakan untuk memastikan bahawa projek itu dapat kita teruskan ke hadapan. Untuk fasa pertama, kalau dia boleh menghasilkan itu, mungkin kita boleh dapat kembali modal kita. Dan untuk fasa-fasa seterusnya, dia boleh sustain begitu. Jadi, memang kalau kita tengok dari segi jangkaan kita, dia agak menarik. Dan yang paling kita lihat yang boleh mengupayakan projek ini adalah penggunaan teknologi. Kerana dia bukan menghasilkan kredit saja untuk dijual, tapi kita boleh menghasilkan beberapa produk lain seperti mana kerepek.
0: Adli Zahari. Seorang wanita berusia 43 tahun cedera dan disyaki patah kaki ketika menyertai aktiviti pendakian di Bukit Fraser, Raub tengah hari tadi. Mangsa Salina Zainal Abidin dilaporkan mendaki bersama 20 peserta lain dan 3 pemandu arah sebelum kejadian berlaku. Menurut penolong pengarah operasi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang Salahuddin Isa, pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh 2.7 km untuk sampai ke lokasi mangsa berikutan keadaan laluan yang mencabar. Operasi menyelamat melibatkan 10 anggota bomba dengan bantuan seorang malim gunung Pahang bagi membawa keluar mangsa untuk mendapatkan rawatan lanjut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sebahagian peralatan latihan pasukan bola sepak England dilaporkan hilang selepas kenderaan yang membawa kelengkapan itu dipecah masuk di Kansas City. Insiden itu berlaku ketika proses pemindahan barangan bola dan but latihan dari kem latihan pra-kejohanan di Florida ke Swope Soccer Village. Polis tempatan mengesahkan dua individu ditahan bagi membantu siasatan. Kejadian itu berlaku beberapa hari sebelum England memulakan kempen menentang Croatia Khamis ini. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran dunia ke-6 mereka. Kelantan Rugby mengesahkan tempat ke separuh akhir Liga Rugby Piala Agong 2026 selepas menewaskan Angkatan Tentera Malaysia 45-36 petang tadi. Ketua Jurulatih Muhammad Farid Syazwan Abu Bakar bagaimanapun mengakui masih terdapat beberapa aspek yang perlu dipertingkatkan menjelang aksi seterusnya. Skuad Pantai Timur itu dijadual menentang Johor di Stadium Pasir Gudang Sabtu depan. Luar negara, perjanjian damai bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat berkemungkinan dimuktamadkan dalam tempoh 24 jam. Menurut Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Pakistan kini bersiap sedia untuk proses pemeteraian perjanjian secara elektronik sebelum rundingan teknikal diteruskan minggu depan. Sharif menyatakan keyakinan bahawa perjanjian itu mampu menjadi asas kepada keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam pada itu, Israel kembali melancarkan serangan udara baharu di selatan Lebanon sejurus lepas mengeluarkan arahan pengosongan terhadap 20 lokasi termasuk bandar strategik Nabatieh. Agensi Berita Nasional melaporkan serangan udara itu mengenai beberapa kawasan termasuk perkampungan Rihan dan Sujud. Sementara itu, kumpulan Hizbullah mendakwa berjaya menyekat kemarahan tentera darat Israel yang cuba mara menuju ke bandar Majdal Zaun. Jasad Puteri Diraja Thailand, Bajra Kitiaba Narendra Debiyawati, dibawa dari Hospital Chulalongkorn ke Istana Besar di Bangkok hari ini, sehari selepas pihak istana mengumumkan kemangkatan anak sulung Raja Maha Bajra Longkorn itu. Mendiang puteri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

bersama dengan kumpulan Lestari, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar nak sedar, kita memasuki jam yang terakhir untuk R&R. Hari ini hari Sabtu, 13 Jun 2026. Yang baru dengar kami, hai, nama saya Azian Wahab. Terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam nanti. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus menghantar ucapan di Facebook ataupun di WhatsApp. Kalau kita tengok di WhatsApp, kita ada si Rosie William Z, kita ada Jalain Sukintan di Desa Sepi Karangan Bongkol Pitas, juga ada Emma, kita ada Fatimah Haris, kita ada Iman Akasha, Sabli Sandakan, Muhammad Rizki, juga ada Aiman di Taman Ria 6 Tawau, dan ramai lagi lah yang terus menghantar ucapan di Facebook resmi kami Sabah FM Bagus Bah. Dan yang pasti juga yang terus menjadi tumpuan di seluruh dunia, Piala Dunia 2026, dan tumpuan untuk perlawanan seterusnya, macam biasa 3 pagi, yang mana ini untuk kumpulan B, Qatar akan bertemu dengan Switzerland pada pukul 3 pagi nanti. Jangan lupa untuk terus saksikan menerusi RTM di saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Dan kita tahu juga yang mana RTM akan terus menjadi penyiar rasmi dan akan terus menyiarkan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, TV 2, TV 1 dan juga stream di aplikasi RTM Klik. Dan yang pasti juga aplikasi RTM Klik itu percuma. Baiklah, apapun, kita teruskan hiburan untuk lagu-lagu rock malam ini. Kita ada lagu daripada kumpulan Sting, Kepadamu Kekasih Hati. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al.

Nah, lagi yang terus menjadi tumpuan untuk Piala Dunia kali ini, kalau tadi saya sudah kongsikan perlawanan pada pukul 3 pagi nanti, pertemuan antara Qatar dan juga Switzerland, dan ini juga yang menjadi tumpuan ramai yang memilih pasukan ini menjadi juara Piala Dunia edisi kali ini, yang mana perlawanan pada pukul 6 pagi nanti. Kalau kita tengok di sini, pertemuan antara Brazil dan juga Morocco ini daripada kumpulan C, 6 pagi. Kamu boleh terus saksikan menerusi TV OK dan juga menerusi aplikasi RTM Click. Kita tahu Brazil satu pasukan ataupun tim yang kuat, dan kalau kita tengok sejarahnya, yang mana Brazil negara paling berjaya dalam sejarah Piala Dunia dan menang pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan juga pada tahun 2002. Okey, 2002 serta satu-satunya pasukan yang layak ke setiap edisi Piala Dunia sejak 1930. Okey,

sama-sama kita nantikan pertembungan antara Brazil dan juga Morocco pukul 6 pagi nanti di TV OK dan juga semestinya aplikasi RTM Klik. Baiklah kawan-kawan, nampaknya tugasan saya berakhir. Dan macam biasa juga, tepat pukul 12 tengah malam nanti, kita akan terus ikuti siaran Nasional FM. Baik, selamat malam untuk semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Nama saya Azian Wahab. Assalamualaikum. Bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran
2: jangkir. Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

persembahan Ricky Martin dengan Living La Vida Loca. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Menunggu satu tengah malam anda muncul lagi Nasional Geng Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini Ahad 14 Jun 2026, 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam demam biasa je, tapi bahaya juga . Demam biasa boleh bawa kepada demam denggi, demam kepialu, macam-macam lagi. Jadi tolong periksa kesihatan anda baik-baik. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus memilih stesen radio ini, radio pertama di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai Nasional FM sebanyak 6 jam ini. Okey, untuk pertemuan hari ini, jangan lupa kita juga ada misteri malam di sebalik mata pukul 1 hingga 2 pagi nanti. Misteri malam di sebalik mata dengan tajuknya hari ini adalah apa itu neraka. Kita kena tahu tu, apa itu neraka. Takut dengan neraka saja memang takutlah kan. Jadi terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Misteri malam di sebalik mata bersama dengan tetamu saya, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Nantikan kupasannya, apa itu neraka, bersama dengan Nasional FM dan juga Salam FM pukul 1 pagi hingga 2 pagi nanti. Baik, geng-geng Burhantu dah bersiap sedia belum? Kita berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak untuk Piala Dunia 2026, ramai yang tertunggu-tunggu kan perlawanan seterusnya. Jam 3 pagi nanti ada Qatar menentang Switzerland. Kita kena sokong Qatar sebab dia Asia tau. Kita orang Asia, kita kena sokong pasukan Asia kita. Qatar akan menentang Switzerland pukul 3 pagi. Juga pertemuan hari ini juga menarik, pukul 6 pagi nanti, di antara Brazil menentang Morocco ataupun Maghribi, dapat jam 6 pagi nanti. Jadi sambung bersambung tu, 3 pagi sampai 6 pagi tu, terus bersambung sambil-sambil tengok bola tu. Jangan lupa terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu di Nasional FM.

Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Nuri. 12.29 minit tengah malam untuk anda. Selamat tengah malam yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Yang sedang bekerja, sedang bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Macam biasa, galas amanah tugas yang diberikan kepada anda. Tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Ramai juga pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, berada-berada bas semua. Kasi on satu kali, pam-pam-pam. Untuk Nasional Game Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Sepanjang perjalanan anda, jangan risau. Walau ke mana saja destinasi anda, saya menemani anda, ya, dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya lagu-lagu yang sing along, lagu-lagu kenangan ada nanti selepas misteri malam di sebalik mata. Baik, terus lakukan kebaikan. Kadang-kadang bila kita buat kebaikan pun orang tak nampak, kan? Orang tak tahu pun. Tak apalah, yang penting Allah tahu. Allah maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan kita. Jadi terus lakukan kebaikan lah. Jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik tu. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Kadang-kadang kita tolong orang, kita tak mengharapkan orang tu tolong kita balik. Tidak. Tetapi Allah Ta'ala akan hantar orang lain untuk menolong kita apabila kita susah, diuji satu masa nanti, kan? Nah, itu, kita kena percaya tu. Keadaan cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Jangan lupa, 1 pagi nanti, misteri malam di sebalik mata. Bertemankan Nasional dan juga Salam FM. Untuk kita bincangkan, kita mendengarkan sama-sama apa itu neraka tajuknya. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baru buat rakyat Iraq.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu ciptaan Yus Mei, lirik oleh 1K. Mei dengan darah perjuangan. Hidup ini pastinya memerlukan perjuangan. Jangan lupa sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Masjid Putrajaya 1 Muharram 1448 Hijrah pada 17 Jun ini ya. Berbaki kurang lebih 3 hari lagi kita nak sambut Maal Hijrah. Hijrah, satu pengorbanan. Hijrah membawa kebaikan. Hijrah membawa perubahan. Kalau rasa hilang semangat percaya perkara pada diri kita sendiri ya. Kerana ujian itu akan membuatkan kita lebih kuat. Ada yang kena fitnah. Fitnah membuatkan kita lebih sabar. Hinaan pastinya membuatkan kita lebih sedar. Kalau kita gagal, membuatkan kita lebih untuk belajar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar untuk mencari penawarnya. Mana dia geng-geng Burhan tu? Ramai yang dah laporkan diri belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey ke? Semua okey ke? Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia pastinya okey je. Demam bola, makan bola. Juga dan juga rakan-rakan Noah, Mahmat, Az, Joa, Ajib, Saril dari Kelapa Zawit, Johor, Abang JJ Gemas, Nazri, Yahya, Jamaah Aloha, Cik Zamani, Cik Awang dari Setio, Nenek Ani juga melaporkan diri, Razak Balangi juga bersama-sama, Syahputra seperti biasa Mersin Johor melaporkan diri, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Abdul Jalil Tahir, Nida Wahida dari Senai JB, Timbul Tawau, dia kata Tawau hujan lebat buat masa ini, Zai Zuraini, Virginia Vanessa, kita ada Intan Hamid juga, PK Amin seperti biasa melaporkan diri dari apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lin Roslinda. Kita ada Ita Chod dari Ipoh hadir, Ipoh Perak, Juaz Mizi, Abdullah Hadi dari Puchong, layan lagu-lagu best, lagu-lagu mantap. Elbiana Rosi, Rosiliana. Lagi kita lagi, siapa lagi, siapa lagi? Dari Saratok, Sarawak eh. Kita ada Nur Azila juga, Masna Loso, Ila Enriquez, Muhammad Muhaimin, Janet Zai, kita ada siapa lagi? Princess Su, Mat Subuhi, Rosazmi Abdullah dah hadir dari Terengganu, Mohd Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pamabang yang baru memulakan perjalanan dari Bandar Aztec ke Singapura, luncur terus, Muhammad Yusof dari Terengganu, siapa lagi? Norah Hussein, tak tidur lagi, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nordian dan Nordin seperti biasa dari Miri, Sarawak, Asna, Surani, Maimunah, Nolia, Ramli, Lia, Sunflower, Mama Isyam, Mudin bersama dengan siapa lagi? Ayah angkatnya, Mama Ansur Taridi dan juga Mama Nasir Jamaluddin, Tun Dr. Philip Malik, Syazwan Arif, Nick Mas juga dari Kota Baru, Dina Abdul Jalil Tawar, Muhammad Izzuan, Isha Shah, Hamdan Arifin.

antara yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Jangan lupa satu pagi nanti kita bertemu dengan Nasional FM serta Salam FM. Misteri malam di sebalik mata.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: Kalimantan. Misteri tersembunyi di Berata Siaran. Misteri Malam di Sebalik Mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22, pertemuan Ahad 14 Jun 2026. Saya dan juga Salam.
1: Ya, bersama dengan saya Anang Bakar.
0: Okey. Anang pergi mana?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat eh?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Dah berapa minggu saya terlepas dengan Misteri Malam di Sebelah Mata ni.
1: Yeah, ini bukan nak lari eh?
0: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Iaitu yang berusaha Dr. Maknawi Majus. So, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
1: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ini kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
0: Apa itu neraka?
1: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih daripada itu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Maknawi bin Majusra. Assalamualaikum, apa khabar Dr.?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya,
2: sihat
0: eh? Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
2: Sudah.
0: Wah, hari ni masak apa doktor?
2: Ini di surau.
1: Doktor di surau eh?
0: Baik, kita nak terus soalan yang pertama doktor. Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
1: Silakan.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih kepada anak pada malam ini. Tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Azab bermakna bahasa Arab kata pada sakit lah. Neraka pula satu benda tempat pembalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia, orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kan mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena uzbillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah Nabi patut dikenakan api neraka sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit, sakit, sakit. Dia tadi ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia agak ada. Dia sakit dan sakit dan sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
0: Oh tak ada, tak ada. Ni apa kata orang tu, antidote ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
2: Tak ada. Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada. Sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah cakap. Pandai berani cakap eh. Jadi kesakitan pertama, kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan bagi itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk setan termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur lulu usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar, wa imra'atuhu, isterinya hambalatal hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidih, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka. Kerana isteri dia ini pernah, Ummu Jamil nama isteri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan juga itu dibayar atau disponsor oleh Ummu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuan sebenarnya ini? Ini adalah merupakan perikatan penting tentang atap ini sering didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wazuku azab al-kuldi bimakum sahmanun. Dasarkanlah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, dalam surah An-Nisa, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama naftat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'an am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Hancur masuk kalaupun nak tak minum, jaga jaga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah ada siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu. Cuma Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah ni mereka kata neraka berlaku bila kiamat saja barulah neraka tadi. Tapi sebenarnya neraka telah wujud. Baik, kita balik kepada azab api neraka tadi. Dalam firman Allah surah Qaf, bismillahirrahmanirrahim. Yauma naqulu li jahannam hadim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami bertanyakan kepada neraka, wahai neraka, adakah kamu sudah penuh? Lalu jawab neraka, ada tak lagi orang yang ingin ditambah lagi. Ini nak menggambarkan bahawa neraka itu terlalu panas dan neraka itu meluak-luak. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, wa qala linnar innama anta azabi, wahai neraka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang. Wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-Ku yang aku inginkan. Walikulli wahidatin minkum ma mala'uha. Ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab. Kedua-duanya akan aku isikan supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, taqulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari. Wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu? Fa'ajil ilayya bi ahli. Jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil. Baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda hari, telah begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya. Dan fa'ajil alayya fi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
1: Baik Doktor, saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis, macam mana Doktor? Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih Nazar dan Ana. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama bentuk fizikal, satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikal ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad, ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertembung dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink, aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap, ambil air panas, siram atas kepala dia, rasakanlah, dulu kamu kan orang mulia. Tuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit panasnya api neraka itu selama 1,000 tahun, sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluahkan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zibyan, daripada Salman, dia berkata neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita akan gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas, ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas, itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku azab. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya, kepada mereka dikatakan rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, "Wallazi nafsu Muhammad bi yadihi, law ra'aytum ma ra'aytu la tahittum qalilan wa la bakaytum katsiran." Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytu al-jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasulullah cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa? dan kamu akan dapat neraka pada masa itu. Kamu akan menangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun narul lati waquduhan nasur hijarah, u'ajat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawah tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana, ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah, kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin, yang panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi, iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian serta tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tak berhenti. Ini yang ke Allahu Akbar. Setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadzukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka kesedihan dan penyataan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia, namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurus salul buka'u ala ahli nar fayabkuna hatta tanfati andumuk thumma yabkuna dam hatta yasira fi wujuhim kahi'at uqdud law ursilat fihi subun ladarat. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau digandaikan kapal di belayar di atas lorong atas pipinya, la jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Nak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh nak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh, tak boleh dah. Di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awuz billah. Wallahu a'lam.
0: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan, lagi-lagi api neraka. Betul Dato' ya?
2: Ya, betul.
0: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
1: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kau renang.
0: Itu kalau bercinta lah.
1: Tiup panas pun tiup.
0: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita,
1: insyaAllah. Amin.
0: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
1: Betul lah tu.
0: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak beribu dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
1: dan juga Salam FM.

0: kembali lagi Misteri Malam bersama Mata 1.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
1: Ya, yang berusia Dr. Manawi B. Madjusor. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka, maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
2: Baik, terima kasih Azhar dan Ana. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang selalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit, tak minum haus, minum habis berlaku, muka jatuh, daging masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu, bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap, untuk memuaskan, tapi tak boleh. Sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju', tidak boleh menggemukkan pun, tidak boleh mendatangkan tenaga pun, dan tidak boleh menutupkan kelaparan, tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpenci sikit. Makanan ahli neraka antaranya buah takum, iaitu satu buah daripada pokok. Inna syajaratat takum ta'amul atim kalmuhli yagli fil butun kagayil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menjulang menjulang itu ke usus syaitan, bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan, buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa, kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa pokok tu sendiri mengerikan, dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok lagi, kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak lapar, kita takut. Tapi bila kita lapar, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah takum, bentuk mayamnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat air. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah takum. Yang kedua ialah doria. Doria ini sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doria ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa . Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luar pun tak boleh. Allahu Akbar. Itu makna doria tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Yang ketiga, ghislin. Ghislin ni juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allah, kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Ya, tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun, dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minuman dia macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air berdidih. Hamim an, yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa baina hamimin anin. Panas, mendidih, yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima faqad ta'ahum, ini surah Muhammad yang kita baca tadi, illa hamima wa ghassaqa, dan surah An-Naba Allah Taala sebut hamim, terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup dia renangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar apa satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang masyarakat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata, inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda sebab panas daripada api dunia. Baik, itu yang pertama dari hamim. Yang kedua al-ghassaqa yang kita beri. Ghassaqa ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga al-mufli, wa iya taghithu yughasu bima'in kal-mufli yashwi al-wujuh bi-sasyarab wa sa'at murtabaqa. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kal-mufli yabli fil-butul, dan surah Tukhan. Al-mufli ini ialah mendapat minyak yang mendidih hitam seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dah cawan lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur, pipi, kulit-kulit daging cuma gugur. Bila bawa ke mulut untuk minum, masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama hamim, yang kedua ghassaq, yang ketiga al-muq, yang keempat ialah sadid, wa yusqa min ma'in sadid, air campuran darah dan tanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sedikit demi sedikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan bergaul-gaul. Mereka akan dengar, ya apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan dia bagi buah zakum. Dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih. Nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Bagaimana disebut dalam surah Ad-Dukha, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu
0: a'lam. Bukan kopi O, bukan biskut tau.
1: Ya, kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
0: Kan?
1: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupang pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah
0: kan? Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi Doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
2: Allah SWT. Terima kasih. Cerita saya suka sebab kita cerita bukan ambil satu slot ni. Cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, keindahan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup kau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzah, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan suai, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada siksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah, dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai, manusia ini suka berbangga dengan dosa dia. Ha, tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia, dunia bukan darul jaza, dunia adalah darul ibtila. Sebab kita dipuji dewan pemeriksaan belum ada result, kena keluar dewan pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada apa pun. Aku jawab cicai-cicai, tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar ketap paper, lepas itu acara atau cikgu tanda, dan dua minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa, berbangga pula dengan dosa. Ada orang-orang yang bukan Islam tu satu hal, ni orang Islam ni berbangga dengan dosa, seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza usayyatin sayyatu miswa, jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka, di akhirat Allah Ta'ala tukar, Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka, dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free, semua free. Tapi dia lupa, dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas tak dibayar aja, dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ia merupakan satu insar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang, dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana, letakkan satu rotan. You buat, you ibarat. Tapi bukan kita rotan, tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita neraka. Ingat, supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku, salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Nah, ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad, perbuatan kita, kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukhayyar dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh, dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi.
1: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
2: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang bersina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling, balik dulu sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin, balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi . Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Dan kita bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah. Bertobatlah.

0: takut dengan akan api neraka. Betul tak, Ruta?
1: Betul-betul.
0: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan anda. Lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: sekali lagi. Misteri malam ni sebalik mata. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
1: Soalan keempat.
0: Itu pun ramai geng-geng buruh hantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
1: Takut dengar
0: tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ya, amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik Doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik Doktor, kita nak teruskan dengan soalan. Ini soalan yang saya rasa
0: semua orang tertanya-tanya ni.
1: Doktor, macam mana Doktor, tangisan dan jeritan ahli neraka ni Doktor, adakah sama macam kita di dunia ni menangis, berteriak semua ni, atau
0: sakit, tolong, sakit,
1: ataupun tak keluar suara ke, macam mana?
2: Baik, terima kasih. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok the screen meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji, menangis gembira apa beza dia? Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu, air mata tu panas. Dari situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu, dia tak endah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun tersebut menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahu Akbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis, tak ada apa. Baik, apa kita tengok, kalau kita ringkaskan tadi, berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis, mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis, ada kadang-kadang menangis tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah perbincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dah satu hadis ya, hadis panjang, hadis ni tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan, inna ala nar idza dakhalu nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw al-qayha zamanan, kemudian mereka menangis al-qayh ini nanah, nanah bercampur dengan darah, zamanan. Fayaqulu lahum al-khazanah, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taraktumul buka fiddar, kamu dah tinggal dulu tangisan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat mensasari tubuh Nabi? Siapakah yang akan dapat membantu kamu? Maka mereka bercakap, bayar fa'un aswatam ya alal jantah, ya ma'asyarul abah al-umhas wal-awlad ma'ajna min dunia iqtashan wa kharajna min al-kubur iqtashan wa kunna tul al-mawqif iqtashan wa nahnu al-yawm iqtash fa'afidu alayna min al-mah au mimma razakakumum fayada'una arba'ina sanatan la yujibuhum thumma yujibu innakum makitun fayai'asu min kulli khairin. Maksud rekatnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat, dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau eji aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sepenuh makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga, nak hilang nyawa dahulu dahaga, keluar daripada kuburan dahaga, berada di pada mahsyar dahaga, kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma au mimma razaqakum Allah, apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata, tak ada. Inna Allah harramahuma ala kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makitun, tunggulah kamu di situ, mengaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih, minta tolong dengan orang, orang tidak dapat membantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini, cerita sengisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Apabila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka, seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tarislah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketiga lah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, mengaum tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan, pergi jumpa kawan, oh minta maaf lah, minta maaf, ibu salah, okeylah maafkanlah, pelajar dah terlambat menangis depan cikgu, okey tak apalah, maafkanlah, ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat menangis langsung, keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayan kerana semua sudah terlambat, ia tidak lagi dipedulikan oleh para malaikat dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah wallahualam yang dapat saya rekatkan tentang tangisan dalam neraka.
1: Tapi doktor, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar air mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka sahaja?
2: Itu dalam neraka lah. Kasih selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya duka tengok cerita Piramli. Piramli banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
1: Betul.
2: Surah Yusuf, wa biyadat aynahu minal husni bahwa kazib. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis, selalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya putalah Piramli dah aplikasi itu, bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dah buta matanya. Itu sampai tahap buta masalah, keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
0: maknanya,
2: kita macam kita hidup.
0: Maknanya betul-betul penyesalan.
2: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihubah dalam api neraka, itu masalah. Kita bukan mati, kita hanya beralih alam lain, itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okey, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja, pergi Eropah, rasa suasana sejuk, itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja, roh kita kekal.
0: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
2: Baik, Nazar dan Nak, saya rekaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Banyak sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengatur orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, sebesar maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, membersihkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa dengan manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini, kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati, tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi lisan rasbah bizikri. Lidah kita atas dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu. Jangan teruskan rutinkan dengan solat-solat sunat. Kerana dia menampung solat fardu tadi. Dan biasakan diri dengan bersedekah. Walau bisyakir tamrah. Walaupun dengan separuh kurma itu, Rasulullah kata, dermalah. Kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia. Bantu, suka. Wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish. Mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga. Bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahirkan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajadam dan lepas mayat. Kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah. Al-buka min khasyatillah. Menangis kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Ainan la tamusanna ainun fakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang menyalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat ainah, dan maka mengalirlah air mata. Air mata itu ambil sapu di muka. InsyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama. As-sawmu junnatun. Dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amalan-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
1: Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinam dan nar, Allahumma ajinam dan nar. Allahu akbar.
0: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka. Tapi minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerongkan.
1: Ini tak realiti lagi.
0: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah
1: ada keluar. Dalam lagi,
0: ada dalam lagi. Minggu depan neraka, realiti yang menggerongkan.
1: Allah.
0: Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Doktor, terima kasih doktor.
2: Sama-sama.
0: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
2: Mimpi neraka masuk hospital terus lah.
1: Allah.
0: Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebelum Mata. Apa itu neraka episod ke-22 insya-Allah doktor. Minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia. Untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia. Nah, okey nama tak takut eh? takut. Dah baru cakap sikit pasal api neraka semuanya dah takut dah.
1: Ada lagi meriti menggerun kan eh?
0: Ada.
1: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
0: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan kita bakar tangan kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa tak sampai 1% pun kan tak sampai 0.0% je. Kan tapi
1: sana itu, 70 kali ganda.
0: Sana 70 kali ganda. Allah.
1: Semoga kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalik. InsyaAllah. Kita jumpa lagi untuk Bismi Malam di Sebelum Mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
0: Nasrul FM.
1: Dan juga Salam FM.

Rahman Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasrul Hakim Berhantu. Sejam yang lalu kita telah pun mendengarkan kupasan menerusi misteri malam di sebalik mata, Apa Itu Neraka, episod yang ke-22. Minggu depan insyaAllah kita sambung ke episod yang ke-23. Jadi setiap minggu misteri malam di sebalik mata. Semua okey lagi? Ramai yang tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Hari ini ada 4 perlawanan sebenarnya. Empat perlawanan hari ini yang akan berlangsung. Sekejap saja lagi pukul 3 pagi Qatar akan turun menentang Switzerland. Pukul 6 pagi, ya, ini antara perlawanan yang menarik juga boleh kita saksikan. 6 pagi Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Tepat jam 6 pagi nanti. Manakala pukul 9 pagi Haiti dan juga Scotland akan turun. Serta 12 tengah hari untuk hari ini, Australia, satu lagi wakil dari Asia, akan menentang Turki tepat jam 12 tengah hari. Jadi 4 perlawanan akan berlangsung. Hari ini penuh jadual kita. Bagi peminat-peminat Piala Dunia, penuh jadual. Lepas satu-satu perlawanan, lepas satu-satu perlawanan kan. Jadi sediakan je lah kopi O, biskut-biskut. Sambil-sambil itu kita mengunyah kan. Sambil-sambil tengok bola. Terima kasih untuk yang melaburkan diri. Bidadari Salju dari Bukan Anas Johor, Indra Angkasa. Kita ada Ramlah Din, Ramli Lee. Dia kata on tak on, pasti on. Sambil tengok FIFA World Cup. Lisan Liu, terima kasih hadir. Mantap luncur ke Sepang KLIA. Ada juga Solehadin. Kita ada Jalatun Nil dari KK ataupun dari Kota Kinabalu Sabah. Siapa lagi? UPS dari Kuala Terengganu. Budak lawa yang mistik. Kita ada Hasna Rizamzam, Aiman Taman Ria melaporkan diri juga. Dan Raini Rina Norjis, kita salam hujung minggu untuk anda. Ya, pertemuan hujung minggu hari Ahad hari ini, kita harapkan hari ini akan memberikan kita 1000 keceriaan buat kita semua. Okey, senyum-senyum selalu. Okey, jom ke tadi kita dah bersama-sama dalam misteri malam di sebalik mata. Kini saya memberikan hiburan, hiburan kepada anda, hiburan tak berhenti melalui lagu-lagu menangis tepi buju katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan manis dan pahit yang menjadi pengalaman dalam hidup kita, lagu-lagu yang pernah kita bersama-sama, kita dewasa dengan lagu itu, kita membesar dengan lagu-lagu itu. Mungkin ada cerita di sebalik lagu, dengan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi buju katil. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dadang S. Manaf, lirik oleh Dadang S. Manaf juga, dendangan Daddy Doris dan juga Mayang Sari. Jangan pisahkan. Jadi anda dengan saya jangan berpisah. Berpisah sehingga jam 6 pagi nanti. Luncur sampai pukul 6. Nasional Kemurahan tu.

0: bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTS.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTS.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan

0: mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian

Lagu Cerita Anda Tu M Nasir, lirik oleh Bomb Wings dengan Intanku. Kesepian membawa kita ke 3.25 minit pagi. Hiburan tanpa henti saya berikan untuk anda. Sehinggalah lagu Intanku Kesepian. Saya percaya tengah ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 sambil mendengarkan Nasional Game Peruhan tu. Dan untuk keputusan semasa, bagi mereka yang tak dapat melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di RTM khususnya, kedudukan semasa antara Qatar dan juga Switzerland. Switzerland mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-16 tadi, apabila Switzerland dihadiahkan sepakan penalti. Jangan lupa pukul 6 pagi dalam grup C pula, ataupun kumpulan C nanti, Brazil akan beraksi, akan turun menentang Morocco ataupun Maghribi tepat jam 6 pagi. Semuanya kami bawakan secara langsung 104 perlawanan menerusi RTM. Jadi jangan lupa terus tonton RTM dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dalam bas ataupun di mana-mana saja. Anda boleh tonton menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma tau. Kat mana-mana je janji ada internet. Budak lawa mistik, selamat pagi untuk anda ya. Yang melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Rifah, Miss Wan, GBH di Benut, Pontian, Johor tetap hadir katanya. Agustina Agun juga turut bersama-sama. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Cuaca okey di tempat anda. Cuaca yang katanya hujan kan, seperti di Sarawak dilaporkan ataupun diramalkan ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang di negeri Sarawak, di Sarike, Julau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan juga Miri sehingga jam 5 pagi nanti. Dan juga dan cuaca semasa yang diramal oleh Met Malaysia. Yang sedang dalam perjalanan terus memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk seperti biasa, jangan teruskan perjalanan, cari kawasan rehat dan rawat, R&R. Banyak sekali R&R di lebuh raya utama disediakan untuk anda. Tidur seketika, itu setengah jam jadilah kan. Kita bukan nak tidur lama, bukan nak tidur 8 jam. Tidur setengah jam untuk merehatkan mata kita, nak bagi mata kita segar. Ada segar mata, barulah cari kopi O, kau-kau. Baru sambung perjalanan, barulah segar, baru kita boleh fokus pada pemanduan. Bila mengantuk ni, ubatnya adalah tidur. Ramai juga sedang mencari rezeki dekat rumah tu, sama sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengan National FM, sambil-sambil buat kuih kan. Buat kuih, buat nasi lemak, buat nasi dagang, nasi berlauk, macam-macam lagi lah. Ada yang dah sampai ke warung pun. Dah sampai ni warung ni bang, kejap lagi nak buka warung, lepas subuh nak buka warung. Tengah masak lontong ni, wah mantap. Itu jualan awal pagi ya. Ada juga yang tengah kemas warung tau, kemas warung sebab berniaga malam tadi, berniaga tom yum dan macam-macam lagi. Juga berniaga-berniaga burger se-Malaysia tengah kemas-kemas. Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Semoga perniagaannya bertambah laris kan. Ada yang kata hari ini kurang sikit bang. Tak apalah, kurang sikit, hari biasa dah banyak. Itulah namanya perniagaan. Ada masanya perniagaan tu kurang, ada masanya laku, ada masanya kurang laku. Itu biasa. Tapi yang paling penting, sikit atau banyak, yang penting kita doakan semoga rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting berkah. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Dan untuk setengah jam ini, kita beri laluan pula untuk lagu, hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Koleksi lagu 80-an saya berikan untuk anda sebelum selepas itu baru kita sambung Menangis Tapi Bujuk Katil lepas 4 pagi. Okey, semua okey kan? Alhamdulillah. Yang saya nak tu, saya suka dengan geng-geng beruang tu ni. Sangat-sangat okey je. Dia tak okey pun dia kata okey. Itu yang bestnya tu.
Kreasi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ini lagu pada tahun 1988, persembahan Siti Fairuz, lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Bila rindu aku sebut namamu. Nah, kalau rindu Abang Manis, sebut je National FM, sentiasa dihati.

Membosannya adalah mana dengar lontaran suara Allah ya JJ dengan kau yang tersendiri. Selepas lagu ini, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Ashad menyusul dengan Merisik Kabar.

0: ciptaan mana dengar lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Allahyarhamdulillah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

Salatil Qa'imah. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sabah
3: FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalih. Wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, apa kabarnya sahabat yang mulia? Pakcik, makcik, abang, kakak, adik-adik semuanya, walau dimanapun berada, mudah-mudahan semua amal kita jadi ibadah. Semua pekerjaan-pekerjaan kita ini jadi amal ibadah kita kepada Allah, karena kita sudah mulai, ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita rasakan ihsan itu. Bila kita mengerti ihsan, kita dapat merasakan ihsan, sembah Allah seolah-olah melihat. Kalau tidak boleh, yakin Allah melihat kita, rasakan Allah melihat kita. Maka itu satu perjalanan yang sangat indah, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita lanjut lagi bicara bahwa dalam ihsan itu dia mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita tentang cinta hakiki itu terzahir dalam akhlak. Dia tidak hanya cakap saja, dia tidak boleh bertentangan. Ini bicara tentang ihsan, tapi wal'iyadzubillah, pemarahnya bukan main. Tidak bolehlah macam tu, ya. Kita bicara ihsan, tapi kerja tidak pandai tuntas. Ya, seumur tidak amanah. Asal ada tugasan dikasih, seumur mengular. Itu belum, belum ampun maaf lagi merasakan apa itu ihsan. Mari kita lanjut sahabat yang mulia, bahwa ihsan itu mesti terzahir dalam akhlak. Bagaimana? Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Apa saja perkara? Pahamlah kita kan? Ibadah khusus, ibadah umum, bergaul, bekerja, ibadah apa saja kita buat, Allah Ta'ala mewajibkan ihsan ke atasnya. Apa saja? Makanya bila dikembangkan lagi mana ihsan itu, akhlak itu akan terbentuk. Bila dia mengerti bahwa setiap perkara itu mesti ada ihsan, maka bila dilatih, insyaAllah nanti akhlak itu akan terbentuk dengan sendirinya berkat nilai-nilai ihsan. Maka bila dilihat itu, boleh kita lihat bila dia diuji oleh Allah Ta'ala, sabar dia. Kalau dia tidak dapat sabar, dia menjauh ya daripada bebiruan mata orang lain. Kalau dia sabar, dia jauh. Kalau dia tidak tahan, dia menjauh ya. Maka itu orang ada ihsan ya. Dia boleh saja dia melawan, tapi dia memilih sabar. Kenapa? Dia merasa diperhatikan oleh Allah. Ya Allah, ketika dia diuji dengan apa saja, dia sabar. Insyaallah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu berserta dengan orang yang sabar. Maknanya orang sabar itu Allah dekat. Ya. Kemudian yang keduanya apa? Ketika dia berkuasa, lemah lembut dia. Kita ampun maaf, sayalah nih terutamanya ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita lah. Jangan sampai bila kita berkuasa, wah balas dendam kita. Bila kita berkuasa, zalim kita. Bila kita berkuasa, nah disitulah kita berhabis. Tidak boleh. Itu jauh dari nilai ihsan. Ihsan itu apa? Bila berkuasa, lembutlah, santunilah orang yang dalam jagaan kita. Orang yang sedang berpaut di bawah kekuasaan kita itu, dalam wilayah kekuasaan kita, harus merasa kelembutan, sentuhan ihsan kita. Jangan sampai orang merasa jijik sama kita, orang merasa muak sama kita, orang mau menjauh sejak dari kita. Itu maknanya kita jauh dari nilai ihsan. Bahkan sebaliknya, ihsan itu bila ada kuasa, orang rasa tersantuni. Dengan kuasa itu orang jadi ingat sama Allah. Dengan kuasa itu orang dapat merasakan ihsan. Masya Allah, itu antara pemimpin ya, ataupun orang yang diberikan kuasa yang berjalan dengan nilai ihsan. Dan yang paling penting apa? Sahabat yang dimuliakan Allah, jujur walau nada yang melihat. Nah, ini yang kadang-kadang nih berat kita nih. Bila ada orang, macam kita sebut sir yang lepas, bila ada orang bukan main kita tertip betul. Tapi bila nada yang melihat, ya Allah, tunggang langgang kita. Makanya sahabat yang mulia, ihsan yang membawa kita menuju jalan cinta hakiki itu mesti terzahir dalam akhlak pribadi kita. Ya, makanya mulut jangan kasar ya, jangan suka tengking-tengking. Boleh marah, tapi tetap dalam nilai ihsan. Nah, begitu bah. Bukan pula orang ihsan yang tidak boleh marah. Kalau perkara batil, perkara yang salah, marahlah. Tapi marahnya juga mesti ada izzah. Marahnya juga itu mesti dalam suasana ihsan, tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jangan suka-suka kita buat tidak tentu-tentu hanya karena kita ya marah itu, akhirnya karena kita rasa boleh membalas, kita balas. Jangan. Itu jauh dari nilai ihsan. Sahabat yang dimuliakan Allah, teruskan bersama kita di hanya di sekilas renungan di Sabah FM. InsyaAllah kita akan lanjut lagi bicara tentang ihsan, bagaimana mengajak kita, menuntun kita untuk menuju jalan cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat yang mulia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: Wa idh qul

0: إياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hai, saya Marlini Fan. Tiap

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Keningau FM 6 hingga 9 pagi. Rentak segar. You say I miss you. Lidahku keluh. Infolia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun dika, menuntun kita kalau bersama.
1: Volume 12 tengah hari.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah, pertemuan kita untuk edisi pagi Ahad hari ini 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan saya seorang ini, tidak lain tidak bukan Aidah Noraida Mairin, akan terus setia menemani anda selama 3 jam bermula dari 6 pagi sehingga 9 pagi. Tentunya bersama menerusi Relax 7 Minggu Lebih Hebat Lagi Siap. Pastinya pelbagai info semasa akan saya kongsikan untuk anda, terutamanya apa program ataupun aktiviti yang akan diadakan pada hujung minggu ini ataupun sepanjang hari ini kan. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan kongsikan untuk anda semua, di samping dengan berita terkini dan tentunya perkembangan semasa sukan FIFA World 2026. Okey, dari semasa ke semasa kita akan sembang berkenaan dengan bola ni kan. Jadi apapun, pastikan anda kekal setialah bersama dengan kami ya, dengan frekuensi 94.7 MHz macam biasa, ataupun boleh stay tune kami, boleh dengar kami menerusi RTM, klik download ataupun muat turun terlebih dahulu aplikasi RTM Klik di telefon masing-masing. Jangan risau sebab ianya percuma, asalkan ada capaian internet lah di telefon masing-masing. Boleh dengar RTM Klik ini dan saluran radio RTM AK ataupun TV RTM. Boleh dengar walau di mana anda berada sekalipun, yang penting ada capaian internet di telefon masing-masing lah. Okey, di samping dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 3 jam bersama dengan saya pada pagi ini, yang pastinya lagu-lagu hari ini lagu-lagu sepahan terbaik lah ya, 3 jam Aida keudarakan putarkan untuk hiburan bersama. Jadi untuk kamu orang yang mau temankan saya pagi ini dengan ucapan keberangkalikan atau sekadarlah perkongsian berkenaan dengan sukan bola sepak kan, jom sembang pagi ni, terus hantarkan ucapan kamu orang tu melalui ruangan yang disediakan. Tapi sebelum itu, jomlah kita mulakan pertemuan kita di pagi Ahad ini melalui lagu pembuka cerai pertemuan kita. Okey, jadi terus bersama dengan kami Kering FM, hebat syoknya.

0: Apa Cuaca?
1: Ya, baiklah, ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini, khususnya di bahagian pedalaman negeri Sabah, ya, meliputi kawasan daerah Keningau, Tambunan, Tenom dan juga Nambawan menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terlebih dahulu untuk keadaan cuaca di bahagian daerah Keningau, nampaknya bagi daerah Keningau menurut kajian ramalan cuaca pagi ini diramal sedang berlakunya hujan di beberapa tempat. Begitu juga dengan keadaan cuaca pada sebelah petang hingga ke malam nanti juga turut diramalkan berlaku hujan di beberapa tempat dan catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan. Untuk daerah Tambunan menurut kajian ramalan cuaca meramalkan pagi ini tiada hujan. Bagaimanapun pada sebelah petang nanti diramal akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti diramal tiada hujan. Manakala catatan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tenom pula. Untuk daerah Tenom juga turut diramalkan, ya, dari pagi sampai ke malam nanti diramal berlaku hujan di beberapa tempat. Dan manakala suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan akhir sekali untuk ke daerah Nambawan. Untuk daerah Nambawan, nampaknya pada sebelah pagi ini menurut kajian ramalan cuaca meramalkan sedang berlaku hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang nanti diramal akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, manakala pada sebelah malam nanti menurut kajian ramalan cuaca meramalkan, ya, akan berlaku hujan di beberapa tempat. Dan catatan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi begitulah keadaan ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

seleksi lagu-lagu terbaik Sabah kamu orang akan dengar hari 6 dan hari Minggu, 6 hingga 9 pagi dan 3 hingga 7 malam.

0: kau berhenti di sini? Ada apa hal ni, Atung?
1: Apa hal? Kau ni mantun, tadi buang sampah dari kereta saya. Kau tanya lagi. Kau tengok tu sampah tersangkut sudah di cermin kereta
0: saya. Alamak, saya minta maaf, Patung. Saya tidak sengaja, Pak. Saya mau buang itu sampah piparit, Pak, tadi. Ada-ada, kau marah?
1: Tidak. Sekarang nih, saya mau kasih tahu sama kau. Lain kali, jangan biasakan diri membuang sampah dari tingkap kereta. Kau tahukah? Ianya boleh merusakkan keindahan alam sekitar pekan kita. Kalau kedapatan oleh majelis daerah, nanti kau boleh kena denda itu.
0: Oh, iya, Kak. Bah, saya kutip balik sampah yang saya buang tadi itu. Nanti saya masukkan saja ke dalam tong sampah.
1: Ha, kalau begitu kan bagus.
2: Ingat, Anda sedang diperhatikan. Jangan membuang sampah dari kendaraan Anda.
3: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.
4: Ya, baiklah, untuk anda barangkali yang pagi ni sudah pun awal bangun tadi kan, selesai menunaikan kewajipan solat subuh. Ada yang tidak terus sambung tidur balik sebab barangkali ada yang perlu untuk dilaksanakan seawal pagi ni, ada tugasan lah ya. Ada juga yang bekerja pagi ni, seawal pagi ni kena bangun awal. Selamat bekerja, saya ucapkan. Apa pun tugasan ataupun barangkali dengan aktiviti ataupun kerja masing-masing seawal pagi ini, semoga segalanya lancar. Tidak kurang juga ada yang merancang mau pergi tamu lah kan hari ini. Ada tamu di tamu ground. Nanti kalau lambat sedikit sampai kan, biasanya ada yang benda kita pun cari tu kan cepat habis. Jadi sebab itulah kena gerak awal. Jadi semoga pencarian anda tu berhasil. Dipermudah segala urusan, amin, insyaAllah ya. Okay, untuk anda yang sedang bersama dengan kami, barangkali sedang menoleh getah kan sambil-sambil dengan Keringau FM. Terima kasih banyak diucapkan. Pelan-pelan kamu orang, hati-hati buat kerja, okay? Baik, barangkali juga mau kasih selit ucapan pagi ini, boleh saja. Kasih selit saja ucapan kamu orang, pergi saja di laman Facebook Keringau FM. Dengan barangkali diselitkan sekali dengan view awal pagi ini. Kan? Saya ni keraja DJ. Dia bilang, bolehlah kasih selit gambar-gambar sambil buat kerja kan. Dapat juga kawan-kawan lain, oh saya nak kerja pagi ni, okay. Oh dia di sini pagi ni, macam tu. Ataupun juga boleh selitkan ucapan dedikasi di WhatsApp Keringau FM. Nombornya 0198896868. Okay, dan sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya untuk pagi ini. Terus bersama dengan kami Keringau FM, hebat syoknya.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Okay, balik kembali bersama. Macam biasa, sekejap nanti kita akan ikuti menerusi doa pilihan untuk pagi ini. Dan selepas itu, tepat pukul 7 pagi, kita terus saja ke Besar Berita Kuala Lumpur untuk kita sama-sama ikuti Utama 7. Jadi jangan lupalah stay tune Kering FM. Anda boleh hantarkan terus ucapan dedikasi kamu orang tu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda. Okay? Sambil-sambil kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Semuanya untuk anda. Kering FM, hebat show-nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan perkasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, timbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor Negeri Sembilan itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meskipun dunia berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global. Dasar diplomatik yang bijak membolehkan negara luar seperti Rusia dan Turkmenistan menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat dekat.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman Sabah.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak berkuasa dan agensi kawal selia perlu segera menyenaraikan bahan terlarang baharu yang terkandung dalam dadah sintetik bawah Akta Racun 1952 bagi memudahkan tindakan undang-undang diambil terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan itu amat kritikal kerana kelewatan mewartakan bahan tersebut memberi implikasi langsung serta menjejaskan kelancaran kertas siasatan pihak polis. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengulas mengenai penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama.
3: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah, mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan, Profesor di Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Profesor Dr. Zaid Ahmad berpandangan kenyataan tegas Perdana Menteri berkait isu pelarian Rohingya merupakan satu tindakan wajar. Ia selari dengan pendirian Malaysia untuk terus memperjuangkan hak kemanusiaan sekaligus menegakkan undang-undang negara tanpa sebarang kompromi.
4: Kemanusiaan mesti dipertahan. Kedaulatan undang-undang tidak boleh dikompromi. Pelarian perlu menghormati peraturan negara yang beri perlindungan kepada mereka. Manakala rakyat pula perlu serah urusan kuasa ini kepada pihak yang berkuasa untuk menanganinya. Namun, sifat kemanusiaan itu tidak bermakna atau tidak bermaksud mereka diberi kebebasan untuk abai undang-undang negara. Apa yang ditekan oleh Perdana Menteri sebenarnya adalah prinsip yang sangat jelas. Siapa sahaja yang ada di Malaysia, berada di bumi Malaysia ini, sama ada dia warga negara, dia warga asing, dia pelarian, dia pelawat, dia mesti hormat undang-undang dan peraturan negara ini.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Amaran tegas diberi kepada semua pentadbir sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah supaya mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menegaskan sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Sementara itu, Fadlina memaklumkan cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelasnya, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland 1-1 awal pagi tadi. Switzerland yang menguasai perlawanan mendahului menerusi sepakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13 selepas Remo Frula dijatuhkan dalam kotak penalti. Pemain veteran The Maroons, Willem Kokki menjadikan gol penyamaan menerusi tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadiahkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dalam kumpulan C, Scotland berazam menamatkan rekod permulaan hambar apabila membuka kempen menentang Haiti di Boston 9 pagi ini. Pengendali Steve Clark mahu anak buahnya memulakan saingan dengan lebih meyakinkan selepas kali terakhir beraksi pada 1998. Dalam kumpulan D pula, Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver tengah hari ini. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya, mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Menurut laporan agensi Anadolu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata, memorandum Islamabad itu memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa kononnya perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama menerusi Hujung Minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confía, fía, fía, fía. Solo salí por una fría.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM, hebat syoknya. Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Relax Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi Siok edisi pagi Ahad hari ini, di pusingan kedua kita bersama. Bersama dengan Aida, masih lagi setia kasih teman kamu orang pagi ni sampai pukul 9 pagi. Saya percaya ada yang berada di tapak aktiviti ataupun di lokasi aktiviti yang diadakan pagi ini kan. Ada yang berlangsung seawal 7 pagi lagi. Terutamanya melibatkan aktiviti sukan barangkali kan, apapun jenis sukan, apatah lagi kalau pertandingan orang bilang kan, semoga dilancarkanlah segala urusan kan, yang mana ada terlibat dengan aktiviti pada hari ini, tidak kisahlah aktiviti sukan kah, sebarang pertandingan kah, ataupun program yang diadakan untuk sepanjang hari ini kah, kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Di samping juga ada yang mau pergi tamu lah kan, merancang mau pergi tamu hari ini, pelan-pelan lah kamu orang berbelanja. Semoga dapat dapat carilah apa yang kamu orang mau cari hari ini kan. Terutamanya yang mau bercadang mau pergi tamu hari ini. Okey, ni cerita saya ingin berkongsi mengenai dengan satu video yang tular sebenarnya. Okey. Berkenaan dengan seorang insan yang baik hati, yang sanggup bergadai nyawa kan, untuk menyelamatkan keadaan daripada orang lain yang menjadi mangsa. Ini terbaru satu video tular yang mana memaparkan tindakan berani seorang rider ni. Dia menahan sebuah lori lepas saja dia tengok pintu sisi di tempat menyimpan barang lori itu terbuka. Dia tidak fikir lain ataupun dia tidak berlengah lagi kan, dia tidak berlengah-lengah orang bilang. Terus saja dia pergi dekat itu lori, dia pergi tutup, cuba tutup itu pintu. Tapi sebelum itu dia cuba ketuk pintu lori itu ataupun ialah untuk bagi sedar pemandu lori itu yang ada berlaku dia punya lori. Ini video yang dikongsikan oleh Rose Red di TikTok, di mana kelihatan ya rider tersebut cuba untuk mendekati pintu bagian penumpang lori berwarna kuning untuk memaklumkan mengenai pintu lori dia tu terbuka. Dan bahkan dia turut kelihatan rider itu menepuk-nepuk pintu bahagian penumpang untuk memaklumkan hal tersebut lah. Dan malah turut kelihatan pintu lori tersebut terbuka dan hampir terkena rider berkenaan, namun dia sempat mengelak. Dan sebaik lori itu berhenti di lampu isyarat merah, rider itu dilihat segera berhenti dan turun dari motor untuk menutup pintu lori tersebut. Jadi tindakan rider tersebut dipuji ramailah yang melihat ataupun menyaksikan kejadian tersebut. Di ruangan komen juga banyak komen netizen yang ditinggalkan. Pengguna mendakwa dia adalah pemandu lori berkenaan dan mengucapkan terima kasih. Dan tidak kurang juga dia memuji keberanian rider itu untuk memaklumkan hal tersebut meskipun pintu itu hampir terkena sama rider tu. Dia bilang kalau sikit lagi saya kena, kalau saya tidak kena orang lain mungkin akan kena. Jadi dia tidak mahu orang lain menjadi mangsa pintu yang terbuka tu, pintu lori yang terbuka tu. Jadi dia ambil tindakan untuk cepat-cepat dia maklumkan pemandu lori tu berkenaan dengan pintu lori dia yang tidak tertutup. Dia lupa kali kan. Jadi itulah tindakan yang patut dipuji dan harus dipuji dan perlu untuk dilakukan juga orang lain. Kalau nampak juga keadaan yang sama, saya rasa perkara yang sama juga kita perlu lakukan demi tidak mahu orang lain jadi mangsa kan. Mungkin sedikit kecuaian, dia terlupa barangkali kan, tutup. Jadi tidak salah untuk kita kasih ingat. Jadi tahniah kita ucapkan dengan sifat terpuji rider tersebut. Okay. Jadi itu satu cerita yang banyak memberikan kita nilai positif sebenarnya. Kita pandang dari sudut positif mengenai dengan kejadian ini. Okay. Jadi itu antara yang viral yang dapat saya kongsikan untuk anda pagi ini. Okay, sambil-sambil kita akan terus berhibur lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Dan selepas itu macam biasa 7.30.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

0: kami di Kedengar FM Hebat Syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Relax Hujung Minggu Lebih Hebat Lagi, Sio. Bersama dengan Aida menemani anda pagi, bersama dengan Aida menemani anda di pagi Ahad ini. Barangkali ada yang sedang bersiap-siap mau ke rumah ibadat, kan? Semoga dilancarkan urusan, selamat beramal ibadatlah untuk anda. Tidak kurang juga ada yang baru saja membuka premis perniagaan masing-masing, semoga dilancarkan rezeki buat semua. Yang tengah sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi, awal sarapan hari ini, DJ dia bilang. Sebab dari semalam tengok bola, cik. Dari subuh tengok bola. Macam mana? Senyum ada manis ataupun muka ada orang bilang muram pagi ni. Sebab pasukan harapan barangkali tewas semalam, tapi tidak apa, masih awal bahkan. Okay, jadi relax orang bilang. Jadi untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk sepanjang hari ini mengikut masa waktu tempatan ataupun masa waktu Malaysia lah, telah pun berlangsung pada pukul 3 subuh tadi pertemuan di antara pasukan dari Qatar dengan Switzerland. Dan juga jangan lupa pukul 6 pagi sedang berlangsung Brazil bertemu dengan Morocco. Dan juga pada pukul 9 pagi nanti Haiti akan bertemu dengan Scotland. Manakala pada pukul 12 tengah hari nanti Australia akan bertemu dengan Turki. Dan pastinya anda boleh saksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, tentunya menerusi Sukan Plus ataupun RTM Klik. RTM penyiaran rasmi menerusi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi seketika waktu kita akan beribu lagi bersama dengan hiburan. Jangan lupa terus hantarkan ucapan dedikasi kamu orang menerusi ruangan yang disediakan. Hey, kita nantikan berita Sabah tepat pukul 8 pagi. Terus bersama dengan kami Kedengar FM Hebat Syoknya.
2: Sekarang ini kita bersama dalam zon lagu dulu-dulu. Lebih banyak lagu dulu-dulu kita kodarakan untuk anda. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.